0: Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal

0: di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
3: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan.

0: Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRPO 3 Tulis Mudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aspirasi tertentu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
3: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
2: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
3: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
4: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
3: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Saada Durain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
6: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat intern dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
5: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
7: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
5: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
8: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
5: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat, ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
11: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal.
12: Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Demi keamanan, keselamatan, maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858-715-669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi hari ini kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Sawardi. Halo, selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Inka.
0: Baik, silahkan untuk laporannya pagi hari ini Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap semangat. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Barimah Cakep mulai Sabtu 22 Agustus sampai dengan Minggu 23 Agustus 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Cilacap bagian selatan, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang hari, cuacanya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada sore hingga menjelang malam hari, cuacanya berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan tidak merata di wilayah Kabupaten Banyumas bagian tengah hingga bagian utara, wilayah Kabupaten Cilacap bagian utara, wilayah Kabupaten Purbalingga bagian utara, serta di wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian tengah hingga bagian utara. Pada malam hari, cuacanya diperkirakan masih berawan hingga berawan tebal. Masih ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Banyumas bagian utara serta di wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian utara. Pada tengah malam, cuacanya berawan hingga berawan tebal, sedangkan pada pagi dini hari, cuaca umumnya berawan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Cilacap bagian selatan. Suhu udara umumnya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir, suhunya antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan, suhunya antara 17 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara umumnya berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhemat air, tidak melakukan pembakaran lahan ataupun ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah di sekitar tempat tinggal Anda, ataupun jangan membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan api telah padam sempurna jika meninggalkan lokasi pembakaran. Jangan lupa pula, update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sawardi untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
1: Selamat bertugas kembali.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: love.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500-919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
4: Purwokerto pagi ini.
5: Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional PB Orado mendorong domino bertransformasi dari permainan tradisional menjadi olahraga prestasi. Ketua Umum PB Orado, Yoki Cahrial, ini mengatakan transformasi membutuhkan sosialisasi, pembentukan atlet, dan penguatan organisasi secara nasional. Yoki menyebut PB Orado saat ini telah memiliki anggota di 38 provinsi, yang mencakup lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia, dan menurutnya pengembangan domino tidak berarti meninggalkan para pemain lama yang selama ini telah menjadi bagian dari tradisi permainan tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan pengalaman pemain lama dan sistem pembinaan olahraga untuk melahirkan atlet domino berprestasi. PB Orado juga menyiapkan kompetisi berjenjang melalui pengembangan Liga Domino serta pembentukan klub-klub di berbagai daerah. Dan tentunya komitmen ini bagian dari langkah PB Orado setelah resmi menjadi anggota KONI Pusat dikukuhkan untuk masa bakti 2025-2029. Dengan organisasi yang semakin luas, PB Orado berupaya membangun domino sebagai alat strategi yang berprestasi sekaligus memiliki nilai ekonomi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemilihan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, ibu guru saja di sekolah.
2: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Alwi Farhan tersingkir di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah kalah dari Cho Tien Chen dengan skor 15-21, 15-21 di Indira Gandhi Arena New Delhi. Alwi Farhan mengaku penampilannya tidak sesuai harapan dan gagal mengatasi permainan aktif menyerang dari lawannya sejak awal pertandingan. Kekalahan Alwi Farhan membuat sektor tunggal putra Indonesia gagal mencapai final dalam turnamen bergengsi tersebut. Dan pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan buletin berita olahraga untuk Anda.
1: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita. Purwokerto pagi ini.
3: Pro 1 RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
1: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Mendengar menjelang Popda dan Porprov Jawa Tengah, atlet wushu Sanda Kabupaten Banyumas mulai mengikuti latihan terpusat di Gor Satria. Kemudian informasi berikutnya, 16 atlet disabilitas Banyumas siap berlaga di Peparpeda Jawa Tengah 2026. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: Menjelang Popda dan Porprov Jawa Tengah, atlet wushu Sanda Kabupaten Banyumas mulai mengikuti latihan terpusat di Gor Satria. Persiapan matang dilakukan untuk meraih hasil terbaik dan mengangkat nama daerah di kancah provinsi. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Atlet wushu kategori Sanda Kabupaten Banyumas mulai mengikuti latihan terpusat di Gor Satria Purwokerto dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda dan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah. Sebelumnya, para atlet berlatih di kamp masing-masing setelah lolos seleksi dari berbagai kamp pelatihan di Banyumas Raya. Pelatih wushu Sanda Kabupaten Banyumas, Purwanto, menjelaskan bahwa pembentukan tim ini didasarkan pada hasil seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mengingat keterbatasan waktu, sebelumnya para atlet berlatih di kamp masing-masing dan kini mulai berkumpul untuk berlatih bersama secara terpusat. Pelatihan terpusat ini disiapkan untuk dua ajang besar sekaligus. Popda diperuntukkan bagi pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, sedangkan Porprov Jawa Tengah merupakan ajang multi-event olahraga senior yang akan berlangsung pada bulan Oktober di Semarang. Purwanto menargetkan peningkatan peringkat dari capaian tahun lalu untuk ajang Porprov, sementara untuk tim Popda Kabupaten Banyumas, ia menargetkan agar para atlet mampu meraih medali di setiap kategori yang dipertandingkan.
2: Terutama yang tim Porprov ya, saya sampaikan dulu bahwasanya dari target saya intinya memperbaiki dari peringkat tahun lalu di Provinsi Jawa Tengah. Kalau yang untuk tim Popda sendiri, kita tim Popda karena ada kategori SD, SMP, SMA minimal di masing-masing.

0: Melaporkan.
1: Sebanyak 16 atlet pelajar disabilitas Kabupaten Banyumas siap berlaga dalam Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpeda Jawa Tengah 2026 di Paralympic Training Center Karanganyar 21 hingga 23 Agustus 2026. Kontingen Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Banyumas terdiri atas 16 atlet didampingi 6 pelatih dan pendamping. Kontingen secara resmi dilepas PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinporabudpar Kabupaten Banyumas Junaidi Kamis 20 Agustus 2026 di Aula Dinporabudpar Banyumas. Junaidi meminta para atlet bertanding dengan penuh semangat dan percaya diri, serta menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Ia berharap seluruh atlet diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama mengikuti pertandingan, serta mampu membawa prestasi bagi Kabupaten Banyumas. Junaidi juga meminta para pelatih memberikan pendampingan secara optimal, termasuk menjaga mental dan semangat atlet selama pertandingan. Dukungan dari orang tua dan wali atlet juga dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para atlet dalam menghadapi kompetisi. Sementara itu, Ketua NPCI Kabupaten Banyumas Suwondo mengatakan, 16 atlet Banyumas akan bertanding pada 4 cabang olahraga. Peparpeda Jateng 2026 diharapkan menjadi wadah bagi atlet pelajar disabilitas untuk mengembangkan kemampuan sekaligus meraih prestasi di tingkat provinsi. Informasi selanjutnya, matangkan persiapan menuju Popda tingkat provinsi Jawa Tengah. Tim voli Banyumas diimbau tidak ikuti Tarkam sebelum ajang resmi. Berikut laporan Andika Satria.
2: Tim bola voli putra Kabupaten Banyumas terus matangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Jawa Tengah. Meski seluruh pemain berada dalam kondisi prima, manajemen tim menghimbau untuk tetap disiplin terutama dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Manajer tim, Wanto Triuntoro atau Wawan, secara tegas menghimbau agar para atlet tidak mengikuti pertandingan antar kampung atau Tarkam. Menurutnya, pertandingan Tarkam menjelang ajang resmi sangat berisiko menyebabkan cedera yang dapat mengganggu persiapan tim. Wawan menambahkan, pemulihan cedera membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk penyembuhan, ditambah 1 minggu untuk pemulihan kondisi fisik. Saat ini, kondisi fisik dan mental para atlet dinyatakan sudah siap.
3: Kadang yang mengganggu itu mungkin malah ajang-ajang yang kadang anak-anak ini ikut Tarkam. Itu biasanya mengganggu kondisi fisik anak-anak dan yang kita takutkan adalah karena untuk cedera biasanya ada voli itu cedera yang sering terjadi adalah engkel dan lutut. Jadi kita komitmen semua anak-anak sampai pelaksanaan tanggal 2 September nanti anak-anak komit tidak akan mengikuti Tarkam.
2: Latihan rutin digelar 2 kali dalam 1 minggu dan akan terus ditingkatkan intensitasnya seiring mendekati jadwal pertandingan. Terakhir, Wawan berpesan agar para atlet bisa bertanggung jawab dalam menjaga kondisi fisik dan mental agar bisa mencapai target di ajang Popda nanti. Andika Satria melaporkan.
1: Taman Pangripta Kranji di Kabupaten Banyumas tak hanya menjadi tempat warga berolahraga. Keberadaan ruang terbuka tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bertemu, berbincang, hingga menikmati makanan bersama. Selengkapnya dilaporkan Siti Nuria.
4: Taman Pangripta Kranji di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tidak hanya dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Keberadaan jogging track, suasana yang teduh, serta aktivitas warga dan pedagang makanan membuat taman tersebut menjadi ruang untuk berinteraksi. Haryanto, warga Puri Karangnanas, mengaku hampir setiap hari datang ke Taman Pangripta Kranji untuk jogging sekaligus bertemu dengan teman-temannya.
5: Saya memang kesini itu yang nomor satu memang tujuannya jogging. Kedua, ketemu teman-teman. Yang saya senang di sini itu lapangannya nggak terlalu luas banget, terus banyak yang pada jual makanan. Jadi kita kalau habis jogging itu ya kita mau cari ada soto, ada makanan gitu loh. Tujuan memang jogging, tapi jogging juga kita nggak bisa kan, waduh perut lapar kita nggak makan gitu.
4: Menurutnya, kondisi taman yang tidak terlalu luas justru membuat aktivitas olahraga terasa lebih nyaman. Ia juga dapat memantau kondisi sekitar dengan lebih mudah selama melakukan jogging. Haryanto mengatakan dirinya biasanya datang pada pagi hari dan dapat menghabiskan waktu sekitar 2 jam di taman. Selain berolahraga, ia dan teman-temannya terkadang berbincang dan menikmati makanan bersama.
5: Kalau jogging itu enakan ruang terbuka, tapi mungkin kalau nggak ada teman juga nggak mungkin lama. Saya kalau masuk sini lama.

0: kadang jam 7 sampai jam 9.
1: Malam sini juga
0: ramai juga. Malam iya ada yang pada buka, kadang-kadang iya. Jadi untuk kayak untuk tongkrongan gitu. Sore juga iya.
2: Menurut Haryanto, aktivitas masyarakat di Taman Pangripta Kranji tidak hanya berlangsung pada pagi hari. Warga juga memanfaatkan kawasan tersebut pada sore hingga malam hari untuk berkumpul maupun sekadar menghabiskan waktu. Ia menilai keberadaan ruang terbuka seperti Taman Pangripta Kranji penting bagi masyarakat karena dapat digunakan untuk berolahraga sekaligus bersosialisasi. Haryanto berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memanfaatkan ruang tersebut untuk melakukan aktivitas yang positif dan menjaga kebugaran tubuh. Siti Nuriyah melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Olahraga, Sabtu 22 Agustus 2026. Salam Olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI. Sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

0: Fest 2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita ke informasi seputar MBG ya. Penyaluran program makan bergizi gratis MBG untuk 15 sekolah di Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang masih menunggu persetujuan dari arahan dari pemerintah pusat. Sekitar 2.000 penerima manfaat di wilayah tersebut juga belum mendapatkan program MBG, dan mereka ini terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kondisi ini terjadi meski dapur SPPG di Kecamatan Sukamakmue telah hampir 100% siap beroperasi. Informasi dari Koordinator Wilayah BGN Kota Sabang, Yuni Karnisa, mengatakan pihaknya tinggal menunggu persetujuan untuk mengoperasikan dapur tersebut. Menurutnya, tidak berjalannya penyaluran MBG bukan disebabkan oleh kesiapan dapur. Sarana ini disebut telah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kepada seluruh kelompok penerima manfaat. Dari sisi sasaran ya, sebanyak 15 sekolah berada dalam cakupan pelayanan MBG di kecamatan tersebut. Selain peserta didik ya, ada balita juga, ibu hamil seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ibu menyusui juga. Dan Yuni tentunya mengatakan ya, dari pihaknya siap menjalankan pelayanan segera setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Dengan kesiapan dapur yang hampir rampung, pengoperasian dapat langsung dilakukan ketika arahan tersebut diterima.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRI

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI

3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Magetan mendapat penghargaan dari Pemkab Magetan saat resepsi kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pendopo Surya Graha Magetan. Penghargaan diserahkan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti kepada kepala masing-masing SPPG. 3 SPPG tersebut adalah SPPG Polres Magetan 1 di Buluharjo, Kecamatan Pelausan, ya, kemudian SPPG Polres Magetan 2 di Kecamatan Poncol, dan SPPG Polres Magetan 3 di Kecamatan Ngariboyo. Penghargaan diberikan atas kontribusi ketiga SPPG dalam menjalankan program makan bergizi gratis, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan penghargaan ini menjadi dorongan bagi jajarannya untuk meningkatkan pengelolaan SPPG. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan pada sejumlah aspek, mulai dari kandungan gizi, keamanan makanan, kebersihan proses pengolahan dan distribusi hingga ketepatan waktu. Dan tentunya penghargaan tersebut diberikan di tengah pelaksanaan program MBG yang melibatkan sejumlah SPPG di Magetan, ya. 3 SPPG Polres Magetan ini menjadi bagian dari pelaksana program tersebut di wilayah Kabupaten Magetan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur secara konsisten dalam penyelenggaraan MBG Makan Bergizi Gratis. Keamanan pangan harus dijaga mulai dari pemilihan bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Yosef Setiawan selaku Kepala BBPOM Makassar dalam perbincangan bersama dengan RRI mengatakan keamanan pangan tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan pada tahap akhir. Menurutnya seluruh tahapan dalam rantai pangan harus mendapatkan perhatian. Ia mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG memiliki kepala SPPG, ahli gizi, accounting, dan juga puluhan penjamah pangan. Seluruh personil harus memahami dan mematuhi SOP yang berlaku. Kemudian ia juga mengatakan kelalaian dalam satu tahapan ini bisa membuka peluang terjadinya cemaran fisik, kimia, ataupun biologi. Kondisi tersebut dapat menurunkan mutu makanan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi penerima MBG. Dan Kepala BBPOM Makassar menilai penerapan keamanan pangan perlu dilakukan secara berulang supaya menjadi kebiasaan bagi seluruh personil SPPG. Pengujian makanan hanya menjadi salah satu bentuk deteksi dini dan tidak dapat menggantikan konsistensi penerapan SOP. Oleh karena itu, keamanan pangan harus tetap dijaga pada bahan baku, lingkungan, peralatan, penjamah pangan, proses produksi, pemorsian, hingga pengantaran.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada unggahan foto dari akun Facebook dengan nama Sri Subekti di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, isinya memperlihatkan tabel klasifikasi kesejahteraan berdasarkan kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, dan status bantuan sosial. Hingga Kamis 20 Agustus 2026, unggahannya terdapat 60-an suka, kemudian ada 60-an komentar, dan dibagikan ulang hampir 10 kali. Diperiksa oleh Chenbeck Hawks, tim pemeriksa fakta Mafindo yang memasukkan kata kunci sistem desil terbaru 2026, hasilnya mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Pusdatin Kesos. Diketahui Kemensos membantah klaim yang beredar tentang informasi klasifikasi desil seperti dalam unggahan akun Facebook Sri Subekti. Sementara itu, melalui unggahan akun Instagram resmi dari Badan Pusat Statistik BPS underscore statistik, diketahui bahwa DTSEN merupakan data dinamis yang terus dimutakhirkan. Dalam pemutakhiran data tersebut, pengelompokan kesejahteraan masyarakat ini berdasarkan berbagai kategori, berbagai indikator ya, seperti identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi, dan kualitas tempat tinggal. BPS tidak pernah menjadikan pengeluaran dan pemasukan setiap keluarga sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk unggahan berisi klaim infografis sistem desil terbaru 2026 adalah konten palsu. Harus hati-hati waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta. Mengenal persahabatan. Mengenal kepercayaan. Kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: RRI Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
2: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
3: Pagi hari yang belum sarapan ya, boleh membayangkan dulu rasa soto seperti apa. Atau mungkin mau langsung ini ya, pergi untuk makan soto pagi hari ini. Sendirian boleh, dengan teman-teman boleh, dengan keluarga boleh ya. Nah, ini ada satu kuliner legendaris di Kota Dagang Bobotsari. Jadi namanya adalah Soto Dengkek ya. Soto ini menjadi salah satu kuliner legendaris yang ada di Bobotsari. Aroma rempahnya berpadu dengan kuah santan yang kental menjadi ciri khas soto yang telah puluhan tahun hadir di tengah aktivitas masyarakat yang ada di sekitar pasar Bobotsari. Nama Soto Pak Dengkek ini diambil dari nama pemilik pertamanya ya, yaitu Kakek Dengkek, warga asli Bobotsari. Awalnya usaha ini hanya memiliki satu gerobak di sudut pasar Bobotsari. Nah, kini sudah ada 3 gerobak ya yang berada di sekitar pasar. Ibu Nurul selaku cucu dari Kakek Dengkek ini mengatakan dirinya meneruskan usaha sang kakek bersama dengan saudara-saudaranya. Sejak kecil Nurul telah mengikuti ibunya berjualan hingga akhirnya bisa mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya salah satu yang membedakan soto dengkek dengan soto lainnya adalah terletak pada kuah santan dan racikan rempahnya ya. Jadi rempah-rempahnya banyak, kerupuknya juga pakai kerupuk grepek, soun, toge juga ya. Dan pakai ayam kampung asli atau ayam sayur. Cita rasa soto dengkek ini dipertahankan melalui resep yang diwariskan secara turun-temurun, racikan rempah dan kuah santan yang menjadi ciri khas tersebut membuat soto dengkek tetap dikenal dan dicari masyarakat ketika berkunjung ke pasar Bobotsari. Ada salah satu pelanggan bernama Lina ya, mengaku menyukai soto dengkek karena cita rasanya yang berbeda dari soto pada umumnya. Ya, kuahnya buket, santannya kental ya. Jadi berbeda dari soto yang biasanya hanya pakai kuah bening. Wah, ini menarik sekali ya untuk dicoba ya. Apalagi pagi-pagi segar ya kalau kita nyoto. Ada yang mau nyoto bersama saya pagi hari ini ya. Boleh saya diajak kalau mau makan soto ya. Apalagi ke soto dengkek yang ada di Bobotsari.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, jalan kaki ya seringkali dianggap sebagai aktivitas yang sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh. Tetapi jalan kaki jika dilakukan bersama dengan komunitas dan dikombinasikan dengan kegiatan mengenal sejarah, berjalan kaki bisa menjadi pengalaman yang jauh lebih bermakna. Berjalan kaki juga bisa membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang berperan untuk mengurangi rasa sakit secara alami dan membantu memperbaiki suasana hati. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu tubuh menghadapi tekanan. Manfaat ini bisa semakin terasa ketika jalan kaki dilakukan bersama dengan orang lain di ruang terbuka. Berjalan di ruangan yang terbuka ya, ini memberikan kesempatan untuk tubuh mendapatkan paparan sinar matahari yang bisa membantu pembentukan vitamin D sekaligus menghadirkan suasana yang lebih segar. Di sisi lain, perjalanan bersama menciptakan ruang untuk berbicara, bertukar cerita, berdiskusi juga. Tentunya suasananya jadi lebih santai ya. Interaksi sosial menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan mental ya. Berkomunikasi dengan orang lain dan merasa menjadi bagian dari lingkungan bisa membantu seseorang tidak merasa sendirian ketika menghadapi berbagai tekanan. Dan hal ini disampaikan ya oleh psikolog teman bertumbuh Imatul Fatina MPSI selaku psikolog ya. Ini mengatakan, selain membuat tubuh aktif, kegiatan ini membuka kesempatan untuk menjalin interaksi sosial, menemukan cerita baru sekaligus mengenal lebih dekat lingkungan di sekitar kita. Jadi kehadiran ruang-ruang interaksi yang positif termasuk komunitas jalan kaki bisa menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan sekaligus mendukung kesejahteraan mental. Dan menariknya lagi ya, berjalan kaki bersama dengan komunitas ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Peserta tidak hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi mengenal bangunan, tokoh, peristiwa, cerita yang membentuk identitas sebuah kota. Tentunya dengan pengalaman belajar secara langsung seperti ini, membuat sejarah terasa lebih dekat karena bisa melihat sendiri ya tempat yang menjadi bagian dari cerita. Tentunya berjalan kaki bersama dengan komunitas, ya ini menggabungkan aktivitas fisik, interaksi sosial, pembelajaran sejarah yang menawarkan pengalaman yang lebih dari sekedar olahraga. Dari langkah-langkah sederhana seperti inilah, kegiatan berjalan kaki bisa menjadi cara menyenangkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental sekaligus semakin mengenal sejarah dan lingkungan sekitar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, inilah Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini, akhir pekan edisi

0: mengademkan suasana ya. Ya pasti apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu bersemangat ya. Semoga apa yang menjadi keinginan, cita-cita atau target Anda bisa tercapai di hari ini. Setidaknya sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Agustus. Tentu banyak hal yang harus segera dipersiapkan, segera dilakukan, segera dikuatkan semangatnya, ikat pinggangnya. Karena banyak target mungkin di akhir bulan ini yang harus tercapai ya. Oke, untuk menemani suasana siang Anda, saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul Cabokon atau Hanya Sebuah Dosa, penulis Reni Silado. Cabokan Hanya Sebuah Dosa karya Reni Silado adalah novel yang menggali kisah cinta tragis dengan latar sejarah masyarakat Tionghoa Indonesia di masa kolonial. Cerita ini berpusat pada Tinung, seorang perempuan pribumi yang hidup dalam kemiskinan dan penuh tantangan di Batavia, sekarang Jakarta. Sejak muda, Tinung menjadi pelacur atau cabokan, sebuah istilah Tionghoa untuk perempuan simpanan. Suatu hari, Tinung bertemu dengan Tan Pieng Liang, seorang pedagang Tionghoa yang kaya raya. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, Tinung dan Tan saling jatuh cinta. Tan memberikan Tinung kehidupan yang lebih baik dan mereka menikah. Namun pernikahan mereka tidak diakui secara hukum karena perbedaan ras dan agama, membuat mereka rentan terhadap stigma sosial. Kisah mereka diwarnai oleh dinamika politik dan sosial yang rumit, dengan diskriminasi dan rasisme sebagai latar belakang yang mencerminkan ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di Indonesia. Konflik utama dalam novel ini adalah pergulatan identitas dan cinta di tengah tekanan masyarakat kolonial. Tinung berusaha mempertahankan cintanya kepada Tan meskipun menghadapi berbagai rintangan, termasuk ketidakadilan hukum yang tidak mengakui hubungan mereka. Novel ini menggambarkan bagaimana Tinung dan Tan menghadapi tantangan sebagai pasangan yang tidak konvensional, sementara masyarakat di sekitar mereka terus meragukan dan menghakimi hubungan mereka. Novel ini juga menyingkap aspek-aspek budaya Tionghoa yang kaya di Indonesia, serta mengkritisi realitas sosial yang penuh diskriminasi pada masa itu. Dengan alur cerita yang menggugah dan penokohan yang mendalam, Cabokan mengeksplorasi isu-isu universal seperti cinta, identitas, dan ketidakadilan, sekaligus menyajikan gambaran yang kaya tentang sejarah sosial Indonesia. Adaptasi filmnya pada tahun 2002 membantu memperluas jangkauan cerita ini dan membawa pesan-pesan sosialnya kepada audiens yang lebih luas. Demikian esensi buku, judul Cabokan Hanya Sebuah Dosa, penulis Reni Silado, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Mendengar musim kemarau jadi momen untuk kita lebih bijak menggunakan air ya. Karena ternyata tanpa kita sadari beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan di kehidupan kita sehari-hari bisa membuat penggunaan air itu menjadi lebih banyak. Misalnya adalah membiarkan keran terus menyala ketika kita menyikat gigi, bercukur atau mencuci piring. Gunakan air secukupnya dan matikan keran ketika tidak diperlukan ya. Air bekas cucian beras atau sayuran juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi mulai perhatikan ya, kita sekarang mulai melihat kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Karena ternyata ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemborosan dan menggunakan air secukupnya. Jadi musim kemarau ini saatnya kita untuk bijak ya dalam menggunakan air. Jangan sampai kita kekeringan ya. Jadi kita bisa melakukan penghematan air dari kebiasaan kecil di rumah. Seperti yang tadi pertama saya sampaikan, matikan keran saat menyikat gigi, bercukur atau mencuci piring ya. Jadi kita pastikan keran tidak terus menyala. Gunakan gelas ya atau gayung untuk berkumur daripada membiarkan keran terus mengalir ya. Kemudian ketika kita punya air bekas cucian beras atau sayuran itu bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman ya. Kemudian cuci pakaian saat tumpukan baju cukup banyak dan sesuai dengan kapasitas mesin ya. Nah ini berfungsi untuk menghemat air karena memanfaatkan satu siklus cuci secara lebih optimal. Kemudian gunakan air secukupnya untuk toilet ya. Jika bau dan kotoran sudah hilang, tidak perlu menyiram toilet berulang kali. Karena ini bisa mengakibatkan pemborosan air ya. Kemudian bijak ketika menggunakan air saat mandi ya. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Jadi dianjurkan mandi dengan pancuran yang dapat menghemat air lebih dari 60%. Nah, apapun cara mandinya, yang pasti kita harus bisa menggunakan air secukupnya dan hindari membiarkan air terbuang secara percuma ya. Kemudian segera perbaiki ketika ada kebocoran ya. Kenapa? Karena setetes demi setetes dari pipa air yang bocor, ini bisa menjadi pemborosan air ya. Jadi sebaiknya kita cek dan perbaiki kebocoran secara berkala. Jadi mari sama-sama kita kurangi kebiasaan ini. Mulai dari rumah, kebiasaan kecil yang ternyata kalau kita biarkan justru itu bisa membuat kita melakukan pemborosan dalam hal penggunaan air. Apalagi saat ini kita sudah masuk di musim kemarau, bahkan sudah masuk di fase puncak musim kemarau.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Update terbaru ya seputar kasus OTT yang menimpa Rektor Unsut. Jadi KPK menjelaskan 3 kelompok atau klaster yang menjerat para pejabat Unsut Purwokerto dan pihak swasta. Nah, dari kasus ini KPK juga telah menetapkan 6 tersangka dan ditahan, termasuk salah satunya adalah Rektor Unsut Profesor Ahmad Shodiq. Jadi menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, ada 3 klaster Direktur Penyidikan KPK mengatakan bahwa mulanya kasus ini terkait dengan adanya jalur pendaftaran mahasiswa baru yang dikelola mandiri oleh Unsut. Nah, dalam penerimaan itu calon mahasiswa dikenakan uang kuliah tunggal atau UKT dan uang pengembangan institusi atau IPI. Tapi dalam penerimaan di jalur mandiri ini KPK menemukan dugaan korupsi adanya pemerasan dan gratifikasi oleh penyelenggara negara di Unsut. Jadi klaster 1 ini Agustus 2026, NAP, Wakil Rektor 3, dengan sepengetahuan Rektor Unsut, dengan perantara DMW dan AW, meminta uang kepada salah satu calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, ini sebesar Rp650 juta. Nah, setelah uang diberikan oleh orang tua melalui DMW dan AW, anak yang bersangkutan justru tidak lulus seleksi. Maka pihak orang tua calon siswa meminta pengembalian penuh uang yang sudah diserahkan. Tapi DMW dan AW sudah menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi. DMB dan AW melaporkan hal itu pada Wakil Rektor 3 dan diketahui oleh Rektor. Atas masalah itu, Rektor memutuskan meminjam uang alias utang pada pihak swasta. KPK tidak menyebut siapa pihak swasta tersebut. Nah, uang pinjaman dari swasta itu untuk mengembalikan uang orang tua dari calon mahasiswa yang tidak lolos seleksi. Masalah pengembalian uang ke orang tua siswa telah selesai. Tapi di sisi lain, Rektor harus membayar utang ke pihak swasta. Karena itu, Wakil Rektor 3, DMW, AW, dan MYN bergerak. MYN adalah keponakan dari Rektor. Keempatnya menjanjikan pembayaran utang ke pihak swasta melalui pencairan 3 proyek di Unsut. Modusnya adalah 3 proyek itu digarap oleh MYN, yang tidak lain adalah keponakan Rektor. Proyek itu telah selesai, pencairan dana dari proyek itu diserahkan MYN ke pihak swasta yang meminjami uang ke Rektor untuk mengembalikan uang pada calon mahasiswa yang gagal seleksi. Kemudian klaster yang kedua, dalam seleksi mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026, Rektor memberi perintah pada MYN dengan kode jangan diminta di awal. Namun ketika diberi, MYN diminta mengucapkan terima kasih. MYN diduga melakukan penerimaan uang terkait seleksi mahasiswa baru untuk kepentingan Rektor. Hal itulah yang membuat Rektor Unsut Ahmad Shodiq diduga menerima gratifikasi, dan total uang yang mengalir ke Rektor dari MYN adalah Rp680 juta. Nah, dari uang itu Rektor memerintahkan MYN melakukan pembayaran 3 bidang tanah di atas namakan MYN. Dalam hal ini MYN sebagai penerima dan pengelola uang panas. Kemudian klaster yang ketiga, bahwa pada periode 2025 dan 2026, bagian akademik Unsut yakni ES adalah salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru. ES komunikasi dengan para pengepul calon mahasiswa baru Unsut. ES atas pengetahuan Rektor melakukan tawar-menawar mahar dengan pengepul dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Setelah adanya mahar, ES menerima uang dari salah satu pengepul mencapai Rp1,12 miliar. Nah, uang itu didapatkan dalam rentang waktu 2025-2026. ES melaporkan Rektor dan Rektor memberikan akses user ID-nya pada ES untuk otorisasi atau mengklik atau persetujuan penerimaan mahasiswa baru Unsut. Jadi itu ya pendengar, perkembangan terbaru terkait dengan kasus OTT yang menimpa Rektor Unsut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan.
4: Kamulah satu-satunya.
3: Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Pendengar, KPK mengungkap beberapa fakta baru terkait dugaan korupsi yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman. Salah satunya adalah adanya tawar-menawar harga seorang guru SMA dengan pihak Unsud agar sekelompok siswanya bisa masuk Unsud. Hal itu diungkapkan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein saat konferensi pers di gedung KPK pada Jumat jelang dini hari ya. Dia mengatakan dari data yang didapatkan KPK dalam pengusutan awal, ada komunikasi antara seorang guru SMA dengan Eko Sumanto. Eko Sumanto ini adalah kepala bagian akademik Unsud sekaligus panitia penerimaan mahasiswa baru Unsud jalur mandiri. Kini Eko sudah berstatus sebagai tersangka. Ahmad Taufik Husein mengatakan guru itu adalah guru SMA yang menjadi perantara sekelompok siswa yang ingin masuk Unsud melalui jalur mandiri. Guru yang belum diungkap namanya itu diketahui berkomunikasi dengan Eko dan melakukan tawar-menawar harga agar kelompok siswa itu bisa masuk ke Unsud. Hanya saja Ahmad Taufik Husein belum menjelaskan detail tentang relasi koruptif tersebut sebab saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung. Wah, ternyata ya seperti itu modusnya.

Mendingan setelah ini pukul 11 kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Ya, setelah itu nanti saya dari kembali menemani Anda melanjutkan kebersamaan di Purwokerto siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One, pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell trying to readdress the balance? Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi

0: manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
1: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
2: I think reasonably happy, still a good position.
0: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
1: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara, ini enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evenmore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 02816323336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Purwokerto siang ini ya, bersama saya Arya setiap pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sudah mulai menikmati istirahat siang Anda sembari mengkonsumsi makan siang. Menunya apa ini? Wow, enak sekali. Disyukuri ya apapun menunya, yang pasti semoga itu membawa berkah ya untuk kita semua. Jadi apapun yang sedang kita nikmati itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini ya. Dan itu memberikan energi tambahan bagi kita untuk kembali beraktivitas nanti setelah selesai kita beristirahat ya. Semangat pokoknya para pejuang rupiah ya. Oke. Saya informasikan juga untuk azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menemani suasana istirahat siang Anda, saya akan hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga info-info menarik untuk Anda.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Pendengar Purwokerto terlihat cerah lagi ya setelah tadi sempat meredup ya. Semoga nih secara hati kita semua hari ini asik yang siap menyambut liburan akhir pekan yang cukup panjang. Karena hari Selasa mendatang tanggal merah ya, libur. Jadi banyak yang hari Seninnya mengambil cuti. Jadi kan lumayan panjang juga itu ya liburnya ya. Oke, pendengar, ada suatu informasi yang saya hadirkan untuk Anda ya. Jadi kita jangan menganggap remeh musim kemarau ya. Karena tahun ini musim kemarau ini diprediksi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Bahkan menurut info dari Kementerian Kesehatan, kondisi ini dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari penyakit yang ditularkan nyamuk, gangguan akibat kualitas air yang menurun hingga penyakit akibat polusi udara dan paparan panas ekstrim ya. Namun jangan panik ya, resiko itu dapat diminimalkan dengan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari ya. Mulai dari menjaga kecukupan cairan tubuh, memantau kualitas udara, menerapkan PHBS sehingga melakukan 3M+ untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk ya. Jadi harus kita pahami juga ya bahwa penyakit di musim kemarau ini diantaranya adalah DBD, malaria, diare, kolera, tifoid, leptospirosis. Kemudian juga ada penyakit akibat polusi udara yang juga harus kita waspadai, yakni iritasi mata, ispa, bronkitis, gangguan pernafasan lainnya, dan juga penyakit akibat panas seperti halnya dehidrasi ekstrim dan juga heat stroke. Nah, bisa kita lakukan meminimalkan dengan cara kita melindungi diri di saat musim kemarau dengan cara mengecek kualitas udara secara berkala, gunakan masker saat cuaca atau udara memburuk, kemudian perbanyak minum air putih, hindari asap rokok dan sumber polusi lainnya, lakukan pemberantasan sarang nyamuk, kemudian kurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara buruk, serta tutup ventilasi ketika polusi tinggi ya. Kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta yang paling penting adalah segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika muncul keluhan seputar pernafasan. Nah, itu bisa kita lakukan agar kita selalu bisa menerapkan hidup sehat ya, agar kita selalu bisa hidup sehat di saat musim kemarau seperti saat ini. Pendengar, pukul 11.49 menit saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah." Hadis riwayat Hakim dan

0: Mendengar dan kaum muslimin muslimat, selamat menjalankan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankannya ya. Dan saat ini jarum jam di studio Pro 1 menunjukkan pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati istirahat siang juga bagi Anda yang saat ini sudah mulai beristirahat ya, sembari menikmati menu makan siang Anda. Selamat menikmati istirahat siang. Semoga istirahat siang ini bisa memberikan tambahan tenaga ya, dan juga semangat untuk kembali beraktivitas nanti. Saya akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beragam sajian menarik yang pastinya siap menjadi teman terbaik Anda di kesempatan siang kali ini.
1: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas memastikan sejumlah tambahan ruang fiskal dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 akan diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pemkab Purbalingga memastikan sejumlah tambahan ruang fiskal dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 akan diarahkan untuk memperkuat progres prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD pada rapat paripurna DPRD. Adapun ruang fiskal untuk Purbalingga bertambah melalui tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 17 miliar yang terdiri dari tambahan dana alokasi umum DAU 8 miliar dan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil 9 miliar. Dijelaskan Bupati Fahmi, Pemkab Purbalingga merencanakan tambahan TKD tersebut untuk memperkuat alus dalane, persiapan sekolah nasional terintegrasi, pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta fasilitasi koordinasi dengan kementerian dan pemenuhan prioritas lainnya. Bupati Fahmi menegaskan, pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi prioritas dan diupayakan rata hingga wilayah perdesaan.
3: Penambahan TKD sebesar 17 miliar yang berasal dari tambahan DAU 8 miliar dan penyaluran kurang bayar BPH 9 miliar baru diterima secara pasti pada tanggal 11 Agustus 2026. Tambahan TKD ini rencananya akan diprioritaskan untuk menambah dukungan program infrastruktur dan konektivitas wilayah, persiapan SMP, pengadaan sarpras pemadam kebakaran, serta fasilitasi koordinasi dengan kementerian dan prioritas lainnya dalam rangka memenuhi rekomendasi kementerian dan lembaga lainnya.
2: Bupati Fahmi menambahkan alus dalane tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Purbalingga, tetapi juga mengedepankan kolaborasi dan sinergi anggaran dari berbagai jenjang pemerintahan serta instansi pemerintah lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan juga akan memperhatikan kesiapan menghadapi musim penghujan, termasuk dukungan drainase dan penerangan jalan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1
4: Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nah, cocok ya siang-siang seperti ini mendengarkan lagu berirama keroncong, bawaannya itu yang suasananya panas jadi nyes adem ya. Ya, semoga lagu-lagu keroncong yang akan saya hadirkan hingga nanti jelang pukul 13 ini bisa menjadi apa ya, pelipur ya rasa panasnya di kesempatan siang kali ini. Tapi heran ya, lagi panas-panas begini ada saja orang yang lagi main tenisan ya. Ini di sini di kantor di RRI maksudnya. Padahal cuaca lagi panas banget ya. Oke, yang pasti lagu-lagu seperti tadi ya yang sudah saya hadirkan sebagai pembuka persamaan kita, Selendang Sutra dari M. Rifani akan mewarnai waktu kita di kesempatan siang ini selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Selendang Sutra, sekarang Tidurlah Intan. Yang namanya Intan, yuk tidur. Disuruh tidur ini ya, sama Mbak Tuti Mariati. Oh ya, selamat siang. Semoga lagu-lagu keroncong ini bisa menghibur Anda di kesempatan siang yang cerah, ceria. Semelet lah.

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Pendengar, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turun langsung ke Sungai Kramean pada hari Jumat kemarin bersama dengan 330 personil dari lintas elemen. Mereka berjibaku membersihkan tumpukan sampah yang memenuhi bantaran hingga badan sungai. Aksi itu bukan sekedar simbolis, karena dari titik pembersihan sebanyak 1.556,75 kg atau 1,5 ton sampah dalam 125 kantong berhasil diangkut dari Sungai Kramean. Aksi bersih sungai yang merupakan bagian dari program Purbalingga Gotong Royong menuju Purbalingga Asri, aman, sehat, resik, dan indah, itu menyusur 3 titik sepanjang Sungai Kramean, yakni di kawasan SDIT Madani, Kelurahan Kandang Gampang, sekitar jembatan Purbalingga Food Center, Kelurahan Purbalingga Kidul, dan Dusun Timbang, Kabupaten Penambongan. Bupati Fahmi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan edisi pertama dan pihaknya berharap menjadi prototipe dan embrio awal aksi bersih lingkungan di Purbalingga. Kedepan, kegiatan bersih lingkungan khususnya sungai akan dilakukan secara rutin sebulan sekali. Menurut Fahmi, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Perubahan perilaku dan kepedulian masyarakat menjadi faktor penting agar sampah tidak kembali menumpuk di sungai. Fahmi menilai kondisi sejumlah sungai dan lingkungan di Purbalingga masih membutuhkan perhatian. Tumpukan sampah tidak hanya mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menyumbat aliran sungai serta berdampak terhadap kondisi air dan kesehatan masyarakat.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pendengar, cara generasi muda membeli pulsa dan voucher saat ini terus berubah ya seiring dengan perkembangan teknologi digital. Jadi ketika dulu membeli pulsa identik dengan datang langsung ke konter HP, kini transaksi itu bisa dilakukan dalam hitungan detik ya melalui fasilitas mobile banking, e-wallet, dan berbagai layanan pembayaran digital. Namun anggapan bahwa Gen Z sudah sepenuhnya meninggalkan konter HP ternyata tidak sepenuhnya benar ya, karena sebagian masih membeli voucher atau pulsa secara tunai karena faktor kebiasaan dan ketersediaan uang. Bahkan ada data survei Ziggy dan Kata Data Insight Center yang dilakukan secara daring pada 16 hingga 12 September 2021 yang menunjukkan bahwa pulsa masih menjadi salah satu kebutuhan rutin Gen Z. Dari 1.692 responden Gen Z yang berusia 15-22 tahun, sebanyak 56,6% mengaku menggunakan fasilitas kredit untuk membeli pulsa. Survei itu merupakan bagian dari penelitian terhadap 4.554 responden yang terdiri dari generasi Z dan generasi milenial yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Nah, kebutuhan komunikasi masih menjadi bagian penting dalam keseharian Gen Z ya. Karena dalam survei itu disebutkan sebanyak 72,9% responden Gen Z menyebut pulsa dan internet sebagai salah satu kebutuhan rutin. Nah, selain pulsa, penggunaan fasilitas kredit juga cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan fashion ya. Sebanyak 61% Gen Z dalam survei ini menggunakan pay letter atau kredit untuk membeli berbagai produk fashion seperti pakaian, celana, sepatu, dan juga kebutuhan sejenis. Menurut manajer riset KIC, Vivi Zabki menjelaskan bahwa keseluruhan responden yang mengikuti survei, ini sebanyak 13,18% ini pernah menggunakan fasilitas kredit atau pay letter, dan data itu memperlihatkan bahwa kebutuhan pulsa tetap melekat dan dengan aktivitas digital Gen Z. Namun, cara mereka mendapatkannya mulai bergeser dari transaksi langsung di konter menjadi menggunakan layanan digital.

0: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Untuk Anda warga masyarakat wilayah Banyumas dan sekitarnya, nanti sore ya hingga malam ada satu sajian spesial ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Dan ini acara yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yakni Festival Kentongan. Jadi untuk tahun ini rute yang akan diambil adalah start dari alun-alun Kota Purwokerto hingga Simpang Sri Maya sebagai lokasi terakhir. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama parade berlangsung, Satlantas Polresta Banyumas menyiapkan rekayasa arus ya di sejumlah persimpangan strategis ya, di antaranya di Simpang 3 Kodim, Simpang 3 KPKN, Simpang 3 Jalan Masjid, Simpang PDAM Lama, Simpang 3 Kranji Barat, Simpang 4 Cikebrok, Simpang 4 Telkom, Simpang 3 Exmoro, Simpang 3 Daup Purwokerto, Simpang 3 Kalibener, Simpang 3 Bung Karno Utara, Simpang 4 Palma, Simpang 4 Pasar Wage, Simpang 4 Sri Maya, dan juga Simpang 4 Asko. Pengalihan arus ini diberlakukan selama rangkaian parade berlangsung untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar pusat kota Purwokerto. Dan panitia juga menyiapkan pengaturan khusus bagi peserta Festival Kentongan ya. Jadi untuk drop off rombongan peserta, ini kendaraan diarahkan melalui jalur Sawangan. Sementara untuk penjemputan peserta setelah festival selesai, kendaraan diarahkan masuk dari Simpang Pasar Wage menuju Simpang Sri Maya. Kemudian untuk Anda pengunjung yang membutuhkan lokasi atau tempat parkir, untuk lokasi parkir ini tersebar di beberapa ruas dan kawasan, yakni Jalan Bung Karno, kemudian Jalan Masjid, Jalan Merdeka, Jalan Jenderal Suprapto, Jalan Es Parman, Jalan Bank, dan juga area parkir Rita Supermall. Pengunjung disarankan untuk memarkir kendaraan di lokasi yang telah ditentukan dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi festival dengan berjalan kaki atau menggunakan akses yang diarahkan oleh petugas.

Ternyata hanya sampai di sini saya menemani Anda di sajian lagu-lagu berirama keroncong ya. Namun setelah ini saya masih akan terus hadir ya menemani Anda. Nanti ada Warta Siang ya, saya akan update informasi ataupun berita yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya dalam Buletin Warta Siang, produksi tim pemberitaan RRI Purwakarta. Jadi pastikan terus bersama kami.

0: teratur hat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar. Peran perempuan ketika polwan harus turun lapangan, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Arya Setia. Berita pertama, perempuan didorong tingkatkan kompetensi untuk percaya diri di ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Siti Nuriyah.
1: Perempuan didorong meningkatkan kompetensi agar lebih percaya diri menyampaikan pendapat di ruang publik. Pengetahuan dan wawasan yang luas dinilai menjadi modal penting untuk membangun keberanian perempuan. Ketua Forum Keadilan dan Kesetaraan Gender, Dr. Sri Wuryaningsih, mengatakan kepercayaan diri perlu dibangun melalui kompetensi. Perempuan juga perlu memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sebelum menyampaikan pendapat. Menurutnya, pendapat perempuan tidak cukup hanya disampaikan dengan keberanian. Pendapat tersebut harus memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman terhadap persoalan di lapangan. Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai sumber pengetahuan. Kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan perempuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensinya.
2: Perempuan itu akan percaya diri kalau kemudian perempuan ini memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, memahami persoalan real yang dihadapi di masyarakat, sehingga kemudian ketika kita bicara itu bukan hanya sekedar bicara, tapi bicaranya itu berisi karena didasari atas pengetahuan yang luas, kompetensi yang bagus, dan juga berdasarkan pengetahuan terhadap persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Jadi itu yang membuat perempuan itu harus mengembangkan kompetensi nya banyak menggali ilmu pengetahuan gitu ya. Sekarang apalagi kan era digital ini kan enggak ada yang susah untuk kita akses ya. Pengetahuan-pengetahuan yang positif untuk mengembangkan kompetensi perempuan sehingga perempuan itu kemudian menjadi percaya diri untuk tampil di ruang publik.
1: Sri Wuryaningsih juga mendorong perempuan berani menyuarakan kepentingan dan kebutuhan yang dihadapinya. Suara perempuan penting dalam perencanaan pembangunan dan berbagai proses pengambilan keputusan. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Polwan perkuat pendekatan humanis jaga Kamtibmas. Kehadiran polwan di tengah masyarakat dinilai mampu membuka ruang komunikasi yang lebih dekat sehingga warga lebih nyaman menyampaikan berbagai persoalan keamanan. Selengkapnya dilaporkan Dina Darussyatan.
3: Polisi wanita atau polwan terus memperkuat pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kehadiran polwan di tengah masyarakat dinilai mampu membuka ruang komunikasi yang lebih dekat sehingga warga lebih nyaman menyampaikan berbagai persoalan keamanan. Baset Binmas Polresta Banyumas Brigadir Juvina Luciana Dewi SH mengatakan, polwan saat turun ke masyarakat tidak hanya memberikan imbauan keamanan, tetapi juga menyesuaikan dengan isu yang sedang berkembang dan menjadi perhatian warga.
4: Memang kalau dari Set Binmas sendiri, kalau misalnya kita turun ke masyarakat, biasanya yang lebih sering kita ingatkan adalah himbauan mengenai isu-isu yang sedang berkembang saat ini gitu Mbak. Biasanya kita tentang keamanan, terus tata cara misalnya meninggalkan rumah, bagaimana harus apa yang harus dijaga, rumahnya harus dikunci dan lain-lain biasanya. Kita melihat situasi terkini yang lagi marak dibahas atau yang lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat.
3: Menurut Yuvina, pendekatan polwan yang lebih humanis membuat masyarakat, khususnya ibu-ibu, anak sekolah, dan remaja lebih terbuka dalam berkomunikasi. Penyampaian yang lebih dekat dan mudah dipahami juga membantu membangun kepercayaan antar polisi dan masyarakat. Selain memberikan imbauan, polwan aktif turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan. Semakin sering hadir di tengah masyarakat, diharapkan semakin terbuka ruang komunikasi antar kepolisian dengan warga dalam mencegah potensi gangguan keamanan. Meski demikian, masih terdapat masyarakat yang merasa takut dan khawatir ketika hendak menyampaikan persoalan kepada polisi. Kondisi tersebut diatasi dengan pendekatan persuasif serta membuka komunikasi secara langsung maupun melalui pesan pribadi. Yuvina berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan kepada kepolisian. Keterlibatan warga melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKM juga dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dan bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dina Darussyatan melaporkan.
0: Pendengar, kehadiran polisi wanita atau polwan kini tidak hanya terlihat di ruang pelayanan maupun lingkungan kantor kepolisian. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, polwan juga semakin aktif turun langsung ke lapangan untuk menjaga dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Lantas, bagaimana masyarakat melihat peran polwan yang turun langsung ke jalan? Mari kita dengarkan berikut ini.
5: Hai, nama saya Soraya, asal domisili Banyumas. Menurut saya, poluan sebagai perempuan yang turun langsung ke lapangan untuk menertibkan, menjaga keamanan masyarakat, menurut saya adalah hal yang sangat bagus. Karena perempuan juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas di ruang publik. Kehadiran poluan menunjukkan bahwa perempuan bisa berperan aktif dalam menjalankan ketertiban dan menjaga keamanan masyarakat.
6: Melihat poluan sebagai perempuan yang turun langsung ke lapangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menurut saya itu sudah bagus. Karena apa? Perempuan juga mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas di ruang publik.
0: Pendengar, polisi wanita atau polwan di jajaran Polresta Banyumas terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jabatan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas Ibtu Okti Widyaningsi SH dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfosia. Vinta.
7: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas Ibtu Okti Widyasi SH dan akan membahas mengenai poluan turun ke jalan menjaga Kamtipmas. Izin Bu Okti, boleh dijelaskan Bu sejauh mana sih peran poluan dalam menjaga Kamtipmas di wilayah Banyumas sendiri Bu?
8: Baik, perlu kami sampaikan bahwasannya kami poluan mempunyai peran yang sama dengan Polki dalam menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Kabupaten Banyumas, baik melalui upaya preemptif, preventif maupun represif. Kami diberikan ruang yang sama untuk mengembangkan potensi diri baik melalui diktuk maupun

0: kesehatan tidak hanya dari laki-laki saja, jenis kelamin perempuan juga sama. Pada saat misalnya kita akan melaksanakan kegiatan penggeledahan ataupun penangkapan di mana pelaku kejahatannya itu adalah seorang perempuan, untuk melaksanakan penggeledahan otomatis wajib dilakukan oleh seorang poluan. Sehingga dalam hal ini poluan tidak hanya mempunyai tugas di sisi administrasi saja, namun kami juga langsung turun di lokasi di lapangan melaksanakan kegiatan yang sama sesuai dengan personil lainnya.
1: Oke, lalu Bu, tantangan terbesar apa nih Bu sebagai poluan ketika menjalankan tugas di lapangan sendiri?
0: Tantangannya ya, mungkin stigma yang saat ini terbangun di masyarakat ya, seringkali biasanya seorang poluan biasanya mengedepankan emosional, belum bisa berpikir logis. Namun alhamdulillah kami poluan mampu membuktikan, contohnya saat ini di Polresta Banyumas beberapa poluan sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu. 5 satuan PPAPPO yang ada di Jawa Tengah wajib dijabat oleh seorang poluan. Sehingga tentunya hal ini membuktikan kepada masyarakat bahwa kami juga mampu melaksanakan tugas seperti halnya seorang polki ataupun personil lainnya.
1: Oke, terakhir Bu, apa yang menjadi pesan dari Ibu sendiri nih sebagai poluan ya Bu, kepada masyarakat agar turut mendukung poluan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sendiri Bu?
0: Baik, tentunya kami tidak lepas peran masyarakat untuk ikut serta mendukung tugas pokok kami, di mana dalam melaksanakan kegiatan tersebut kami adalah seorang ibu, seorang istri. Kami harus profesional membagi waktu bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, ataupun kita bekerja sesuai dengan tupoksi kami secara prosedural dan profesional. Tidak lepas dari itu, dukungan kecil dari lingkup keluarga maupun masyarakat sangat kami butuhkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami kemudian dalam mewujudkan Kamtipmas dan efek dari kinerja kami dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya seorang petugas yang humanis lebih dapat dirasakan. Mungkin itu.
1: Ya, siap. Terima kasih Bu Okti.
0: Sama-sama. Atas acara bersama tadi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya dari Purbalingga, Duta Wisata Purbalingga siap angkat potensi wisata melalui Nyawang Saben Kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
3: Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengusung program unggulan bertajuk Nyawang Saben Kecamatan dan Jelita untuk menggali serta mengenalkan seluruh potensi lokal sebagai bagian dari mempromosikan sektor pariwisata daerah. Yasmin Nafi Rasifa Anwar, Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga, menyampaikan bahwa program Nyawang Saben Kecamatan bertujuan untuk mengangkat potensi mulai dari potensi wisata alam, kuliner, kebudayaan di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Selain Nyawang Saben Kecamatan, gerakan Jelita juga dihadirkan untuk mengajak generasi muda aktif menjelajahi keindahan alam Purbalingga yang membentang di lereng Gunung Slamet, yang diharapkan dapat memantik semangat pemuda di Purbalingga untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mempublikasikan kekayaan alam. Program ini digerakkan bersama seluruh jajaran Duta Pariwisata Kayolingga Kakang Bekayu Purbalingga. Yasmin juga menyebutkan aksi nyata program ini telah dimulai beberapa waktu lalu saat berada di Desa Wisata Tanalum. Dalam festival desa wisata tersebut, Kakang Bekayu Purbalingga tidak hanya menyoroti keindahan alam dan atraksi budaya, tetapi juga mendokumentasikan kuliner khas serta produk UMKM setempat ke dalam media video promosi.
4: Nyawang Saben Kecamatan, karena Kabupaten Purbalingga itu ada sejumlah 18 kecamatan. Jadi saya ingin mempromosikan segala keunggulan yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Bisa berupa video, fotografi, ataupun yang lainnya. Itu ada Jelita, jelajah wisata alam kita Purbalingga. Karena Kabupaten Purbalingga itu kan tepat berada di lereng Gunung Slamet, dengan cara mendorong generasi muda untuk ayo bareng-bareng kita eksplor bersama wisata alam yang ada di Purbalingga.
3: Yasmin menambahkan, tidak sebatas promosi visual, para duta wisata Purbalingga juga mengambil peran strategi sebagai jembatan komunikasi bagi desa-desa wisata yang sedang mengalami penurunan jumlah pengunjung atau menghadapi kendala operasional kepada Dinporapar Purbalingga untuk mendapatkan pendampingan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Bukan balap karung atau panjat pinang, warga Desa Purwonegoro Banjarnegara Jawa Tengah memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan lomba tarik kendaraan. Bukan hanya kaum pria, para emak-emak juga ikut ambil bagian menarik mobil bak terbuka. Berikut keseruannya dilaporkan oleh Joko Winarno.
5: Semangat memeriahkan HUT RI ke-81.

0: terlihat dalam lomba tarik kendaraan yang digelar warga Desa Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Lomba yang berlangsung di lapangan desa ini diikuti peserta dari 32 RT yang terdiri dari laki-laki, perempuan hingga perangkat desa. Uniknya, para emak-emak ditantang menarik mobil bak terbuka, sementara peserta laki-laki menarik truk. Meski membutuhkan tenaga ekstra, para peserta tetap antusias dan saling memberikan semangat. Sorakan warga yang menyaksikan dari pinggir lapangan membuat suasana perlombaan semakin meriah. Kepala Desa Purwonegoro, Renda Sapita Noris mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membuat masyarakat bahagia sekaligus untuk mempererat kekompakan dan kebersamaan warga.
1: Langkah mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk peserta total 32 seluruh RT, laki-laki dan perempuan ditambah perangkat desa di wilayah Desa Purwonegoro. Ini kegiatan ini sudah berarti ialah bergilir sudah 3 kali.
0: Sementara itu, salah seorang warga Purwonegoro, Suli Sumiati, mengaku senang mengikuti lomba tarik kendaraan. Selain memeriahkan HUT RI ke-81, kegiatan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antar warga.
2: Rasanya satu pasti semangat ya, yang kedua udah pasti capek karena kita main 4 kali dari penyisian dapat 16 besar, 8 besar, 4 besar sampai masuk ke final kita juara.
3: Rasanya seperti apa? Senang atau tidak apa?
2: Senang dong.
4: Senang.
2: Untuk
4: happy, gembira.
2: Desa Purwonegoro keren.
0: Lomba tarik kendaraan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, sportivitas dan kekompakan warga, sekaligus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
5: Berita selanjutnya, budayawan dan pegiat seni Banyumas Ki Sungging Soeharto menilai penyelenggaraan event budaya secara rutin tidak hanya menjaga kelestarian warisan leluhur, namun juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Yanuar Adi.
6: Pelestarian budaya Banyumas perlu terus diperkuat agar berbagai warisan leluhur tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Kekayaan budaya yang dimiliki Banyumas dinilai tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Pegiat seni Banyumas Sungging Soeharto mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat dan generasi muda. Menurutnya, budaya yang diwariskan para leluhur perlu diperkenalkan secara berkelanjutan agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dirinya menilai pengenalan budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu disertai pemahaman mengenai nilai, filosofi, serta makna yang terkandung di dalam setiap tradisi. Dengan demikian, generasi muda tidak sekedar mengenal bentuk keseniannya, tetapi juga memahami alasan budaya tersebut tetap dipertahankan. Sungging mengatakan, Banyumas memiliki beragam seni dan tradisi yang menjadi kekayaan budaya daerah. Keberagaman tersebut perlu terus dirawat dan diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari identitas Banyumas.
7: Satu, untuk pelestarian budaya. Dua, untuk mengenalkan ini loh, seni budaya yang ada di Banyumas. Makanya setiap tahun ini menjadi agenda tahunan, selalu diadakan. Ya dikandung maksud, bisa menjadi nilai jual. Karena ini boleh dikatakan wisata religi, boleh dikatakan wisata kebudayaan, ya itu loh. Namanya itu bisa bergaung di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara.
6: Lebih lanjut, ia mengatakan upaya pelestarian budaya juga dapat membuka peluang pengembangan wisata budaya. Kekhasan budaya Banyumas dinilai memiliki potensi untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Sungging mengajak masyarakat Banyumas untuk bersama-sama menjaga warisan budaya yang telah diturunkan para leluhur. Dia berharap generasi muda ikut mengambil peran sehingga seni dan budaya Banyumasan tetap hidup, berkembang, serta memiliki tempat di tengah perubahan zaman. Yanuar Adi melaporkan.
5: Program PPK Ormawa UMP mendapat dukungan pendanaan Belmawa untuk mengembangkan potensi pertanian selada di Desa Purbadana, Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Ilham Falih.
4: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapat dukungan pendanaan dari Belmawa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Pendanaan tersebut digunakan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan fokus pada pengembangan potensi pertanian selada. Ketua Pelaksana PPK Ormawa BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan UMP, Ivana Lian Seilatama mengatakan, tim memperoleh pendanaan setelah lolos seleksi proposal tingkat nasional.
8: Prosesnya dari awal kita melakukan perencanaan, terus kita penyusunan tim, kita melakukan penyusunan proposal untuk maju ke Belmawanya, kita melakukan seleksi dari berapa ribu tim yang seleksi, akhirnya kita lolos ke tahap 2. Tahap 2 kita seleksi lagi, untuk tahap 2 alhamdulillah kita lolos pendanaan sampai sekarang.
4: Program tersebut memanfaatkan screen host kelompok tani Hidora Hayu yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Tim mahasiswa membantu mengaktifkan kembali fasilitas tersebut dengan menerapkan teknologi pertanian seperti hidroponik, Internet of Things atau IoT, serta panel surya. Dosen pendamping PPK Ormawa sekaligus Kaprodi Argo Teknologi S1 UMP, Dr. Utami Dwi Hayuning Tias mengatakan, pendanaan Belmawa menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu sekaligus belajar melakukan pemberdayaan masyarakat secara langsung.
9: Ya, alhamdulillah, mahasiswa kami itu memiliki kesempatan untuk istilahnya belajar mengabdi, belajar terjun di masyarakat, dan kebetulan difasilitasi, terima kasih sekali dari Belmawa Kemendikti Saintek. Intinya itu positif sekali bagi mahasiswa untuk bekal nanti saat sudah terjun di masyarakat yang sebenarnya seperti itu.
4: Sementara Kepala Desa Purbadana Warsito menyambut positif program tersebut. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat memperkuat pengembangan potensi pertanian di desa.
10: Kami dari pemerintah desa amat sangat mendukung karena keberadaan dari program dari universitas, sebenarnya tidak hanya UMP, ada UNOS lainnya, itu amat sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di desa dalam rangka untuk memaksimalkan program dan perencanaan yang sudah dipersiapkan oleh desa. Terutama juga mendukung program pemerintah pusat yaitu dalam rangka ketahanan pangan yang harus kita dukung sepenuhnya.
4: Warsito berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan produksi selada, tetapi juga mendorong masyarakat memahami dan menerapkan teknologi pertanian modern. Untuk menjaga keberlanjutan program, pengelola screen host akan dilanjutkan oleh kelompok masyarakat. Tim mahasiswa juga akan melakukan monitoring agar teknologi dan pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan secara mandiri. Dengan dukungan pendanaan Belmawa dan pendampingan UMP, pengembangan selada di Desa Purbadana diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Ilham Fali melaporkan.
5: Lomba Ibu Berkisah di Kabupaten Purbalingga mengingatkan peran orang tua dalam mendidik anak. Berikut laporan Andika Satria.
11: Fenomena pergaulan anak muda yang makin jauh dari nilai agama menjadi peringatan bagi para orang tua. Menjawab tantangan tersebut, Lomba Ibu Berkisah yang digelar di Pendopo di Pokusumo Purbalingga menjadi pengingat pentingnya peran orang tua sebagai pendidik dalam keluarga. Lomba ini digelar guna memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus mensosialisasikan program Jam Intan atau Jam Interaksi Positif antara orang tua dan anak dari PKK Kabupaten Purbalingga, yang diharapkan mampu menginspirasi orang tua untuk lebih aktif membuka ruang dialog dengan anak setiap hari. Salah satu peserta lomba, perwakilan dari Wanita Islam Purbalingga, Umu Umaroh mengatakan bahwa orang tua tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak ketika terjadi penyimpangan perilaku. Menurutnya, karakter anak adalah cerminan dari cara orang tua mendidik dan memperlakukan mereka sejak dini.
12: Kayak tadi saya sampaikan itu di contoh saya itu ketika jam intan yang paling bagus kan bagi saya, Maghrib Isya. Itu saya gunakan untuk bercerita, mengobrol dengan anak, menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, terus memberi apresiasi ke anak. Insya Allah ini bermanfaat sekali, bisa menginspirasi ibu-ibu semua.
11: Pesan-pesan mendalam yang disampaikan para peserta dalam kegiatan ini mengajak para ibu di Purbalingga untuk kembali membimbing anak-anaknya melalui pendidikan karakter berbasis kasih sayang dan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga. Hal ini diharapkan menjadi benteng bagi generasi muda dalam menghadapi derasnya arus modernisasi. Andika Satria melaporkan.
5: Mendengar laporan dari Andika Satria tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id atau bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwakarta. Saya Arya Setia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosa Tu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosa Tu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai, hai, hai, hai. Apa kabar Anda semua? Sedulur pada sehat mbok? Amin ya rabbal alamin ya. Harus apa maning segitina setu semangatnya berlipat-lipat karena keh tontonan. Mengkambungin nang Prokerto ana festival kentongan ya. Nonton nang RRI ya bisa karena mesti keliwatan ge bakul-bakul is pada persiapan nang pinggir dalan ya. Siap menata barang dagangannya. Oke, untuk menemani suasana siang Anda seperti biasa, saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan yang tentunya bisa Anda request ya di 632336 atau via call WA 0811254091. Langsung bela ya, ora usah kesuen. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Duh, gosik teman.
2: Bagus, saya telepon langsung diangkat enggak ya.
1: Pas banget ya. Alhamdulillah ya, kalau begitu. Ya,
2: katanya alhamdulillah ke. Wong urip ngerti gawe seneng karo wong kok jeneng luar biasa.
1: Iya, benar. Ya iyalah kudune kaya kuwe.
2: Seneng karo nyong ya. Ya, sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Syukur rezekine ya tambah.
1: Amin ya rabbal alamin. Sekabehane pokoke sing apik-apik, ya, ya, ya. Balik kabeh maring rika pada.
2: Tapi ngerbojol senang kok slotet tua yang mesinnya cok kan ayunnya cok hilang cok mending pangampuran.
1: Ya ora lah ayunnya ya tetep.
2: Tapi yang mau setelah yang dipilih langsung cepet itu. Anu pedi umum me, kodenya kok gerate. Inyong lagunya di kolet na.
1: Apa gaya gaya?
2: Apa siarannya ya?
1: Apa gaya gaya? Apa gaya aja cel?
2: Lautan dan api, papita dan lautan. Bebudian aneh lorok ya kayak gue nyong.
1: Ngone siapa sih?
2: Roma Irama.
1: Oh ngone Roma Irama. Oke, okay, coba jajal bang. Main
2: teman-teman lo.
1: Ya, mengkau jajal.
2: Inyong salam menggo wong pati kraja ge wakti karo bursa sarmila ge karo mama Aida sing kawasan Lembah Serayu.
1: Oke.
2: Okay. Ida sing mangun jaya mama Aida sing kawasan Kutasari. Mama Lucy jeraya ora ketang burus-burus jera seluruh rupane nyong nang YouTube jera.
1: Apa iya?
2: Lah mung ade sing anu kan der wujudnya kayaknya mungkin dijeprak-jeprak lah jangan mambah-mambah.
1: Oh, ya orang apa-apa jadi ngerti kan?
2: Iya sih, iya risin. Iya ngerisin alam masing. Kadang-kadang manusia tuh dah, wong-wong urip gaya ngomong sing apik-apik pirang-pirang.
1: Ya orang, ya orang kayak kue sapa lah sing ngomongnya kue. Wong-wong
2: ini kan YouTube, wong apa?
1: Ya orang kayak kue lah.
2: Cukup sih ya. Tapi anggere ana yang kepengen mah. Terus Kang Rajung Kang Suwadi.
1: Nggih.
2: Terus Ibu Ning loro-lorone karo Bu Muninga. Kang Katim karo Oma. Di sini kawasan Cilongok Mama.
1: Cilongok nggih.
2: Dari sah karo Muniar Siti. Tembok lagi Rokna. Mister Bang. Karo Mister Genjot Pak Pamin. Saya cukup semangat kena nguri sing tatu.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pisan gaya Kang Dasrun. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajan lawas teman. Alhamdulillah sehat. Walafiat.
3: Syukur.
1: Iya. Alhamdulillah kidalang sehat mbak.
3: Sehat alhamdulillah.
1: Nah ya syukur. Oke,
3: super super sibuk aku setusan.
1: Nois nang dindi kai ya. Nang dindi tanggepan nih kai ya.
3: Iya wingi ebek mau pergi kabus mengke sore hari solawatan.
1: Woi mantap.
3: Oke nyong dah. Ebek-ebek kan yang melu. Anu lenggeran yang melu. Tambusan
1: yang melu. Oh, siapa apa itu yang katil lah ya?
3: Iya, tangati
1: baik. Iya, pemenang kan momen Agustusan setahun sepisan.
3: Benar.
1: Iya, benar.
3: Belum mau keluar festival kentongan kan?
1: Iya, Rika mangkat apa ora?
3: Aduhnya udah mau gue ini sholawatan kok.
1: Ya mbok arep mangkat ya mari ngeneng kok nontonnya ya, sekarang RRI.
3: Ya mau mbok menawa anak waktu
1: kok. Iya kok karo jagongan nang ngarep RRI gelaran kelasa. Yes, enak iya, pisan.
3: Bisa neping teluan mari RRI orang ketemu ri.
1: Kapan?
3: Kanu sing ping pindo tanu rekaman gue bocah hadro.
1: Oh, iya.
3: Terakhir gue lagi anu anak IPKP kan gue neng kono lah.
1: Ya yang esok.
3: Karena Big Maning yang kok tanggal 6 ya kan?
1: Tanggal 6 kok anak IPKP kan Maning nang halaman RRI. Oh, iya. Ya mengene ya ora apa-apa.
3: Ya yes, gampang lah moga-moga kono waktu gue.
1: Iya betul, ditunggu lah pokoknya ya.
3: Dengan lagu ini semua dan kepenak ngawak apa ke Kang Arya
1: Roma Irama kemiki Kang Dasrun jaluk ke kae sing lautan dan api ke medu gue pak apa arep liane
3: deleng liane
1: oh deleng liane oke terus Ana Maning ke Ana Penantian Mansur S Ana Negoro Angin terus Ana Maning bisik-bisik tetangga terus asam di gunung garam di lautan
3: gue asam yeah. Di gunung garam di laut
1: oh ya siap mantap
3: asam di gunung garam di laut di kewali ja. Bertemu juga
1: nah cocok gue
3: nang panci bertemu juga ya.
1: Nah kadang kayak jenenge jodoh nang dindi orang ngerti jebulane ih ketemu dadi jodoh nih
3: iya ketemu kayak siaran gitu. Bareng nang RRI dari jodoh nih
1: nah gue ya Ana sehingga ya gue
3: ya. Aduh kae lagi cilik kayak Mas Arya dong tilik nang rumah sakit delala ketemu karo bidan ketemu karo suster re
1: jodone kaya ana sing kaya kowe
3: kita ana gue
1: kena kaya gue kadang misteri jodoh nah kaya gue kon sing dinteni suwe jebulane ora dadi kenal anu wis ya skip gue lah kadang kaya gue kon
3: iya ya nyong salame sepesen kok Kang Arya sing
1: lagi iya siap
3: lalu
1: amin ya robbal alamin. Yang
3: dasrun kemike yang radun karo yang pagi. Karo mama nanti kan ngerduren.
1: Nggih.
3: Karo mama Ida, burun di mama Syifa. Mama Ade Pak Rusdian tolan Kang KPP sing lagi mirang na prodang dan adalah kita.
1: Nggih.
3: Kok Kang Aryane tetep semangat matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Dalang ya. Karena pada seneng banget lagi ya, suasananya lagi pada happy banget, suaranya cemetar-cemetar ya, alhamdulillah seneng melu ngerokena ya. Ana Bu Ida ya, halo sugeng siang Bu Ida.
4: Sugeng siang, pro dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, sehat Bu Ida.
4: Semangat, sehat, merdeka.
1: Juara pora lomba karaokene wingi.
4: Juara terakhir. Oh, juara terakhir.
1: Ora apa-apa sih penting juara. Iya. Kan sing penting kudu juara, sing penting menyemarakan, meramaikan, mengisi
4: partisipasi.
1: Lagian hadiah juga ora sepira hadiah. Sing penting kan seneng-senenge guyub rukune.
4: Iya. Juara loro.
1: Oh iya, yo Allah diborong juara sijine bapake jangan-jangan.
4: Oh ora.
1: Sama kera gelem. Oh, kera gelem ya. Aduh, ya selamat juara ya. Wis nampa hadiah?
4: Ya wis. Dong malam tasakuran.
1: Oh, malam tasakuran sekalian di bagian hadiah. Malam. Oh iya iya. Ya seneng lah.
4: Arjen tunggal mangkombengi.
1: Oh, mangkombengi. Ya. Alhamdulillah siake banget acara kok ginang kene nang ngarep RRI mangkombengi anak festival kentongan. Terus dina kiye nang Purbalingga anak karnaval. Banjarnegara engko terus Cilacap. Wis mangar banget pokoke 17-an lah.
4: Terus tanggal 30 jalan sehatnya.
1: 30. Terus tanggal 6 September engko ana jalan sehat nang RRI ana BKB-an bareng Bok Pita bagi Bade Mirsani ya kena. Tanggal 6. Ya oke bis. Ya oke, door prize insyaallah. Oh, jadi bisa ketemu karo teman-teman penyiar kabeh.
4: Sekarang ya.
1: Iya.
4: Ya, malam Jumat ya itu sama dengan Pak itu pada yang selawatan.
1: Selawatan. Jadi seimbang. Iya ya, dunia akhiratnya dapat lah ya.
4: Iya. Terus tadi ya di rumah sakit lah, itu ketemu suster Mas Arya, ketemu dokternya kan malah.
1: Iya, nah iya kayak gue kadang misteri kehidupan nih kayaknya. Mangga lagunya apa ini Bu Ida? Apa ikut saja?
4: Ikut saja untuk hari ini ikut aja. Besok aku rekam itu Bidadari Cinta.
1: Bidadari Cinta.
4: Bidadari Surga atau Bidadari Cinta.
1: Oh, Bidadari Surga. Oke, okay. Ya siap. Mangga kirim-kirim salam buat siapa?
4: Salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Kang Rusdianto, Kang Galang Suwadi, Mr. Jot, Kumbang Asmara, Pak Parmin, Pak Nong, Kang Herman, Kang Gendro, terus Kang Saka, Pak Ilhan, ibu-ibunya, Bu Murinya, Bu Menija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, adik, Santika, yuk masuk Mama Santika, ini ada Kang Arya.
1: Mengkol kia, miskol kia.
4: Iya, ya udah diterima gak apa-apa di anbok. Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Siti, ya, Mama Rusti, Ibu Ida, Ibu Sarmile, Mama Reni, Mama Darisa, Mama Wati.
1: Mama Kapeh, iya.
4: Bapak-bapak, semua sehat.
1: Masalahnya okay.
4: Terima.
1: Yes, sami-sami, Bu Ida, sehat-sehat. Yeah, terima kasih di belakangnya Bu Ida. Silakan ya, yang mau bergabung kembali bersama saya, boleh. 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Si Cimaning, halo selamat siang Bro Dangdut.
5: Selamat siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo.
5: Halo juga Bang Arya.
1: Sehat, Mang Herdi.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, syukurlah. Masih
5: baliknya.
1: Alhamdulillah sehat juga. Masih ramai enggak apa gustusan di tempatnya Mang Herdi?
5: Habis saja sekarang tinggal main bola aja sama Poli.
1: Oh, main bola sama Poli. Oke. Okay. Ikut iya. Apa kalau Mas Herdi sendiri ikut lomba apa kemarin?
5: Aku mah kemarin mah ngomong anak-anak yang TK.
1: Oh iya.
5: Waktu wow. 17 Agustusnya itu.
1: Wow.
5: Jadi aku mengadakan hadiahnya sendiri.
1: Oh gitu.
5: Iya dong. Dan anak-anak masih juga dikasih hadiah buku juga senang.
1: Keren gitu. Dong. Senang.
5: Iya.
1: Wah ya, senangnya.
5: Senang aja gitu.
1: Iya
5: sama
1: betul.
5: Anak TK sama anak SD.
1: Gitu. Wis rame banget pasti ya.
5: Ini intinya aku yang mengadakan hadiahnya.
1: Wah, syukur sekali, wah menyenangkan sekali. Pasti ramai banget gitu.
5: Sama anak-anak tuh senang gitu.
1: Iya benar, karena mereka tuh masih polos-polos, masih ceria, ramai, jujur.
5: Dibelajarin lomba di baju yang rapi.
1: Oh iya betul.
5: Kadang-kadang anak TK kan orang bisa di baju.
1: Ya,
5: kadang-kadang kewalik.
1: Ya ampun, mulia sekali Mas Herdi.
5: Ya iya seneng gitu ya. Bukan mah seneng aja gitu ya.
1: Betul. Iya emang harus begitu.
5: Jadi
1: ya.
5: Yang mengadain hadiahnya aku sendiri. Memodal lah sendiri.
1: Oh iya.
5: Tapi alhamdulillah dengan cara itu ada bantuan.
1: Oh iya, biasanya begitu banyak yang akhirnya terus ikut sini ngasih.
5: Berapa.
1: Betul.
5: Ya udah gak apa-apa.
1: Betul.
5: Jadi intinya aku itu tidak narik-narik ke tiap rumah enggak.
1: Tapi
5: sendiri.
1: Nanti
5: ada solidaritasnya. Tetangga setempat memperhatikan gitu.
1: Oh, terus akhirnya ikut ya. Oh iya, akhirnya ikut berkontribusi.
5: Nah, jadi intinya saya mengadakan itu tidak istilahnya minta ke setiap rumah enggak,
1: okay.
5: Sendiri aja. Nanti
1: iya.
5: RT RW tepatnya nanyain berapa.
1: Betul.
5: Begitu saja.
1: Oke, okay. Siap. Mangga kirim salam buat siapa? Lagunya ikut aja apa? Bagaimana?
5: Aku pengen Negoro Angin.
1: Negoro Angin, oke okay, siap.
5: Siapa tahu sampai Bali, sampai. Belanda ya.
1: Oh iya.
5: menceritakan kincir angin ini ke Belanda.
1: Iya, betul-betul. Oke, silakan kirim salam buat siapa nih, Mak Herdi?
5: Pertama, buat Bang Arjaya selalu ya. Nanti ada karaoke enggak?
1: Ada, nanti ada.
5: Buat Mama Darisa juga ya, selalu ya. Tadi Ibu Ida, sama saya Ibu Ida ya. Bang keluarga, Ibu Yanti buat saya juga ya. Terus Ibu Omah Reni juga ya, Dasdul Radun juga ya, buat Bu Sarmila juga, Mama Eri juga ya, Pak Pamin, Pak Jamal juga, buat tadi juga, Mama Luna, buat Agusin juga, Mama Pai Potini juga ya, Bawati juga ya,
1: siap,
5: TKDM juga, Mbak Lunek juga, Mami Endes juga ya, buat Nengkesa juga, Indro ya, Hakim juga, Adela juga, buat Kitin juga ya, Permana Herman juga ya, buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
5: Makasih Maria ya.
1: Sami-sami, Bang Herdi. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Liren di situ lah ya, kalau goyang tipis-tipis baik ya. Aduh, lagu enak banget ya. Roma Irama, Lautan dan Api yang diminta oleh Kang Dasrun ya, sang penguasa Jibarang. Yang Gorika juga ya, single seneng karo Roma Irama ya. Yuk, mendan tipisan baik goyangannya. Istidawa soalnya tekan jam teluk.

Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yo, dilanjut maning Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, langsung by nomor dipencet ya, 0811-2540-911 atau di 632336. Ada Mr. Genjot. Assalamualaikum, Sugeng siang.
2: Saya gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mr. Genjot sehat.
2: Alhamdulillah. Dina setu malam Minggu.
1: Cakep.
2: Melaku-melaku mari ngangkringan.
1: Cakep.
2: Isuwe tak tunggu-tunggu ora ketemu, merek kena dadi kelingan.
1: Hah? Sapa gue kira-kira?
2: Ya, mantane. Mantan pacar.
1: Mantan pacar sing sikis dadi bojo iki maksude, Mbok.
2: Iya,
1: oh
2: gitu.
1: Iya. Sing jelas kudu dijelasne nek ora mbok ngene sing salah
2: iya,
1: persepsi.
2: Salah paham.
1: Iya, salah paham kok malah bahaya.
2: Enggak sing dibali dadi perang dunia kedua.
1: Bahaya banget kan ngerek gue.
2: Iya. Enggak umur masalahnya.
1: Iya, nih lagi lembur apa Mr. Genjot?
2: Ya alhamdulillah
1: lagi, udah kutek. Oh ya syukurlah, udah kutek ulih duit iki, udah kutek metu duit, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Nah wis dadi profesine tukat-tukane
1: iki. Nah iya, sing penting kan dijalani dengan ikhlas.
2: Ikhlas.
1: Nggak dadi hasilnya berkah, barokah.
2: Ya itulah. Dokter mata itik.
1: Nah, iya. Tapi aja. Tapi ya. Aja dipaksa, ngerer kesel ya liren.
2: Yo, iya.
1: Ya gue kopine di jog maning gue.
2: Iya guys, semangat nusat. Anu nyandini sikit.

0: Ya nyandingnya ikil lah ya. Mangga kirim salam buat siapa Mr. Genjot?
1: Ya Kang Komo sing mlebu tadi ya.
0: Nggih.
1: Mangerti ya.
0: Iya betul.
1: Kang Dar, Serun, Pak Dar, Pak Radun. Terus Alang Suwaji, Pak Pangin. Kumbang Asmara.
0: Oke.
1: Terus Mama Ida. Maindes, Maluna. Gusti. Sarmila.
0: Sarmila.
1: Terus Bunda Risa. Kalpok Tini karo Mas Cantika. Tapi okay. Bayang Mas ya.
0: Yeh, siap.
1: Lagunya apa sih ngasih?
0: Lagunya bergiye Ana Penantian Mansur S. Terus Ana Daya Dalan Liane. Ana Memandangmu. Terus Ana Ini Maning.
1: Ini ngomong sekelingan. Tunggu-tunggu ya penantian.
0: Ya penantian cocok gue. Iya. Yeah. Ya
1: kan Mas Arya metukas aja.
0: Yeh, siap. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Genjot sing wis mlebu ya, lagi lemburan. Yes, semoga sing penting lancar berkah. Pokoke berkah barokah. Ge mburine ana sapa iki? Diangkat apa ora iki ya? Tok angkat apa ora iki?
2: Acak maksudnya.
0: Orang kuat sih ya ngangkat dia.
2: Orang bakalan kuat 80 kilo.
0: Ah serius? Ya Allah.
2: Assalamualaikum Mas Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Serius Mas, kilone bodol.
0: Ya Allah, berarti balik kan jarume ya, mentok terus balik maning kayak saking gue
2: nih. Ayane timbangane bodol.
0: Orang apa-apa sih penting ayu, sih penting cantik.
2: Masa kon ganteng.
0: Nah iya maksudnya gue masa kon ganteng.
2: Ganteng tuli Mas Arya. Memandangmu.
0: Walau selalu. Ihir. Ser. Duit yuk lah. Ngesuk apa bulan ngarep apa duit yuk.
2: Ya mpor mari ngono gue kapan gue jalan sehatnya kasik.
0: Iya kasik jam 6 mulai. Jalan sehat jam rolas ya. Panas.
2: Nyombok memandangmu waktu di Purbalingga. Asik. Aku memandangmu terus.
0: Untung atau ngerperek. Untung atau ngerperek ta bahaya.
2: Ngerperek ya anak seteruman 100.
0: Untung yang ada terus mandan sibuk. Nek orang aduh. Bahaya banget.
2: Untungnya memandangmu terus. Iya apa untung ya. Iya apa utuh ya aku memberanikan diri.
0: Tapi nyus kadon wis weruh sih. Kayak mesti kayak mama cantik kayak.
2: Marang.
0: Ya iya.
2: Kira gune memandangmu bae Mas.
0: Memandangmu. Siap.
2: Dari jauh.
0: Walau selalu.
2: Dari jauh.
0: Oke, nanti lah stok puternas pokoknya spesial.
2: Iya iyalah pakai telur.
0: Spesial karo telur.
2: Iya, selamat ya Mas.
0: Mangga.
2: Ya buat Mas Arya selamat siang.
0: Selamat selalu. Apa? Selamat apa?
2: Selamat siang.
0: Oh, selamat siang. Oh,
2: jarko. Mangga selamat apa?
0: Nyong salah krungu miki.
2: Selamat siang.
0: Oh, selamat siang ya. Ya. Oke, okay,
2: terus. Mister Genjot.
0: Ya, lanjut.
2: Kang Tasrun, Sunong. Terus Mama Luna. Mama Luna wis mlebu, Mas.
0: Urung.
2: Mlebu Luna, jare mlebu ayo.
0: Barki endean.
2: Mlebu ora mlebu awas. Rebutan ora apa-apa.
0: Ora apa-apa ya, ngono lah.
2: Saing dengan sehat.
0: Ya ngono pada bersaing.
2: Terus enggak Mama Luna Mak Indes. Terus enggak Bumun.
0: Yeah.
2: Bumun lorone Mama Ida. Kang Suwati, Mama Ade, Mama Dede. Terus enggak Bu Yanti. Kamarin enggak Mas?
0: Ya siapa sih ya?
2: Kau yang kono lah sih banyak Mas enggak sih sekarang nyong.
0: Mbak Darisa.
2: Terus nggo Mas Permana, Kang Radun. Terus sing adoh Kalimantan kae sapa lah Pak Sap.
0: Pak sapa sih?
2: Di Kalimantan cok nama Mama Ade lah bergandeng.
0: Pak Sudarsono. Pak Sudarsono.
2: Udah.
0: Sapa ya? Sawak lalen.
2: Ya nggak kami boleh ya mas.
0: Iya.
2: Bok lagunya mau orang diputar memandang.
0: Iya benar-benar. Ya orang apa? Orang diputar yang ngotak putar dewek.
2: Ah. Spesial nggak badesi. Makasih ya mas.
0: Oke, sami-sami.
2: Urung mas mau kok.
0: Apa?
2: Gue ligina.
0: Oh iya gue ligina, ceklalen.
2: Ceklalen nggak monitor selalu.
0: Iya, sugeng siang ligina.
2: Sukeng siang Ligina, sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih mas.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian 632336. Mangga, sing mau bergabung ya, masih saya buka kesempatan. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dobel mas lah.
0: Hah?
3: Yang dobel.
0: Oh dobel, kurang apa?
3: Karena liana-lianu, masa bodoh. Nyana sing urung dikirim.
0: Oh, siapa sih?
3: Purbalingga.
0: Purbalingga.
3: Karo Ningrum Sutejo karo Mines.
0: Ningrum. Iya, Mbak Mines kowe urung.
3: Iya, terus kampat ya Mbak Mei. Terus ana kowe sing mikir mbek medun, sikus. Kusmi.
0: Kusmi.
3: Ya tambah iya,
0: iki Kusmi. Kusmi ya.
3: Ya sing ya no nak ngimbuhi semending bae lah pangamburan ku sing ning mburi melat.
0: Iya, siap teko enggak nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasru nombok nambah. Di belakangnya Mangga, selamat siang Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Nah, iya. Yeah. Lakones kan. Alhamdulillah ge, berarti rezeki newan ge bisa mlebu. Iya, gue untung langsung bae ya Miki ya.
3: Nempel langsung.
0: Iya, sehat Mbok Pak?
3: Sehat alhamdulillah. Moga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Rame orang ge Agustusan nang Gombong.
3: Ge lagi Kebumen Fest, Mas.
0: Oh, Kebumen Fest.
3: Ya,
0: oh, ya, ya. Nang di nang kota berarti alun-alun.
3: Iya, kota Kebumen nang alun-alun.
0: Oh iya.
3: Tiga hari. Cuma Sabtu Minggu.
0: Artisnya siapa?
3: Anji.
0: Anji?
3: Iya.
0: Wow, keren sekali. Mulai
3: Judika Rasidara, saya teka Judika.
0: Oh, Judika Rasidara.
3: Jadi Anji.
0: Jadi ini Anji.
3: Anji ini ya.
0: Oh, berarti penutupannya mengkok ya hari ketiga gitu ya?
3: Saya namanya ngesuk.
0: Oh ngesuk, oh ngesuk minggu.
3: Iya, dalam rangka ulang tahun Kebumen.
0: 397. Oke, ulang tahun Kebumen karo ulang tahun kemerdekaan RI digabung dadi ne rame ya.
3: Nang ngomong sih guru lho sang lek nang beteng.
0: Apa gue?
3: Apa kira budaya?
0: Oh, kira budaya. Oh iya iya iya. Oke, rame banget berarti memang ya semangat pisan kok. Iya kok. Iya gue Purwokerto mengko festival kentongan ki ya. Sore.
3: Iya.
0: Jam itu bengi kok mulai.
3: Jalan siapa? Sih tutup ya.
0: Iya betul.
3: Iya.
0: Seram banget. Betul.
3: Aku lagunya penantian Mas Arya.
0: Penantian. Oke.
3: Dalam keheningan malam.
0: Asik.
3: Kendangkan lagu.
0: Asik asik. Iya enak pisan lagu nih gue.
3: Paya penyanyi waktu kau ini memandangmu. Tapi pas masalah sekarang itu.
0: Apa iya lo ora lah. Aja ngecel lah.
3: Pak,
0: soalnya
3: nanti
0: tapi
3: Mas Andika
0: karo
3: Mas Arya Pak
0: Dewis Apik. Aja ngecel lah,
3: aja ngecel lah. Gue gak ngomong, temenan kok ngabur.
0: Nyong isin. Isin
3: apa ngomong
0: ini, udah mau kaya barang. Nentok. Walah, jangan. Ya ngesuk kapan-kapan duet yuk lah Pak.
3: Ya duet kek.
0: Ya Karlina ngesuk lah. Ya karo Rika kok.
3: Lagu apa ya?
0: Ya, lanang lah kalau lanang ini wagu ya duetan ya.
3: Lagu lanang lah.
0: Lagu
3: apa?
0: Iya, ger lanang duet sih lagu apa? Kayaknya orang ku temen ya.
3: Salah masa.
0: Gimana enggak?
3: Gue Mas Santika.
0: Ya.
3: Terus. Sama ini ya. Pak Dasrun. Mas Herdi. Terus. Bu Muninga, Bu Munjija.
0: Ya.
3: Terus. Mas Armila, Potini, Mama Adik, Pak Rusdianto Kalimantan.
0: Mas oh iya Rusdianto, kok ya Allah bisa nek kelalen. Astagfirullah.
3: Saya Pak Rusdianto.
0: Iya, pangapunten kelalen
3: kacang. Ya.
0: Iya betul.
3: Terus buat Mas Aldo, Mas Herman, Mbak Titin yang tersayang.
0: Asik. Sama gue.
3: Sama gede.
0: Oh, sama gede. Oh.
3: Saya nang radio, Mas.
0: Loh, ya ora apa-apa kan awal dari radio, ngetes kopi yo, darat.
3: Kue.
0: Ih, dene enggak ya kue.
3: Nang radio ya ora apa-apa. Aku tuh kayaknya ngobrol ada bojone ora apa-apa.
0: Oh, kayak gue. Oh, alat.
3: Bojone ngasih sawut. Ya, oh, okay. Pok sawut.
0: Iya. Yeah.
3: Ya selalu.
0: Aduh. Ya Allah, janana nambah. Oke. Okay. Ya kayak gue berarti aku seneng bojomu kayak gue berarti. Oh, ora ya. Aduh. Ya, caca ya ora lep, ora lep, ora ulih kayak gue. Iya, betul.
3: Hari kamu jadi
0: bersaudara. Iya.
3: Yes,
0: siap.
3: Gantian, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ala Pak Hendro ya. Ya apa-apa sih, penting kan seduluran bok ya. Ada Mama Reni. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Oke, selamat siang kembali.
0: Selamat siang. Sehat Mama
4: Gimana
0: Reni?
4: Gimana kabarnya Mas Arya?
0: Alhamdulillah sehat sekali.
4: Alhamdulillah,
0: iya.
4: Sehat
0: selalu. Mama Reni sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Kemarin karaoke-nya menang apa enggak?
4: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
4: Enggak menang. Yang penting tampil.
0: Iya betul. Hiburan. Yang penting tampil, menghibur, iya. Menyemarakan, meramaikan.
4: Walaupun sada plek diguling.
0: Apa? Apa itu?
4: Iya, suaranya kayak black.
0: Oh, kayak
4: gitu
0: black.
4: Jatuh.
0: Ya enggak bagus suaranya kok. Suaranya bagus tapi lawannya mungkin lebih bagus gitu mungkin ya.
4: Ya yang lebih bagus Pak Artis.
0: Nah, ya makanya.
4: Iya. Nanti karaoke ya.
0: Ya betul, nanti ada Carlina nanti malam ya.
4: Carlina ya.
0: Ya.
4: Hmm. Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Iya, semoga nanti.
4: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Penantian, terus ada Memandangmu.
4: Itu aja deh.
0: Memandangmu. Oke, siap.
4: Ya, salamnya ya.
0: Mm-hmm.
4: Buat Mas Arya,
0: gih.
4: Bareng keluarga.
0: Gih. Amin.
4: Buat yang barusan juga ya, selamat siang.
0: Mm-hmm.
4: Pokoknya buat yang udah pada masuk,
0: gih.
4: Selamat siang, sehat selalu.
0: Siap.
4: Buat semuanya dan semuanya. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Buat keluarga aja.
0: Yes, siap.
4: Makasih Mas Arya.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seneng banget ya. Lagi pada bahagia banget ya. Apa nu arep malam mingguan ya. Nanti pada bahagia banget. Ya syukurlah. Semoga kebahagiaan itu selalu menyertai hari-hari Anda ya. Nyarep memandang disit. Spesial nggak. Nice, pokoknya seneng lagu guys. Pokoknya sama bayangan. Nah, mangga. Seru. Tipisan baik, asik. Oke, nggak duet Carlina kayaknya es asik ya lagu kayak memandang. Ayo, tarik. Aduh, enak banget lagunya.

0: plesir yuk pak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pering Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, ana becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil ngowong telu. Outbound, camping, bebek air, uga ana aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

Kowe mikir lagu Nender Boy ya, featuring Ardila Putri. Arlida Putri, kok Ardila Putri. Walak-walik ya. Judul lagunya Bakul Sayur. Lagu enak banget ya. Oke, saya beralih baca WA dulu yang sudah bergabung ya. WA Nikit Morat diwaca-waca melasi teman Mas Arya. Iyo kojan. Ada Mas Theo di Magelang, request lagunya Cinta Untukmu Sayang. Oke, coba nanti ya. Cukup gak ya waktunya? Terus halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya Setia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Request lagunya Khayalan Masa Lalu. Salam buat semuanya saja yang sedang mendengarkan ya. Oke, dari Burin yang ada di Purbalingga. Matur nuwun Burin. Terus selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya Setia. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Salam ya buat semuanya saja yang sedang mendengarkan Bro Dangdut. Oke. Mas Arya sudah makan siang apa belum? Belum. Mana urusan panganan jawabnya gitu cepet. Belum. Harap dikirimi apa yang enak. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Bro Dangdut ya. Oke, terima kasih. Siapa sih cenderungnya orang disebut cenderungnya teneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya dari Boasminah. Nyul lagunya Kabut Biru ya. Kayongnya dangu boten diputer. Oh iya betul, sudah saya siapkan tadi ya. Oke, nanti insya Allah semoga bisa keputer. Kalau misalkan gak keputer ya puter ngesuk. Oke, terus selanjutnya ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Arya. Alhamdulillah sehat ya. Sehat dong pastinya, kalau gak sehat gak siaran. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Pro Dangdut siang hari ini. Spesial buat Mas Arya, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Es lagu Bela ya. Ini masih ada waktu 14 menit. Saya manfaatkan untuk memutarkan lagu yang sudah di request. Tadi ada yang request Kabut Biru. Terus Kerinduan. Semoga waktunya pas ya.

Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, bercandanya kelewatan ya, mbok tersana sing tersinggung ya, mohon maaf ya, semoga dimaafkan. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pokoknya di Pro Dangdut siang hari ini. Selain ini nanti ada Onyx yang akan hadir menemani Anda di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, nanti ada Karlina ya nanti malam, karaoke lagu Indonesia. Dan untuk Anda yang malam ini tidak ada acara, bisa merapat ke Jalan Jenderal Sudirman atau ke Kota Purwokerto, karena nanti ada Festival Kentongan ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala.

Pendengar, selamat sore, apa kabar? Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Purwokerto sore ini, yang mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menikmati beragam rangkaian program yang menarik ya, di mana sesaat lagi kami akan hadirkan segmen Green Radio yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta, dilanjutkan Warta Berita Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 1 Semarang, serta Siaga Negeriku yang akan hadir pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan berbagai informasi menarik lainnya di sepanjang Purwokerto sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: ID. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta untuk menyimak Beranda Asta Cita Green Radio. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Surakarta.

0: Mendengar Suara Karta sore ini akan kami awali dengan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan sore hari ini RRI Pro 1 Surakarta menjadi tuan rumah dan acara ini nanti dirilai oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang dan Purwokerto. Dan Anda nanti bisa bergabung di Beranda Astacita sore hari ini di line telepon kami di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-3900-15525.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio dan sore hari ini kita mau ngobrolin bagaimana pemberdayaan generasi muda melalui gerakan peduli lingkungan dan ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta, dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta dan Pro 1 RRI Purwokerto. Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-3900-15525. Kalau kita berbicara lingkungan yang sehat ini bukan hanya tentang pepohonan yang hijau atau kemudian jalanan yang bersih. Lebih dari itu, pendengar, lingkungan adalah ruang tempat kita tumbuh, belajar, berkarya dan menentukan masa depan. Dan pastinya di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini, generasi muda memiliki peran yang sangat penting, bukan sekedar menjadi penerima dampak perubahan lingkungan saja, tetapi juga menjadi penggerak perubahan melalui aksi-aksi nyata. Dan sore hari ini Renel Surya akan memandu acara Beranda Astacita sore hari ini. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line Zoom dengan seorang wanita cantik yang muda, masih muda ya, Mbak Marcella Wahyu Muntia. Ini sebagai generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen. Kemudian Mbak Marcella ini juga pendiri Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara, sekaligus peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional di tahun 2026. Nah, ini pastinya banyak yang akan kita gali dari Mbak Marcella ini, bagaimana peran pemuda dalam pemberdayaan lingkungan untuk masa sekarang ini. Saya menyapa dulu narasumber saya sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saya panggilnya apa, Mbak Mut?
2: Biasanya Sela, Bu, panggilannya.
0: Oh, oke. Okay. Dengan Mbak Sela, dengan Rianani Surya ya, Mbak Sela. Salam kenal. Sehat selalu ya, Mbak Sela ya.
2: Sehat selalu, Ibu.
0: Oke, okay, baik. Kalau melihat apa yang disandang tadi gitu ya, apa generasi pelopor lingkungan, kemudian pendiri Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara, terus penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional 2026, ini menunjukkan kalau Mbak Sela ini seorang generasi muda yang peduli banget kayaknya ya terhadap lingkungan. Seperti apa nih Mbak Sela mengenai apa namanya lingkungan sekarang ini deh, menurut Mbak Sela, menurut kacamata Mbak Sela begitu?
2: Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Marcella Wahyu Muntia, asal saya dari Kabupaten Sragen, di Warsa Kelana, Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang baru ini mendapatkan Kalpataru Yovan tahun 2026. Bagi saya, lingkungan itu memang suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari setiap kehidupan. Apapun dan dimanapun kita selalu berkaitan dengan lingkungan. Dari itulah yang membuat saya sadar bahwasanya lingkungan ini tidak akan ada habisnya, entah di generasi muda, generasi mendatang, ataupun bahkan generasi yang sudah berlalu. Semuanya berkaitan tentang lingkungan. Maka dari situ kesadaran saya mulai tumbuh, Ibu, dari mulai usia saya SD. Sebenarnya saya sudah penasaran, walaupun kedua background orang tua tidak ada yang dari dinas ataupun dari lingkungan, tapi saya berangkat dari diri sendiri, melihat saya tinggalnya di Desa Gesi, Kabupaten Sragen, itu termasuk desa yang masih jauh dari perkotaan. Namun dari situ saya tumbuh, kalau di desa mungkin masih asri dan lain-lain, banyak pohonnya. Tapi semakin ke utara semakin gersang, semakin ke selatan semakin kota. Dari situ rasa saya tumbuh. Terus di SMP saya sering ikut kegiatan-kegiatan lingkungan, awalnya cuma mengikuti kader-kader adiwiyata. Dari situlah saya mulai muncul di SMP, terus berani buat komunitas itu di SMA kelas 1. Itu awalnya cuma beberapa teman dekat, 3-5 orang yang ikut, dan akhirnya bisa banyak, hampir 100 orang di tahun ini ya. Itu berkat kesadaran bahwasanya semua tentang lingkungan itu tidak akan ada habisnya, dan tentang lingkungan itu memang sepantasnya kita rawat dan kita jaga. Tidak hanya tentang yang Ibu sampaikan tadi tentang menanam pohon, tapi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk dapat berbuat lebih, atau mungkin tentang sampah, atau tentang pemilahan mulai dari rumah, atau cara kita setiap hari. Jikalau kita tidak bisa dikatakan setiap hari kita masih pakai kendaraan, tapi dari situ kita bisa mensosialisasikan bagaimana cara menghemat dan lain-lain. Seperti itu, kesadaran-kesadaran itulah yang membuat saya tumbuh, bagaimana cara mempelopori generasi muda ataupun generasi muda yang akan menjaring semua kalangan untuk dapat memasuki tentang lingkungan itu penting.
0: Oke, sekarang kegiatan Mbak Sela sendiri apa? Masih kuliah atau?
2: Ya, saya mahasiswa baru semester 1 di jurusan manajemen bisnis.
0: Oke. Di UNS.
2: Ya.
0: Oke, baik. Selamat ya sudah menjadi mahasiswa baru. Ini artinya berarti kecintaan Mbak Sela sendiri terhadap lingkungan ini sudah dimulai dari masa SD. Artinya usia SD, zaman SD itu kan masih senang-senangnya main kayak gitu ya. Apalagi juga sampai SMP, SMA, sampai sekarang bahkan kalau kita berbicara generasi muda itu identik dengan yang senang-senang seperti itu kan. Ngapain sih mikirin lingkungan? Nah, ini sebenarnya apa sih yang menjadi dasar Mbak Sela sendiri benar-benar intens terhadap peduli lingkungan ini sendiri?
2: Yang itu sebenarnya tumbuh dari kayak jadi pemuda yang beda aja, Bu. Saya kan dari ikut pramuka, dan itu kayak saya sadar kalau di pramuka itu kadang kegiatan-kegiatan besar juga melibatkan makanan, jajanan, dan lain-lain. Dari situ kayak sebenarnya tumbuh gitu aja rasa yang pengen aja jadi pemuda yang beda. Kalau bisa jangan cuma aku yang beda, tapi aku ngajak teman-teman yang lain untuk berbuat beda, dipandang beda, nggak cuma jadi anak muda yang nongkrong ataupun jadi anak muda yang kesana kemari tanpa tujuan yang jelas. Ayo kita buat sesuatu yang beda supaya orang tuh melihat kita, oh ini anak muda, apalagi tentang lingkungan. Kadang kan orang, oh cah nom berani tentang lingkungan, berarti kita juga harus bisa lebih. Pengennya kayak gitu.
0: Iya, anti mainstream gitu ya, out of the box gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung sedikit mengenai komunitas, sebenarnya itu komunitas apa Mbak Sela?
2: Komunitas Warsa Kelana ini komunitas yang bergerak di lingkungan, tidak hanya tentang penanaman pohon, terkadang kita juga melakukan edukasi pemilihan sampah, terus kita juga melakukan aksi seperti biopori ketika sebelum menanam, terus mengembalikan struktur lahan tanah menggunakan pupuk-pupuk organik dari warga-warga desa yang kita buat bersama dalam skala masih kita gunakan untuk pemberdayaan Warsa Kelana dan juga kembali ke masyarakat seperti itu. Dan juga harapannya di tahun ini kita maju lagi, kan Indonesia lagi gencar-gencar swambada pangan itu yang kita ingin ketahanan pangan. Nah, kita pengen buat Warsa Kelana ini juga masuk ke ketahanan pangan melalui potensi-potensi setiap desa kan mesti ada. Kita pengen setiap desa itu bisa kita gandeng untuk keberlanjutan tentang pangan-pangan lokal kayak gitu, yang bisa buat simpanan buat warga-warga kayak gitu.
0: Oke. Dari tahun berapa berdiri kemudian sampai sekarang berapa jumlah anggota dari Warsa Kelana itu sendiri?
2: 2023 hampir 100 anggota di 2026.
0: Wah, artinya memang ternyata masih banyak anak muda yang concern gitu ya terhadap pelestarian lingkungan begitu ya Mbak Sela ya. Salut untuk Warsa Kelana dan teman-teman yang ada di Warsa Kelana begitu. Nah, kalau menurut Mbak Sela sendiri apa di Warsa Kelana sendiri apa persoalan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak muda sehari-hari?
2: Yang paling dekat dengan anak-anak muda sebenarnya lebih ke sampah sih, Bu. Karena nggak cuma anak muda sebenarnya, orang tua, mungkin keluarga itu yang paling dekat memang sampah. Tapi kita di Warsa Kelana juga hadir untuk menyadarkan dari diri sendiri dulu. Jadi misal mereka nongkrong, kita punya tempatnya untuk menampung sampah tersebut. Lalu kita nanti buat sebagai mungkin kalau botol bisa jadi pot untuk dilubangin kecil-kecil kayak gitu. Kita kumpulin lagi kayak gitu, kita pilah lagi, atau bahkan kita bisa buat dari galon itu jadi biopori sederhana di rumah kayak gitu. Jadi yang paling sering kita jumpai di anak muda itu lebih ke tentang sampah juga sih, Bu. Tapi tidak hanya sampah, kita melebar bisa sampai mana-mana, mungkin tentang penanaman ulang kembali pohon kayak gitu.
0: Kalau menurut Mbak Sela sendiri, anak-anak muda sekarang ini sudah cukup peduli nggak sih terhadap lingkungan, atau mungkin masih ada semacam kesenjangan antara kepedulian dan tindakan nyata begitu, Mbak Sela?
2: Kalau menurut saya, kalau tentang itu, selama saya bergabung di sini, sebenarnya mereka itu sadar. Namun kadang ego seorang remaja itu masih naik turun, masih labil. Jadi kadang mereka, udahlah buang sini aja, udahlah ngapain nanam pohon, paling juga nanti liar ada. Mungkin ego-ego seperti itulah yang sebenarnya harus kita tuntaskan dengan adanya kader-kader, adanya teman-teman warsa kelana di setiap daerah-daerah untuk nantinya bisa mensosialisasikan itu dan juga mengajak teman-temannya kayak gitu.
0: Okay, baik. Karena rasa apa ya, ego, kemudian rasa mungkin ya masa bodoh begitu ya terhadap anak muda begitu ya. Okay, baik. Kalau di warsa kelana sendiri apa kegiatan yang rutin dilakukan begitu dalam apa namanya kegiatan peduli lingkungan ini sendiri, Mbak Sela?
2: Kita dalam satu bulan itu kita sering melakukan sosialisasi, kita kirim sekolah-sekolah, entah sekolah adiwiyata atau bukan, kita melakukan sosialisasi. Terus untuk penanaman pohon ini secara berkala, karena kita melihatnya nggak cuma pohon yang ditanam, lalu kan sekarang banyak acara seremonial penanaman pohon, memang bagus, tapi apakah pohon itu bertahan ataukah pohon itu tidak bertahan, ya kita memilih bukan cuma seremonial tapi berkala, mungkin 6 bulan sekali kita menanam berkala, terus kita cek di bagian sini tumpuk enggak ataupun pohonnya perlu diganti enggak, kita perlu tahu dulu struktur tanah di sini, kita pindah lagi, cari lagi, dan kita berkala tapi untuk keberlanjutan kayak gitu. Terus perkumpulan kita 1 bulan sekali juga kumpul, dan hari ini komunitas warsa kelana juga hadir di Desa Banyurip untuk melakukan ini pemberian air bersih bersama Yayasan Yatim Mandiri Sragen juga, Ibu. Dan juga pemberian sembako kepada warga-warga di sana. Jadi kita melebar, gak cuma tentang lingkungan, nanti kita aware tentang sosial dan lingkungan, kan saling berkaitan.
0: Okay, baik. Kalau terlibat dalam kegiatan sosial begitu ya untuk masyarakat sekitar, mohon maaf, untuk operasional sendiri dari Warsa Kelana, apakah mandiri atau mungkin dari mana begitu, Mbak?
2: Kita mandiri, Ibu. Kita juga saling kas. Rutin, dan juga terkadang kalau kegiatan-kegiatan besar kita mencari sponsor seperti itu, Ibu.
0: Kalau dukungan dari pemerintah setempat terhadap komunitas ini seperti apa?
2: Dukungan pemerintah setempat untuk pemerintah Kabupaten Sragen itu sebenarnya sangat aware kepada kami, apalagi kami kan generasi-generasi muda ya, Ibu. Berkali-kali saya juga sudah sering bersama teman-teman ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Pak Bupati. Beliau-beliau ini sangat sangat terbuka untuk kita ketika mengajak kolaborasi untuk membagikan ilmu seperti itu. Sangat senang seperti itu responnya, sangat senang. Ada kegiatan-kegiatan lingkungan anak-anak muda.
0: Baik. Kalau melalui apa namanya Warsa Kelana sendiri ini, bagaimana gerakan lingkungan ini bisa menjadi sarana untuk membangun karakter begitu, Mbak? Kemudian kepemimpinan, kemudian rasa tanggung jawab terhadap anak muda seperti apa menurut Mbak Sela?
2: Kalau menurut saya tentang kepemimpinan, rasa tanggung jawab dan pembentukan karakter itu dari jumlah anggota yang ada, sebenarnya kita itu bagi. Jadi semisal bulan ini kita sosialisasi, mereka kan punya tanggung jawab ya, Ibu. Ketika sosialisasi kan mereka membawa nama baik dirinya dan juga membawa nama baik Warsa Kelana. Dari situ leadershipnya mereka muncul. Bisa 5 orang ke sekolah ini, 5 orang ke sekolah ini. Jadi semuanya merata dapat giliran. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab, mereka punya leadership, dan juga gak cuma saya yang hadir, tapi teman-teman saya semuanya ikut berdampak, ikut terlibat untuk mereka punya rasa tanggung jawab ketika mereka punya kegiatan kayak gitu. Terus ketika kegiatan-kegiatan berkala dan besar, mereka mau menyempatkan hadir di waktu-waktu liburnya, itu merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab mereka ada di situ.
0: Kalau di daerah Sragen sendiri yang apa ya, yang sudah di disambangi atau mungkin difokuskan untuk Warsa Kelana sendiri melakukan apa namanya istilahnya pemeliharaan lingkungan di daerah mana saja gitu, Mbak Sela?
2: Kalau di Kabupaten Sragen, kita fokus pertama itu di Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Itu dari tahun 2023. Lalu selanjutnya kita juga melakukan edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah terkait. Selain itu kita juga melakukan literasi kegiatan lingkungan bersama perpustakaan buku-buku ruku Desa Karang Malangpuro. Di situ kita juga sering melakukan penanaman pohon, dan selain itu kita juga pernah menanam restorasi mata air di desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Itu fokus kita, karena kan memang pohon itu nggak satu bulan tumbuh. Jadi kita berkala, asalkan pohon itu tetap hidup dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
0: Biasanya berapa banyak penanaman pohon itu sekali dilakukan?
2: Kita berkala hampir 20 atau 30 pohon, tapi sebenarnya lebih dari 1000 pohon yang sudah kita tanam, namun yang berlanjut hidup dan tadi digunakan itu hampir 300-400 pohon yang hasilnya kembali lagi ke masyarakat, seperti kayak alpukat, nangka, kayak gitu. Jadi kita kan sekaligus memberi kesadaran warga-warga desa bahwa misalnya tanaman-tanaman di tanah kering itu sebenarnya kalau dijaga, dirawat itu masih bisa tumbuh dan kembali lagi ke kita. Apalagi itu tentang buah-buahan kan, kalau itu bukan buah lokal, sebenarnya bisa ditanam, kayak gitu. Dan DLH Sragen itu, kita kalau dapat bibit dari DLH Sragen, DLH Sragen itu juga masih bisa menyediakan dalam jumlah walaupun berapa gitu, misal untuk penanaman kayak gitu, DLH Sragen juga sangat aware terhadap siapapun yang mau bekerja sama terkait bibit dan lain-lain kayak gitu.
0: Baik, ternyata memang banyak yang sudah dilakukan gitu ya, dari apa namanya, komunitas Warsa Kelana Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara. Siapa yang ngasih nama, Mbak Sela?
2: Ya, awalnya kita buatnya cuma kelana. Kelana kan anak muda suka berkelana, suka kemana.
0: Kemana.
2: Terus kita kasih tambahan bersama Warsa itu di tahun 2024, supaya Warsa itu seperti waktu ya, waktu kita muda kita berkelana.
0: Berkelana tapi mempunyai nilai positif gitu ya.
2: Ya, betul.
0: Kalau ini Mbak Sela juga pernah menjadi peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional. Apa itu? Bisa dijelaskan Mbak Sela?
2: Ya, peraih Kalpataru Yovan ini sebenarnya adalah penghargaan Kalpataru, itu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan Yuvan ini artinya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti muda atau remaja. Jadi penghargaan tertinggi bagi remaja yang sudah aware di lingkungan. Dan penghargaan ini sebenarnya baru ada dan dicetuskan di tahun ini, Bu, di tahun 2026. Dan kemudian saya menjadi salah satu penerimanya. Sebenarnya ada tiga, tapi yang waktu itu perwakilan salah satu ke Jakarta yang mendapatkan penghargaan adalah saya. Seperti itu.
0: Ini penghargaan untuk anak muda di bidang ini ya, lingkungan begitu ya.
2: Ya, betul.
0: Baik. Mbak Sela, nanti kita lanjut ya obrolan kita ya. Pendengar Anda yang berada di Yogyakarta, di Semarang, di Purwokerto, kalau ingin bertanya langsung ataupun di Solo juga ya, bertanya langsung kepada narasumber kami Mbak Sela mengenai peran generasi muda terhadap pelestarian lingkungan hidup di sore hari ini, bisa nanti melalui line telepon kami di 02716380555 dan di WhatsApp di 081390155525. Sesaat lagi Beranda Astati kita kembali untuk Anda.
3: Halo Bude.
4: Halo Sherly, baik-baik kah?
3: Baik Bude.
4: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
3: Wah.
4: Kok bisa temani kah?
3: Bisa dong, siap Bude.
4: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
3: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
4: Masa?
3: Sama.
4: Oh iya kah?
5: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta, dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Dan kami juga sore ini sedang siaran YouTube di RRI Surakarta ya, YouTube live-nya RRI Surakarta. Anda bisa bergabung atau mungkin Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber kami. Ada Mbak Marcella Wahyu Muntia, generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen, pendiri Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara dan peraih penghargaan Kelapa Taru Yovan tingkat nasional 2026. Terima kasih Mbak Sela sudah menunggu sesaat. Masih bersama kami Mbak Sela?
1: Siap, masih.
0: Oke, okay. Terima kasih ya sudah menunggu sesaat. Mbak Sela, kalau anak muda saat ini atau ingin memulai bergerak hari ini, kegiatan sederhana apa yang paling realistis dilakukan untuk lingkungan hidup gitu?
1: Mulai dari diri sendiri, bisa kemana-mana jangan sering menggunakan plastik, itu benar-benar harus dikurangi. Kedua, botol minum yang biasa jajan es, kopi ataupun ke kafe itu pakai tumbler. Yang tumbler bisa diisi, direfill, itu lebih aware tentang lingkungan. Yang ketiga, bisa semisal bekas ada botol plastik di rumah bekas, digunain lagi, semisal gak dibuat kotak pensil atau apa, dijadiin pot-pot kecil buat tanam cabai atau tomat, kayak gitu sebenarnya juga bisa. Terus anak-anak muda juga bisa, semisal mereka menggunakan produk-produk yang alami, bukan yang berbahan plastik ataupun berbahan yang susah diurai, seperti itu Ibu.
0: Oke. Bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya, hal-hal yang simple-simple seperti itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau Warsa Kelana sendiri selain pemerhati lingkungan begitu ya, dengan penanaman pohon, kemudian tadi pemilahan sampah gitu ya, apalagi yang dilakukan di, yang bisa dilakukan di Warsa Kelana sendiri, Mbak Sela?
1: Kami juga menggagas di desa utara Kabupaten Sragen itu masih banyak peternak sapi. Kita bersama warga dan bersama beberapa kader membantu mengajari cara membuat pupuk organik yang sebenarnya itu dari ini aja, kotoran limbah sapi, kambing, kayak gitu, digunakan lagi untuk memupuk tanaman ataupun digunakan lagi untuk area-area persawahan yang masih kurang. Namun secara itu memang masih secara organik, belum kita legalkan, mungkin dalam arti itu ada ranahnya di kementerian di bagian lingkungan ataupun di bagian pertanian, tapi itu salah satu cara yang sudah banyak jurnal, sudah banyak teori, sudah banyak praktisi yang melakukan itu berkala untuk mengurangi. Dan dari itu Warsa Kelana mengajari warga-warga ini untuk dapat memanfaatkan hasil limbah tersebut, dan kita juga mengolah. Kadang kita juga berkolaborasi untuk melakukan sebelum penanaman, kita kembalikan dulu struktur tanahnya dengan pemberian pupuk-pupuk tersebut. Itu juga salah satu Warsa Kelana juga mendorong itu Ibu. Terus edukasi yang tadi, penanaman berkala gitu. Okay. Lingkungan itu tidak jauh dari itu, tapi sebenarnya lingkungan itu kalau tidak jauh dari itu tapi tidak kita gagas juga sebenarnya bakal jadi masalah panjang.
0: Betul. Betul, itu hal-hal apa sih lah ya, dari penanaman pohon, kemudian sampah, kemudian pupuk organik apa segala macam untuk peternak sendiri. Ilmunya dapat dari mana Mbak, teman-teman dari Warsa Kelana itu? Apakah ada pelatihan khusus atau seperti apa?
1: Kami kadang belajar bersama DLH Kabupaten Sragen, tidak memungkiri kami juga belajar bersama DLH Provinsi, bersama Kementerian Lingkungan, bagian PPGLH, yang bagian lingkungan hidup, terus anak-anak muda, kegiatan-kegiatan, terus seminar-seminar teori, ataupun Bapak Ibu Adiwiyata Kalpataru yang sudah beberapa tahun lalu mendapatkan, kita belajar. Jadi kalau tentang lingkungan itu, saya dapat pesan dari salah satu mentor saya di Kementerian Lingkungan. Beliau sudah pensiun namun beliau masih aktif di lingkungan, namanya Bu Jo. Dia berpesan kepada kami, berpesan kepada saya bahwasanya tentang lingkungan itu jangan habis untuk berkolaborasi dan mencari ilmu dimanapun untuk dapat dikembangkan dan untuk bukan untuk diri sendiri juga. Jadi dari situ Warsa Kelana punya dapat banyak ilmu juga dari situ, Ibu.
0: Oke, baik. Ini tadi kan untuk operasionalnya kan secara mandiri begitu ya. Nah, mungkinkah menjadi peluang begitu dari kegiatan lingkungan ini bisa menjadi kegiatan yang produktif atau mungkin bahkan bernilai ekonomi begitu bagi generasi muda khususnya di anggota Warsa Kelana sendiri, Mbak Sela?
1: Ya, salah satunya tentang ketahanan pangan tadi, Bu, kita ingin menjunjung salah satu produk, salah satu makanan khas, ataupun salah satu bentuk umbi khas di daerah di sana, yaitu namanya Garut. Kita ingin mengolah itu tidak cuma menjadi bahan umbi biasa saja yang dipanen lalu dibuat emping, tapi kita ingin buat sesuatu yang bernilai dan berharga. Kita ingin kenalkan juga ke lingkungan luar di Kabupaten Sragen untuk kita dapat perjualbelikan secara inovatif seperti itu. Itu salah satu yang ingin kami gagas di tahun ini juga.
0: Oke, baik. Jadi ya lingkungan sehat, bersih, kemudian bisa mendatangkan income begitu ya untuk
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara teknologi atau media sosial, ini kan tidak lepas dari para anak muda begitu. Apakah dua hal tersebut bisa dimanfaatkan mereka untuk bisa mengajak lebih banyak orang untuk peduli lingkungan? Menurut Mbak Sela seperti apa?
1: Ya, kami juga aktif di Instagram Warsa Kelana. Dan selain itu, saya dari 3 tahun ini menggagas sebuah website namanya penasel.my.id. Jadi teman-teman yang ingin mengeluarkan karyanya secara online, secara artikel, secara poster untuk mengajak teman-teman yang lain melalui postingan-postingan yang lagi FYP atau yang lagi trending, bisa lewat situ. Dan lewat website ini semuanya gratis. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan artikelnya, kita sunting bersama, kita publikasikan, nanti nama teman-teman bisa muncul di Google, kayak gitu, Ibu. Itu salah satu branding Warsa Kelana, nggak cuma tentang offline, tapi kita juga menyediakan secara online, secara teknologi supaya lebih terbuka secara luas.
0: Oke, kalau media sosialnya Warsa Kelana sendiri apa? Mungkin kegiatan-kegiatan
1: Warsa
0: yang
1: Kelana
0: sudah
1: dilakukan.
0: Warsa Kelana?
1: Warsa Kelana aja, Bu.
0: Oh, Warsa Kelana di Instagram, yeah. Kemudian di mana? Di TikTok atau
1: Instagram, Bu?
0: Kita Instagram ya.
1: TikTok kita baru ini kejar-kejarnya di Instagram.
0: Oke. Okay. Baik, jadi seluruh kegiatan dari Warsa Kelana juga sudah di-update ya di Instagramnya Warsa Kelana. Oke, baik. Ya, jadi pendengar yang pengen lebih tahu banyak mengenai Warsa Kelana bisa mengupdate-nya melalui Instagram mereka di Warsa Kelana begitu ya, Mbak Sela ya. Apa yang sudah teman-teman di Warsa Kelana lakukan, semuanya ada di Instagramnya Warsa Kelana begitu. Baik, kalau kita berbicara sebuah kegiatan atau sebuah apa yang kita lakukan begitu, tidak mulus-mulus saja begitu ya, Mbak ya, di perjalanan. Sebenarnya sejauh ini, sejauh ada Warsa Kelana berdiri sendiri, apa yang menjadi tantangan atau hambatan atau tantangan terbesar ketika mengajak anak muda terlibat dalam kegiatan lingkungan sendiri, Mbak Sela?
1: Ya, tantangannya yaitu mencari waktu mereka. Teman-teman saya kan masih anak sekolah juga. Tidak memungkiri mereka di hari Sabtu atau Minggu itu juga ada kegiatan, mungkin kegiatan keluarga, kegiatan ibadah bagi yang bukan muslim ya, Ibu. Terus mungkin kegiatan-kegiatan ekstra-ekstra di sekolah yang lain. Itu sebenarnya jadi salah satu tantangan untuk ayo full kita berangkat gitu. Tapi sebenarnya saya menyadari bahwasanya mereka yang sudah meluangkan waktu itu juga salah satu bentuk support mereka, tapi ketika mereka izin, itu juga tidak bisa kami paksakan. Itu sebenarnya menjadi salah satu tantangan juga untuk mengajak mereka, ayo bareng-bareng. Tapi dari situ malah sebenarnya muncul saling menguatkan. Oh ya udah, kalau kamu nggak bisa hadir minggu ini, minggu depan hadir ya, kayak gitu. Terus terkadang anak-anak muda ya salah satunya masih ego, masih labil, mungkin kadang saling tukar pendapat tapi kadang nggak cocok kayak gitu. Tapi setelah itu kita ingat pada intinya kita ini bukan cuma untuk beradu ego, beradu kepintaran atau beradu tentang seberapa banyak aksi kita di lingkungan, tapi bagaimana kita menyadarkan diri kita, teman-teman kita, dan juga salah satu dari kita untuk tetap konservasi terhadap lingkungan. Itu sebenarnya menjadi tantangan besar di Warsa Kelana, karena semakin banyak orang itu banyak suara juga. Betul. Dari luar ataupun dari dalam yang masuk, kita harus bisa sadar tujuan awal kita untuk lingkungan, bukan untuk mendengarkan hal-hal negatif kayak gitu, Ibu.
0: Oke. Kalau untuk ini rasa apa istilahnya ya, konsisten dari teman-teman atau dari Warsa Kelana sendiri, apakah mereka ada yang mungkin naik turun semangatnya begitu, dan untuk mengembalikannya seperti apa, Mbak Sela?
1: Untuk itu sebenarnya masih konsisten ibu, selama bertahun-tahun mereka konsisten, dari yang mereka masih SMP, dari terus ada yang sekarang udah SMA, dari yang mereka ikut dari SMA sekarang udah kuliah semester 4.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kita lebih ke kalau kumpul kita nggak terlalu kayak yang sekaku-kaku itu, kita sering bercanda, kita sering anak, kita bawakan sebagai bentuk anak muda yang lebih kesuka gaya yang santai, teralur, tapi selesai, kayak gitu. Itu yang membuat mereka bertahan. Jadi dari situ mereka punya kenalan-kenalan teman-teman baru, adik-adik baru, ataupun satu angkatan mereka yang sebelumnya belum kenal jadi kenal. Itu yang membawa Wasaklana bertahan. Mereka semangatnya terus ada, Bu.
0: Okay.
1: Apalagi kalau kita kumpul itu kadang juga sering ngobrol-ngobrol, kayak gitu.
0: Bertukar pengalaman begitu ya?
1: Iya.
0: Okay. Baik, kemudian kalau anggapan bahwa kegiatan peduli lingkungan ini kan ya tidak menarik begitu ya, atau mungkin membosankan atau merepotkan, bagaimana menyikapi hal seperti ini untuk memberikan apa istilahnya wawasan kepada mereka yang menganggap kalau lingkungan itu males deh gitu.
1: Ya, banyak sebenarnya ibu, waktu saya mendapat penghargaan atau apapun itu pasti banyak head comment seperti itu, yang kayak buat apa kayak gini, nanti gini. Terus tapi kembali lagi pada tujuan, alam, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Dan kalau kalian malah menghujat, buat apa? Kalian juga akan hidup di alam, kalian juga tidak terlepas dari awal kita hidup, bahkan sampai nanti akhir hayat pun kita bertemu dengan tanah, kita bertemu dengan pohon, kita kembali ke alam lagi. Jadi kalau kalian sementara ini menghujat saya, sebenarnya yang kalian hujat itu apa yang di diri kalian, karena sebenarnya kalian yang butuhkan alam. Alam tuh gak ada, kalian juga masih bisa berlanjut dengan orang-orang yang masih konser, tapi malah harusnya kalian yang harus sadar kalau lingkungan itu penting. Dari situlah saya mulai, kalau ada head comment saya redam, gak apa-apa, kita jalan ke depan teman-teman. Dan juga diri saya sendiri kadang yang masih mendapatkan mungkin omongan-omongan kayak gitu, tapi memang bagi saya omongan-omongan itu malah jadi semangat saya untuk mengubah beberapa banyak sifat-sifat orang ini, bahwasanya alam itu penting. Saya lebih ke banyak sekarang kan Bu, kayak seperti banjir kayak gini, kayak gini, terus banyak penebangan pohon. Sebenarnya manusianya juga yang tidak sadar akan itu. Maka dari itu kami ingin jadi anak muda, kami ingin jadi anak muda tidak terlalu memikirkan hal omongan di luar, tapi pengen tentang lingkungan itu berlanjut, gak cuma yang muda, yang tua, tapi seluruh kalangan, seluruh generasi, bahwasanya kita harus sadar lingkungan itu yang kamu gunakan setiap hari, kayak gitu.
0: Okay, baik. Kalau di teman-teman Wasaklana sendiri, untuk apa ya, untuk anak-anak muda, untuk tadi yang melakukan hal-hal yang kecil begitu ya, mulai dengan meminimalisir penggunaan plastik, kemudian penggunaan tumbler, atau mungkin menghemat apa istilahnya, meminimalisir populasi dengan menggunakan sepeda listrik, seperti itu, apa yang gencar dilakukan oleh Wasaklana sendiri?
1: Gencar dalam artian gimana Bu? Berlanjut gitu ya?
0: Iya, sosialisasi lah istilahnya ya, pemberian pemberian pengertian kepada para generasi muda, terutama mungkin anak-anak yang masih muda-muda begitu ya.
1: Yang paling gencar ya itu sih Bu, salah satunya tentang mulai dari diri sendiri aja itu.
0: Memberikan contoh begitu ya?
1: Iya, gak cuma ke anak, kita sosialisasi kan gak cuma ke anak SMA, SMP, dari TK, SD sudah kita ikutkan dalam sosialisasi. Jadi pengennya gak cuma teman-teman Wasaklana yang gencar, tapi semua teman-teman
0: semuanya
1: kalangan juga gencar kayak gitu, tentang dari diri sendiri.
0: Pengalaman paling berkesan Mbak Sela dan teman-teman di Wasaklana mengenai terlibat langsung dalam persoalan lingkungan hidup ini sendiri?
1: Salah satu pengalaman paling berkesan ketika kita di agenda 1 tahun yang lalu, kita semua banyak kegiatan di waktu itu, tapi kita punya broker dan punya agenda yaitu untuk menanam pohon. Nah, itu cuacanya panas dan kering juga Bu, dan juga jauh dari rumah-rumah mereka. Namun di saat kesibukan itu saya mikirnya, waduh, gak ada yang berangkat. Tapi di hari H, hampir 60 orang, 70 orang semuanya berangkat anggota untuk membantu memulihkan pohon yang hampir mati gara-gara jauh lokasinya dari lingkungan itu dan juga posisi kering. Kita sama-sama cari bantuan tentang air, kita sama-sama menggali info ini tanahnya gimana, kayak gitu. Itu yang buat saya paling berkesan. Jadi paling berkesan itu kayak semangat mereka yang masih ada, walaupun entah nanti saya bukan ketuanya, walaupun nanti sudah bergilir generasi, tapi mereka yang masih mau bertahun-tahun untuk ada walaupun di sela-sela sibuknya yang lain gitu Bu.
0: Iya, baik. Kalau menurut Mbak Sela sendiri, wajah Indonesia nanti 10 atau 20 tahun mendatang begitu ya. 10 tahun mendatang lah, bagaimana wajah Indonesia dengan apa namanya istilahnya generasi muda yang mulai peduli dengan lingkungan sejak sekarang.
1: Harapan kami wajah Indonesia di 10-20 tahun atau bahkan 2045 menuju Indonesia emas, Indonesia tetap bersih, Indonesia akan kembali lebih asri dengan yeah. banyaknya generasi muda yang nantinya bisa dikombinkan tentang lingkungan dan teknologi yang semakin canggih. Kami inginnya semoga Indonesia selalu dapat menjadi negara yang makmur dan budidaya tentang lingkungan, tentang keasriannya dan kerapian dan kebersihannya. Saya percaya itu semua bisa terjadi asalkan dari sekarang semua pihak, semua kalangan mampu sadar akan hal itu.
0: Wah, mantap. Dimulai dari diri kita sendiri dulu begitu ya Mbak Sela ya. Baik, Mbak Sela terima kasih ya untuk waktunya sore hari ini sudah bersama kami Radio Republik Indonesia Surakarta, dan siaran ini juga didengarkan oleh generasi muda yang ada di Jogja, di Purwokerto dan di Semarang juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang sudah Mbak Sela dan teman-teman di Warsakalana lakukan begitu ya untuk apa namanya pemeliharaan lingkungan di sekitar kita dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, begitu ya Mbak Sela. Oke, baik. Sukses dengan Warsa Kelananya. Tetap apa ya, tetap jangan bosan, tetap konsisten melakukan hal-hal yang baik untuk kepedulian lingkungan. Kalau enggak dari diri kita, siapa lagi gitu ya. Generasi muda penerus bangsa. Sehat selalu ya Mbak Sela ya.
1: Terima kasih Bu.
0: Baik.
1: Selalu kembali.
0: Iya, terima kasih Mbak Sela. Terima kasih pendengar Anda sudah menyimak Beranda Astatita sore hari ini dengan seorang generasi muda yang peduli lingkungan dengan Warsa Kelananya, wadah aksi remaja sadar kelestarian alam Nusantara. Dan terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami, dan sesaat lagi kami bergabung dengan RRI Pro 1 Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: gali bekas ban rusak itu yang Krakatau itu, di dalamnya kan kerak kuat benang, nah itu kita tarik, nah itu jadinya seperti itu.
1: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan destinasi nasional dan internasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Mendengar kesiapan Jawa Tengah kini kian matang jelang gelaran Musabakah Tilawatil Quran Antik Nasional 2026. Peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Paku Alam yang ke-221 pada tahun Jawa akan dimeriahkan perlombaan dan upacara adat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Kesiapan Jateng kini kian matang menjelang MTQ Nasional yang akan dilaksanakan dan hanya tinggal hitungan pekan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Talinya pakai tali bekas ban rusak itu yang Krakatau itu, di dalamnya kan kerak kuat benang, nah itu kita tarik, nah itu jadinya seperti itu.
3: Mendengar semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan mencintai dan menggunakan produk lokal. Di Jawa Tengah, pelaku UMKM terus berinovasi mengembangkan produk daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas hingga mancanegara. Salah satunya dilakukan Trisada, owner Tanganku dari Kabupaten Semarang. Ia menceritakan perjalanan usahanya yang dimulai dari garasi dengan keterbatasan modal hingga kini mampu memiliki tempat produksi sendiri dan telah ekspor hingga ke 8 negara.
0: Semuanya limbah.
4: Oh, limbah. Nah,
0: jadi kalau cincinnya dari bikin sendal, kan masih ada sisa-sisa. Itu ada yang jadi gantuan kunci, ada yang jadi seperti ini, dengan ini, ada yang jadi itu. Jadi zero wash. Itu dari tanduk, Mbak.
3: Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa produk lokal dapat terus berkembang ketika pelaku usaha konsisten menjaga kualitas dan mengembangkan produknya. Sementara itu, owner Kampung Anyaman Kebumen, Danang Sudrajat, mengatakan produk kerajinan serat alam yang dikembangkan sejak 2019 kini telah menembus pasar internasional. Bahkan produknya mendapat respon positif saat mengikuti pameran di Hong Kong. Tak hanya berorientasi pada pasar, Kampung Anyaman juga memberdayakan hampir 300 ibu-ibu sebagai pengrajin. Danang menilai kreativitas produk Indonesia mampu bersaing di pasar global, namun harus dibarengi konsistensi dan keberlanjutan produksi.
5: Dan alhamdulillah mungkin dengan target ke depan, dengan banyaknya pesanan yang masuk, target kita 2.000 ibu ya.
3: Dari sisi ekonomi, ekonom Universitas Negeri Semarang Dr. Fitra Desi Nuken mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat produk lokal melalui keputusan belanja sehari-hari.
6: Oh, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, kita mulai melirik nih tetangga kita, saudara kita, wilayah-wilayah kita, di mana kita bisa upscaling dari produk-produk lokal. Tidak hanya untuk dijual, tetapi juga digunakan sehari-hari. Nah, kalau semua kemudian berpikiran bahwa penggunaan sehari-hari sudah menggunakan produk lokal, itu akan bisa melakukan percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Menggunakan, dan ketika sudah puas, mulai ikut menjual.
3: Dengan memilih dan menggunakan produk lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tetapi juga ikut menjaga perputaran ekonomi, mendukung UMKM, dan membuka lapangan kerja. Merdeka produk lokal bukan sekedar bangga pada karya sendiri, tetapi juga berani memilih, menggunakan, dan mengenalkan produk Indonesia agar semakin kuat di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Paku Alam yang ke-221 pada tahun Jawa, dilaporkan Wahyu Suryo.
7: Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, TR4 kita kemarin 5.
4: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang ratusan juta rupiah hasil lelang barang rampasan ke kas negara. Penyetoran uang tersebut berasal dari pelelangan 19 lot barang rampasan negara yang meliputi mobil, handphone, pompa, penampungan air, hingga tanah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Salatiga, Awan Prasetyo Luhur, mengatakan uang hasil lelang diserahkan kepada bendahara penerima. Ia mengungkapkan total uang yang disetorkan mencapai 150.
2: Pendengar, mohon maaf, kami kembali hadirkan berita terkait dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Pakualam yang ke-221 pada tahun Jawa. Berikut laporan Wahyu Suryo.
7: Untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu,
8: Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta atau berdirinya Kadipaten Pakualaman diperingati dalam dua jenis penanggalan. Pada peringatan tahun Masehi, peringatan Hadeging yang ke-214 berlangsung bulan Juni kemarin. Kemudian sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan yang ke-221 dijadwalkan bulan September hingga November mendatang. Penghageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo, GPH Indro Kusumo, dalam kegiatan konferensi pers pada Jumat kemarin, menjelaskan arti penting peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman.
7: Itu hanya untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu bisa berkreasi, melanjutkan apa dulu yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kita tuh punya kewajiban memelihara dan mengembangkan, memelihara yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan mengembangkan untuk supaya tidak diambil orang, kasarane ngaten.
8: Dalam peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa akan dimeriahkan berbagai kegiatan. Ketua Bidang Lomba Mas Bekel Setyo Reksoko menyebut beberapa di antaranya seperti aneka perlombaan, upacara adat, pentas sendera tari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Quran.
9: Untuk lomba yang kita laksanakan pada tahun ini itu tidak jauh berbeda dari tahun kemarin, ya. Ada 9 lomba, yang beda mungkin ada satu lomba yaitu Cipta Lelagon Bocah yang dilaksanakannya itu 3 tahun sekali. Jadi untuk 2 tahun kita menciptakan lagu. Kemudian tahun selanjutnya, tahun ketiga, itu kita rilis album. Jadi kita biasanya rilis 2 album.
8: Peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta ke-221 tahun Jawa ini mengusung tema, yaitu penghargaan terhadap keberagaman merupakan cermin keluhuran budi.
2: Duta Wisata Purbalingga siap angkat potensi wisata melalui Nyawang Saban Kecamatan, dilaporkan Fitri Hasanah.
10: Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengusung program unggulan bertajuk Nyawang Saben Kecamatan dan Jelita untuk menggali serta mengenalkan seluruh potensi lokal sebagai bagian dari mempromosikan sektor pariwisata daerah. Yasmin Nafi Rasifa Anwar, Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga, menyampaikan bahwa program Nyawang Saben Kecamatan bertujuan untuk mengangkat potensi mulai dari potensi wisata alam, kuliner, kebudayaan di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Selain Nyawang Saben Kecamatan, gerakan Jelita juga dihadirkan untuk mengajak generasi muda aktif menjelajah

0: 8 kecamatan. Karena Kabupaten Purbalingga itu ada sejumlah 18 kecamatan. Jadi saya ingin mempromosikan segala keunggulan yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Bisa berupa video, fotografi, ataupun yang lainnya. Itu ada jelita, jelajah wisata alam kita Purbalingga. Karena Kabupaten Purbalingga itu kan tepat berada di lereng Gunung Slamet dengan cara mendorong generasi muda untuk ayo bareng-bareng kita eksplor bersama wisata alam yang ada di Purbalingga.
1: Yasmin menambahkan, tidak sebatas promosi visual, para duta wisata Purbalingga juga mengambil peran strategis sebagai jembatan komunikasi bagi desa-desa wisata yang sedang mengalami penurunan jumlah pengunjung atau menghadapi kendala operasional kepada Dinperapar Purbalingga untuk mendapatkan pendampingan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Jakal Design Week menghadirkan cara baru untuk menjelajahi ruang kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Berikut laporan Vika Azalea.
3: Mereka mendaftar, tapi kalau pada waktu kita mulai dulu, kita nyinggolin teman-teman dulu. Kan seperti yang tadi sudah sampaikan, kan banyak banget tuh di Jalan Kaliurang tuh.
4: Keseluruhan program Jakal Design Week atau JDW yang tersebar di berbagai titik sepanjang Jalan Kaliurang Sleman terangkum dalam Jakal Design Map. Platform berbasis web tersebut diluncurkan bersamaan dengan pembukaan JDW pada Kamis lalu dan menjadi paduan utama bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai program kreatif selama penyelenggaraan JDW hingga 5 September mendatang. Jakal Design Map menghadirkan informasi mengenai lokasi venue, program, dan berbagai aktivitas mulai dari pameran, diskusi, hingga pop-up event yang tersebar di sepanjang Jalan Kaliurang. Salah satu inisiator JDW, Adityo Galuh Laksono, mengatakan keberadaan berbagai ruang kreatif di Jalan Kaliurang menjadi alasan pihaknya mengembangkan peta digital tersebut.
3: Nah, kita single untuk yuk, kita bareng-bareng yuk, kita bikin acara bareng-bareng, kita bikin aktivasi bareng-bareng, sehingga terkumpulah sebanyak yang ada di situ. Per hari ini, mungkin depan-depan dengan bantuan teman-teman media menyuarakan akan lebih banyak lagi yang bergabung.
5: Sampai
3: hari ini berapa aktivitas? 200 ya? Ya, per hari itu ada sekitar 190 berapa. Tadi pagi itu 180 berapa, siang sudah 192 ya. Mungkin sore saya cek HP udah hampir 200.
4: Sementara inisiator JDW lainnya, Alfatika Aurelia Dini, mengatakan penyelenggaraan JDW berangkat dari gagasan bahwa interaksi dapat melahirkan inovasi dan kreativitas.
6: Sendiri itu kita berangkat dari premis bahwa dengan adanya interaksi itu akan melahirkan inovasi dan kreativitas. Jadi harapannya interaksi-interaksi yang ada selama Jakal Design Week itu bisa menghasilkan sesuatu yang solutif dan juga berdampak untuk warga masyarakat Jakal dan DIY.
4: JDW juga berupaya memperkuat ekosistem kreatif sekaligus meneguhkan Jalan Kaliurang sebagai koridor kreatif yang terhubung, berkembang, dan berkelanjutan.
2: Mendengar kembali, kami hadirkan berita terkait dengan kesiapan Jawa Tengah yang semakin matang menjelang MTQ yang tinggal hitungan pekan.
7: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa.
8: Pendengar, gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tinggal hitungan pekan. Jawa Tengah pun telah menggenjot persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan juga nyaman. Tak hanya venue perlombaan, tuan rumah juga menyiapkan ribuan personel pengamanan, ratusan tim kesehatan, transportasi hingga akomodasi bagi kafilah dari seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berharap gelaran ini dapat menggeliatkan ekonomi Jawa Tengah.
7: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan destinasi nasional dan internasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga ini akan mempunyai suatu dampak multi efek yang sangat luar biasa sekali. Tidak hanya kegiatan religi, di dalamnya ada UMKM, kemudian di dalamnya ada tukar budaya dan lain sebagainya. Sehingga prinsip dapat mengangkat daripada kota Semarang dan kota-kota lain, termasuk secara umum adalah Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan.
8: Juru bicara Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan menyebutkan persiapan MTQ Nasional kini telah memasuki tahap finalisasi. Secara keseluruhan kesiapan berbagai kebutuhan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 90%. MTQ Nasional ke-31 akan berlangsung pada 11 hingga 20 September mendatang di Kota Semarang. Panitia mentargetkan seluruh venue dan fasilitas pendukung rampung pada 7 September nanti, termasuk persiapan titik kedatangan kafilah serta akomodasi tamu VIP dan VVIP. Persiapan dari venue utama juga sudah terlihat di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Penataan lokasi pembukaan telah dimulai pada Selasa kemarin dan akan terus dikebut menjelang pelaksanaan acara. Kesiapan pendamaian kafilah juga menjadi bagian terpenting dalam persiapan tuan rumah.

0: kemudian nanti pelaksanaan awali tanggal 18 Agustus. Jadi secara keseluruhan, kesiapan venue dan sarana-prasarana baik untuk musabaqah maupun pembukaan dan penutupan telah dipersiapkan.
1: Lebih lanjut, aspek keamanan disiapkan secara khusus untuk menjamin kelancaran gelaran nasional tersebut. Ada sekitar total 6.180 personel gabungan yang akan diterjunkan untuk mengamankan berbagai rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke-31. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar menebar belasan ribu benih ikan di dua waduk dan mengembleng puluhan petugas kawin suntik sapi. Langkah itu untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan serta mendongkrak populasi ternak sapi di wilayah Karanganyar.
3: Tebar benih ikan untuk merawat alam.
4: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menggelar aksi pelestarian lingkungan dan penguatan sektor peternakan secara simultan. Sebanyak 15.000 ekor benih ikan nilem dan tawes ditebar secara serentak di dua titik, yakni Waduk Lalung yang dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, serta Waduk Jelantah di Kecamatan Jatioso. Aksi tebar benih yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, serta Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, pemilihan jenis ikan nilem dan tawes dinilai sangat tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem waduk. Hal ini lantaran jenis ikan tersebut memakan sisa bahan organik sehingga secara alami mampu mencegah pendangkalan waduk tanpa merusak populasi spesies lokal lainnya. Guna memastikan keberlanjutan ekosistem perairan tersebut, Feriana mewanti-wanti masyarakat agar tidak mengarungi waduk dengan cara destruktif, penggunaan bahan kimia, racun maupun alat kontak listrik secara tegas dilarang keras karena dapat memusnahkan benih ikan yang baru berkembang.
3: Ikannya berupa ikan nilem dan ikan tawes. Di Lalong 7.500 ekor, di Jatioso, di Lantah 7.500 ekor, jadi total 15.000 ekor. Dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81.
4: Lebih lanjut, Feriana menuturkan Pemkab Karanganyar juga mengumpulkan puluhan petugas inseminasi buatan, dokter hewan, serta pengamat pakan di Pusat Kesehatan Hewan Karanganyar. Pembinaan intensif ini menyasar 37 petugas inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan, guna mempercepat pemulihan populasi sapi lokal yang sempat menurun pasca musim kurban Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, para petugas inseminator diminta untuk membangun kedekatan emosional serta mengedukasi para peternak agar proses pemeliharaan sapi berjalan optimal dan bebas dari ancaman penyakit hewan menular.
3: Dengan adanya penyuluhan ini kan petugas semangat nanti menyuntiknya lebih intens dan populasi produksi hewan khususnya sapi ini bisa terjaga. Seperti program pemerintah saat ini kan daging sapi masih impor. Diharapkan kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit impor itu.
4: Adapun melalui penguatan layanan kawin suntik dan vaksinasi PMK yang rutin di lapangan, pemerintah Kabupaten Karanganyar optimis produksi daging sapi lokal dapat terus meningkat, sehingga mampu menyokong kebutuhan pangan daerah sekaligus mengurangi tergantungan pada daging impor. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa KTP dan juga KK ke kelurahan seiring polemik perubahan desil atau DTSN warga menengah bawah hingga atas.
5: Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN.
6: Sejumlah warga di Kota Surakarta maupun seluruh Indonesia belakangan banyak mengeluhkan adanya perubahan angka desil pada data tunggal sosial dan ekonomi DTSN yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial terhenti haknya hingga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini dipicu oleh pemutakhiran data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terintervensi data BKKBN, serta peningkatan sistem interoperabilitas data pemerintah pusat yang terkoneksi dengan OJK, Bank Indonesia, hingga temuan aktivitas transaksi online.
5: Sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN. Memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya, yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya. Tidak hanya Kota Surakarta saja, seluruh Indonesia. Perubahan desil ini tidak semata-mata karena karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN, tapi juga sekaligus untuk pemutakhiran data sesuai dengan koneksitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi koneksi antara dan antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi mana. Ada yang kemarin banyak yang pas Piala Dunia judi online Piala Dunia, nah itu masuk. Kemudian ada yang diterima PNS atau diterima TNI kemarin. Ini sudah otomatis terupdate.
6: Menanggapi keluhan ketidaksesuaian data di lapangan, Samsutri Wahyudi memberikan solusi lewat layanan pengaduan dan pemutakhiran data. Dikatakannya bahwa masyarakat yang ingin menyanggah dapat mendatangi kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
5: Ketika merasa yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTSN desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas. Melalui kelurahan masing-masing nanti ketemu dengan petugas puskesos atau di kita ketahui SLRT ya, sistem layanan rujukan terpadu. Nanti bawa dokumen KK, KTP, nanti ketemu dengan petugas untuk melakukan pembaruan data.
6: Dinsos Kota Surakarta menegaskan bahwa layanan pemutakhiran data di kelurahan dibuka setiap saat tanpa batasan waktu. Warga juga diimbau untuk aktif memeriksa status data keluarganya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Warga pesisir Pekalongan desak pemerintah perbaiki jalan dan pembangunan jembatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Warga masyarakat, khususnya di wilayah utara, yang terkesan termarjinalkan. Dan
8: audiensi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari jalan rusak, kebutuhan jembatan penghubung, hingga pembangunan rumah pompa menjadi agenda yang dibawa dalam pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Pekalongan ini. Forum tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar, didampingi perwakilan DPU Taru, beserta Dinas Perkim LH. Ketua LSM Pejuang 24 Teguh Hadi Santoso menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal aspirasi warga setelah audiensi. Ia meminta pemerintah lebih serius melihat kondisi wilayah pesisir dan Pekalongan Utara yang menurutnya membutuhkan perhatian pembangunan secara lebih merata.
7: Langsung sudah dieksekusi dan alhamdulillah bulan ini akan dikerjakan jalan rapat beton di sebelah timur Sungai Kali Meduri. Dan alhamdulillah bulan ini.
8: Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan keras kepada pemerintah daerah. Menurutnya pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Sementara masyarakat di kawasan utara masih berharap dengan persoalan infrastruktur dasar. Di tengah tuntutan warga, pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah kabar yang cukup melegakan. Sekda Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar menyebut pembangunan jalan rabat beton di sebelah timur Sungai Meduri dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
9: Mulyorejo dan Tegaldowo itu adalah terkait infrastruktur. Ada beberapa ruas yang disampaikan dan beberapa memang sudah kita anggarkan di tahun 2022 ini. Dan ada yang sebagian insya Allah dalam seminggu atau 10 hari nanti sudah terlaksana yang ada di ruas jalan Karangjombo Mulyorejo.
8: Pada 2026 pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 50 hingga 60 miliar rupiah. Sedangkan untuk 2027 pemerintah menargetkan alokasi minimal 100 miliar rupiah. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Budayawan dan pegiat seni Banyumas Ki Sungging Soeharto menilai penyelenggaraan event budaya secara rutin tidak hanya menjaga kelestarian warisan leluhur, tapi juga berdampak pada kelestarian masyarakat.
10: Pelestarian budaya Banyumas perlu terus diperkuat agar berbagai warisan leluhur tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Kekayaan budaya yang dimiliki Banyumas dinilai tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Pegiat seni Banyumas Sungging Soeharto mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat dan generasi muda. Menurutnya, budaya yang diwariskan para leluhur perlu diperkenalkan secara berkelanjutan agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dirinya menilai pengenalan budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu disertai pemahaman mengenai nilai, filosofi, serta makna yang terkandung di dalam setiap tradisi. Dengan demikian, generasi muda tidak sekedar mengenal bentuk keseniannya, tetapi juga memahami alasan budaya tersebut tetap dipertahankan. Sungging mengatakan, Banyumas memiliki beragam seni dan tradisi yang menjadi kekayaan budaya daerah. Keberagaman tersebut perlu terus dirawat dan diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari identitas Banyumas.
11: Satu, untuk pelestarian budaya. Dua, untuk mengenalkan ini loh, seni budaya yang ada di Banyumas. Makanya setiap tahun ini menjadi agenda tahunan, selalu diadakan. Ya dikandung maksud, bisa menjadi nilai jual. Karena ini boleh dikatakan wisata religi, boleh dikatakan wisata kebudayaan, ya itu loh. Namanya itu bisa bergaung di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara.
10: Lebih lanjut, ia mengatakan upaya pelestarian budaya juga dapat membuka peluang pengembangan wisata budaya. Kekhasan budaya Banyumas dinilai memiliki potensi untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Sungging mengajak masyarakat Banyumas untuk bersama-sama menjaga warisan budaya yang telah diturunkan para leluhur. Dia berharap generasi muda ikut mengambil peran sehingga seni dan budaya Banyumasan tetap hidup, berkembang, serta memiliki tempat di tengah perubahan zaman. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Melalui kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Selamat sore pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak info lalu lintas pada sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Mbak Isna. Selamat sore Mbak Isna.
5: Selamat sore.
4: Baik, silakan laporannya Mbak Isna.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita mulai dari utara yaitu Simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari arah selatan atau dari arah Kebon Dalem yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan roda 2 dan roda 4. Lalu kita ke Simpang Karangjamu yang juga terlihat ramai lancar. Terpantau tidak ada penumpukan kendaraan di tengah simpang, namun kami menghimbau kepada pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Selanjutnya kita menuju arah barat, Simpang BRI atau jalan menuju Underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar, terutama dari arah keluar perkotaan Purwokerto. Kami menghimbau pendengar sekalian untuk berhati-hati mengingat lebar jalan dan jembatan yang cukup sempit dan juga banyaknya kendaraan besar yang melewati simpang ini. Lalu kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan berat seperti bus dan truk besar. Terakhir kita menuju Simpang Alun-Alun Purwokerto yang terlihat ramai terutama dari arah timur. Kami menghimbau kepada pendengar untuk berhati-hati karena di simpang ini sedang terjadi penyempitan jalan dan juga mulai banyak aktivitas berjalan kaki yang ada di simpang ini. Pendengar sekalian, kami infokan juga bahwa pada sore hari ini Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Simpang Sawangan hingga ke Simpang Srimaya akan ditutup mulai pukul 5 sore nanti untuk persiapan kegiatan Festival Kentongan. Sekali lagi kami informasikan bahwa pada sore hari ini mulai pukul 5 sore, Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Simpang Sawangan hingga Simpang Srimaya akan ditutup untuk persiapan kegiatan Festival Kentongan. Pendengar sekalian, Anda juga bisa memantau langsung siaran ATCS Banyumas melalui www.banyumaskap.go.id /CCTV. Sekali lagi pendengar sekalian, Anda juga bisa memantau langsung siaran ATCS Banyumas melalui www.banyumaskap.go.id /CCTV. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinhub Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selamat menikmati akhir pekan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Mbak Isna atas laporannya pada sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
5: Baik, terima kasih.
2: Sekian info lalu lintas.

RRI dengan Esensi Buku. Dengarlah Nyanyian Angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya. Namun, novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kantongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febronik dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah bersama dengan Mas Adnan. Selamat sore, Mas Adnan.
3: Ya, selamat sore, Mas Onyx.
2: Baik, silakan laporannya, Mas Adnan.
3: Baik, terima kasih, Mas. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum, cerah berawan hingga berawan, potensi berawan tebal umumnya terjadi di wilayah dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Pekuncen, Cilongo, Kedung Banteng, Baturaden, dan Sumbang, dan kembali cerah berawan pada dini hari hingga esok pagi. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 25 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 85 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk potensi berawan tebal umumnya terjadi di wilayah bagian utara Kabupaten Cilacap seperti Dayeuh Luhur, Wanareja, Majenang, Jimanggu, Cipari, dan Karangpucung. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun jika memang ada perubahan cuaca yang signifikan, akan kami infokan lebih lanjut kembali, baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak-Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store. Demikian Mas Onyx.
2: Baik, terima kasih Mas Adnan atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.
3: Ya, salam tangguh, Mas.

0: Pendengar, program PPK Ormawa UMP mendapat dukungan pendanaan Belmawa untuk mengembangkan potensi pertanian selada di Desa Purbadana Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
1: Program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapat dukungan pendanaan dari Belmawa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Pendanaan tersebut digunakan untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Purbadana, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan fokus pada pengembangan potensi pertanian selada. Ketua Pelaksana PPK Ormawa BEM Fakultas Pertanian dan Perikanan UMP, Ivana Lian Seilatama mengatakan, tim memperoleh pendanaan setelah lolos seleksi proposal tingkat nasional.
2: Prosesnya dari awal kita melakukan perencanaan, terus kita penyusunan tim, kita melakukan penyusunan proposal untuk maju ke Belmawanya, kita melakukan seleksi dari berapa ribu tim yang seleksi, akhirnya kita lolos ke tahap 2. Tahap 2 kita seleksi lagi, untuk tahap 2 alhamdulillah kita lolos pendanaan sampai sekarang.
1: Program tersebut memanfaatkan screen house kelompok tani Sidora Hayu yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Tim mahasiswa membantu mengaktifkan kembali fasilitas tersebut dengan menerapkan teknologi pertanian seperti hidroponik, Internet of Thing atau IoT, serta panel surya. Dosen pendamping PPK Ormawa sekaligus Kaprodi Argo Teknologi S1 UMP, Dr. Utami Dwi Hayuning Tias mengatakan, pendanaan Belmawa menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu sekaligus belajar melakukan pemberdayaan masyarakat secara langsung.
3: Ya, alhamdulillah, mahasiswa kami itu memiliki kesempatan untuk istilahnya belajar mengabdi, belajar terjun di masyarakat, dan kebetulan difasilitasi, terima kasih sekali dari Belmawa Kemendikti Saintek. Intinya itu positif sekali bagi mahasiswa untuk bekal nanti saat sudah terjun di masyarakat yang sebenarnya seperti itu.
1: Sementara Kepala Desa Purbadana Warsito menyambut positif program tersebut. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat memperkuat pengembangan potensi pertanian di desa.
4: Kami dari pemerintah desa amat sangat mendukung karena keberadaan dari program dari universitas, sebenarnya tidak hanya UMP, ada universitas lainnya, itu amat sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di desa dalam rangka untuk memaksimalkan program dan perencanaan yang sudah dipersiapkan oleh desa, terutama juga mendukung program pemerintah pusat yaitu dalam rangka ketahanan pangan yang harus kita dukung sepenuhnya.
1: Warsito berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan produksi selada, tetapi juga mendorong masyarakat memahami dan menerapkan teknologi pertanian modern. Untuk menjaga keberlanjutan program, pengelola screen house akan dilanjutkan oleh kelompok masyarakat. Tim mahasiswa juga akan melakukan monitoring agar teknologi dan pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan secara mandiri. Dengan dukungan pendanaan Belmawa dan pendampingan UMP, pengembangan selada di Desa Purbadana diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Ilham Fali melaporkan.

0: saudara.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Rida Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silakan, Vinta.
2: Saya sudah bersama dengan Kepala Badan Baperida Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, STMSI, dan akan membahas mengenai menjaga Serayu dari sampah plastik. Pak Dedi, izin Pak, boleh dijelaskan gimana sih Pak sebenarnya persoalan sampah plastik di Sungai Serayu yang ditempatkan dalam perencanaan pembangunan lingkungan di Kabupaten Banyumas sendiri, Pak?
3: Ya, sebenarnya kalau berbicara sampah plastik adalah berbicara sampah juga, ya, karena proporsi sampah plastik hampir sekitar 10%, ya. 10% yang plastiknya ini kan berarti kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa berdampak besar kepada sisi lingkungan, ekosistem dan lain sebagainya. Sehingga kita harus mulai merencanakan ke depan bagaimana kita mengelola sampah, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan sampah yang jenisnya plastik.
2: Lalu apakah pemerintah sendiri Pak telah memiliki data atau pemetaan mengenai wilayah yang menjadi sumber utama sampah menuju Sungai Serayu itu sendiri Pak?
3: Karena sebenarnya Sungai Serayu kan dialiri oleh berapa sub Sungai Serayu, ya. Dasnya das Sungai Serayu. Ada das Logawa, das Tibar dan lain sebagainya, itu muaranya sebenarnya di Sungai Serayu, sehingga semua wilayah Kabupaten Banyumas yang berhilir di Sungai Serayu itu pasti menghasilkan sampah di dalamnya, sehingga semua wilayah, karena semua wilayah yang dihuni oleh masyarakat pasti punya potensi besar menghasilkan sampah itu.
2: Lalu Pak, menurut Bapak nih Pak, sejauh mana sih Pak persoalan sampah plastik di Serayu membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah lain yang berada di sepanjang kawasan sungai itu sendiri Pak?
3: Ya, karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak, ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah, ya, kalau ini kan akhirnya ke laut, ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut. Karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
2: Lalu Pak, upaya apa nih Pak yang sedang dilakukan oleh Bapak Rida sendiri dalam pembangunan mengatasi pencegahan sampah ini sendiri Pak di Sungai Serayu?
3: Sebenarnya secara bertahap sudah kita lakukan, ya. Kita membentuk KSM-ASM yang ada untuk mengelola TPS-TPS 3R di beberapa wilayah yang melayani itu. Itu sudah kita siapkan. Kemudian secara regulasi juga sudah ada peraturan bupati terkait dengan bagaimana kita mengelola dan memilah sampah. Itu harus mulai dari sekarang. Artinya keterlibatan semua pihak secara regulasi sudah ada, tinggal action-nya ini. Kita harus mulai sekarang, jadi regulasi sudah ada, dampaknya sudah kita lihat, perencanaan ada, ya mari kita lakukan action-nya supaya ini bisa berkelanjutan ke depan dan Banyumas bisa menjadi sesuatu percontohan yang baik, ya. Apalagi hampir semua wilayah kabupaten seluruh Indonesia itu belajarnya ke Banyumas, sehingga kita harus tetap bisa berusaha lebih keras lagi supaya ini bisa menjadi contoh yang baik, di samping tentunya dalam kita kehidupan sehari-hari sampah bisa dikelola dengan baik dan hidupnya akan bisa lebih bersih, lebih secara lingkungan.
2: Terakhir Pak, apa yang menjadi harapan Bapak dan pesan bagi masyarakat untuk mencegah sampah plastik ini tidak lagi bertumpuk di Sungai Serayu itu Pak?
3: Harus mulai dari semua individu, ya, tidak hanya harus semua pihak, harus seluruh pemangku kepentingan melakukan pengelolaan sampah, memilah sampah. Jadi karena setiap orang menghasilkan sampah, maka kita harus mulai bertanggung jawab dengan apa yang kita hasilkan. Itu, kalau tidak kita lakukan, maka bencana itu pasti akan dengan cepat datang. Sehingga perlu perhatian kita bersama dalam mengelola sampah. Insya Allah semua sarana prasarana sedang kita siapkan, tinggal nanti masyarakat mulai ikut berperan aktif dalam mengelola sampah. Di dalamnya ada sampah plastik itu.
2: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas bisa bersama RRI.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Dengar sampai di sini Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama dana.hibh pada Minggu 31 Mei 2026 mengunggah sebuah video dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menuturkan adanya bahwa Bank Indonesia mencairkan dana hibah untuk masyarakat kurang mampu. Namun dari pengamatan tim memeriksa fakta Mafindo dari Turnback Hoax, terdapat kejanggalan dari video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Turnback Hoax kemudian memasukkan video ke alat pendeteksi AI, hifimoderation.com. Diketahui konten tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,2%. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pencairan dana bantuan Bank Indonesia ke mesin pencari Google. Dan hasil penelusuran mengarah ke pernyataan di laman resmi Bank Indonesia www.bi.go.id yang tayang pada Februari 2023. Isinya menjelaskan bahwa BI tidak bekerja sama dan tidak terafiliasi dengan perbankan atau lembaga apapun dalam pelaksanaan hibah. Konten tersebut dapat disimpulkan bahwa merupakan konten palsu atau fabricated konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Purwakarta, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Wah, ini udah malam minggu ya, udah menjelang malam minggu. Kegiatannya apa nih? Aduh, kalau bicara soal malam minggu mah ya, kita lihat ya di luar sana, ini udah mulai agak ramai sepertinya ya. Purwokerto tuh udah mulai ramai ya. Apalagi kalau kalian melihat di luaran sana gitu, apalagi khususnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto ya, ini sudah terlihat di depan kantor RRI Purwokerto berjejeran para UMKM gitu ya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto ini, karena memang nanti malam akan digelar Festival Kentongan ya guys. Waduh, ini salah satu festival yang emang ditunggu-tunggu banget oleh warga masyarakat Banyumas ketika hari kemerdekaan, terus juga hari jadi Kabupaten Banyumas gitu ya. Ya, emang apalagi yang ditunggu selain bukan Festival Kentongan ya. Dimana Festival Kentongan malam nanti ya akan menampilkan kurang lebih ada 15 ya, sekitar 15 grup kentongan yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas yang akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat alias jam 7 malam nanti. Startnya dari Alun-Alun Purwokerto dan finish di perempatan Sri Maya ya. Jadi akan ada beberapa titik pengalihan arus lalu lintas ya di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman ya. Jadi mungkin Anda bisa langsung mengunjungi akun Instagram Pemkab Banyumas atau akun Instagram Dishub Kabupaten Banyumas ya, terkait dengan peta rekayasa lalu lintas pada malam nanti. Karena mulai pukul 17 ya, jam 5 sore ini, tadi sudah diberlakukan pengalihan arus lalu lintas yang tersebar di beberapa titik ya. Jadi mungkin buat Anda yang ingin menonton Festival Kentongan nanti malam ya, ini bisa langsung meluncur ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Ini akan digelar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto ya. Jadi nikmatilah malam minggu ini dengan sebuah festival budaya yang akan digelar mulai pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan ya, ajak seluruh keluarga untuk menikmati Festival Kentongan malam nanti.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kabupaten Kebumen memperingati hari jadi ke-397 dengan khidmat dan meriah pada hari Jumat kemarin ya, 21 Agustus 2026. Di mana upacara peringatan yang digelar di halaman Pendopo Kabumian berlangsung kental dalam nuansa adat Jawa, mulai dari busana tradisional yang dikenakan peserta hingga penggunaan pengantar bahasa Jawa dalam sambutan resmi. Suasana tradisional semakin terasa dengan hiasan penjor atau janur kuning di seluruh area upacara. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Kebumen. Prosesi semakin sakral tatkala panji-panji kecamatan serta jajaran foto bupati dan wakil bupati dari masa ke masa diarak menuju tengah lapangan. Bupati Kebumen juga tampil memimpin jalannya upacara dan membacakan sambutan resmi menggunakan bahasa Jawa. Dalam arahannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperkuat persatuan demi mencapai visi daerah. Rangkaian upacara juga turut dimeriahkan dengan penyerahan berbagai penghargaan kepada pihak-pihak berprestasi maupun unsur masyarakat. Apresiasi diberikan mulai dari pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten, kompetisi pemadam kebakaran nasional, lomba penilaian kawasan permukiman, hingga pemenang proposal riset dan inovasi daerah. Selain itu, diserahkan pula penghargaan pembangunan daerah tingkat provinsi, kontributor arsip memori kolektif, arsip paris teladan tingkat OPD dan kecamatan, medik veteriner berprestasi tingkat provinsi, serta jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan, pengabdi desa, dan garda terdepan pelayanan. Acara juga diwarnai dengan penyerahan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Upacara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bupati dari Kabupaten Tetangga, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, jajaran legislatif Provinsi dan Kabupaten, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, kemudian Kepala OPD, keluarga terah Bupati Pendiri, pelajar hingga para budayawan. Usai upacara, kemeriahan juga berlanjut dengan pergelaran tari kolosal yang memadukan tarian cepetan, lawet, dan juga ebek. Pertunjukan ini melibatkan 397 pelajar Kebumen yang secara apik membentuk formasi angka 397 dan ditutup dengan aksi flash mob Suwardana Kabumian. Sebagai wujud syukur dan kebersamaan, perayaan juga ditutup dengan tradisi makan bersama antara tamu undangan, pejabat, para penari, orang tua penari, serta warga yang hadir untuk menyaksikan. Panitia menyediakan sebanyak 3.000 porsi nasi tempelang, kuliner khas berisi nasi, sayur, oseng tempe, mie, dan juga telur dadar yang dinikmati bersama-sama dalam suasana yang akrab.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pengamat politik Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sabik menilai confirmation bias menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mudah mempercayai informasi politik sesuai dengan keyakinan pribadi. Kondisi ini dapat membuat masyarakat kurang kritis dalam menyaring informasi, termasuk ketika menghadapi hoax yang beredar di media sosial. Selengkapnya dilaporkan oleh Siti Nuria.
2: Masyarakat dinilai masih rentan mempercayai informasi politik yang belum terverifikasi di media sosial. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi confirmation bias yang membuat seseorang menerima informasi sesuai keyakinannya. Pengamat politik Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sabik SIPMA, menjelaskan confirmation bias merupakan seseorang dalam menerima informasi politik. Menurutnya, masyarakat cenderung menerima informasi yang dianggap sesuai dengan kepentingan atau keyakinan yang sudah dimiliki. Menurut Ahmad, kondisi tersebut dapat membuat seseorang kurang kritis ketika menerima informasi yang sebenarnya merupakan hoax. Informasi yang sesuai dengan keyakinan pribadi dapat diterima tanpa terlebih dahulu mempertanyakan kebenarannya. Ahmad mencontohkan, seseorang yang sudah menyukai calon tertentu cenderung tidak kritis terhadap informasi negatif mengenai calon tersebut. Sebaliknya, informasi negatif mengenai tokoh yang tidak disukai dapat lebih mudah dipercaya.
3: Ya, di dalam teorinya itu kan memang ada yang disebut sebagai confirmation bias, ya, bias konfirmasi, ya kan. Jadi, ya, secara mudahnya itu orang itu akan menerima, ya, informasi-informasi yang relate dengan kepentingannya, gitu kan, ya, atau yang kemudian bisa menjadi penguat dari apa yang selama ini sudah dipegang atau diyakini oleh yang bersangkutan, ya. Sehingga ketika ada informasi-informasi yang sejatinya hoax, tapi kemudian itu mengkonfirmasi, ya, dari apa yang selama ini dia tahu atau dia percaya, gitu kan, atau dia sukai, gitu, ya, dia agak lagi kritis, begitu kan. Pendidikan pemilih, sekali lagi, itu bukan hanya tugas KPU, begitu kan. Nah, KPU melakukan pendidikan pemilih, ya, harus kita apresiasi, tapi memang skupnya itu terbatas, ya. Sebagian besar memang berkaitan dengan teknis kepemiluan, ya, bagaimana berkaitan dengan pencoblosan itu sendiri, begitu kan. Tetapi yang lebih penting lagi dari itu, ya, itu adalah tugas dari kita semua, ya.
2: Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tantangan karena masyarakat kini banyak memperoleh informasi politik melalui media sosial. Tingginya paparan informasi membuat kemampuan memilah dan memeriksa informasi menjadi semakin penting. Ahmad menilai pendidikan politik diperlukan untuk membangun masyarakat yang berpikir kritis. Pendidikan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga pemahaman mengenai substansi politik. Menurut Ahmad, pendidikan kewarganegaraan dapat mendorong terbentuknya warga negara yang kritis. Warga negara yang kritis tidak hanya mengikuti pilihan orang lain atau terpengaruh tampilan calon. Ia menambahkan, masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai calon sebelum menentukan pilihan politik. Dengan demikian, pilihan dapat ditentukan secara lebih rasional dan tidak mudah dipengaruhi informasi yang belum terverifikasi. Siti Nuriyah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada ya, dan kali ini kami kembali menginformasikan ya. Wah, ini buat Anda yang pada malam hari ini ya. Wah, ini lagi bingung mencari kegiatan atau tontonan gitu ya, yang meriah, yang rame dan bikin seru. Ini jadi sesaat lagi akan digelar Festival Kentongan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia oleh pemerintah Kabupaten Banyumas ya, di mana nantinya ini akan ada 15 grup kentongan ya yang akan hadir, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sekitar setengah jam lagi ya. Jadi silakan Anda bisa langsung bersiap merapat ya ke sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, karena memang akan dilaksanakan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Startnya dari Alun-Alun Purwokerto dan finishnya di perempatan Sri Maya ya. Jadi bisa langsung meluncur sekarang. Di mana Anda bisa menyaksikan ya 15 grup kentongan yang akan hadir atau yang akan menampilkan penampilan terbaiknya malam hari ini ya. Ada Laras Teletik, kemudian ada Elang Prabuana, ada grup Bambu Laras, ada Pringgo Laras, ada Rampak Bambu, ada Kusuma Cakra Laras, kemudian Laras Birawa, Bambu Nada, Nata Jiwa Percussion, kemudian ada Gita Suara Kedawung, ada Putra Pasopati, kemudian Calung Mas, ada Sari Kedeling Laras, kemudian Deling Kembar Budoyo, dan Sadawira Laras. Jadi Anda bisa menikmati ya keseruan penampilan 15 grup kentongan yang sesaat lagi akan ditampilkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dalam Festival Kentongan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Satu lagu yang dibawakan oleh Dion ya, alasan terbesar ini satu lagu dari Padi ya. Yang udah kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini ya, luar biasa. Dan pendengar, kami ucapkan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Nah, ini kalau bicara hari ulang tahun ya, ini jadi selain Kabupaten Kebumen gitu ya, ini bulan ini juga diramaikan dengan gelaran hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah ya. Dan di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pameran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM unggulan di halaman kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah. Pameran ini berlangsung hingga hari ini dan diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menegaskan bahwa acara ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan pelaku usaha skala kecil di wilayahnya. Di mana sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian daerah dan saat ini hampir 4,8 juta UMKM tersebar di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Jutaan pelaku UMKM tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam program pembinaan dan pengembangan secara berkala. Program bantuan mencakup perluasan akses modal, kemudian strategi pemasaran, hingga perbaikan kemasan produk. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah pada kuartal 1 2026, pemerintah daerah telah membina sebanyak 199.781 UMKM. Angka tersebut meningkat 1.001 UMKM dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Program pembinaan tersebut juga terbukti mampu menyerap hingga 1,38 juta tenaga kerja. Harapannya ajang promosi berskala provinsi ini bisa memacu pertumbuhan sektor usaha rakyat secara masif dengan mengusung tema 81 Gumregut Nyawiji. Perhelatan peringatan hari jadi ini melibatkan lebih dari 100 tenan UMKM. Para peserta juga memamerkan aneka produk unggulan mulai dari makanan, minuman, kerajinan, fashion hingga barang kreatif lainnya. Dan sebagai bagian dari hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan pula bursa kerja di kantor Disnaker Trans Jawa Tengah pada tanggal 20 hingga 21 Agustus kemarin ya. Dan selain itu juga terdapat agenda fun run dan panggung musik Club Project di PRPP pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, serta penutupan berupa Majelis Jawa Tengah bersolawat.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital, dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga!

Pendengar, saatnya saya harus pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak di sepanjang Purwokerto sore ini. Selepas ini akan ada rekan saya Kiki yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang akan menghadirkan berbagai program-program menarik dan akan diawali dengan Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febroni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong

0: dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
1: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
2: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memenuhkan NTT pasca gempa.
1: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
5: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
4: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
6: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
5: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
7: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama,

0: pemanfaatan digitalisasi serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
1: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
2: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
4: Ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Mutim mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
6: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
5: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
7: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
5: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
8: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
5: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
9: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
5: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
10: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Bro 1. Dimanapun Anda berada malam hari ini, tentunya bersama saya di sepanjang Purwokerto malam ini, undang Rizky ya, yang akan menemani malam minggu Anda untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Pendengar, kita awali malam hari dengan bersama menyimak mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini dengan tema Siapakah Aku Ini Bagimu, bersama dengan Saudara Paulus Suminator STH. Selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar setia mimbar agama Katolik RRI Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian bersama seluruh keluarga terberkati Tuhan, sehat selalu, bahagia, dan sejahtera. Berjumpa dengan saya, Paulus Suminarto, dalam acara Mimbar Agama Katolik dari Paroki Santo Yosef, Purwokerto Timur. Hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, Gereja Katolik merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Paus Pius XII menetapkan perayaan ini pada tahun 1954 melalui ensiklik Et Caeli Reginam, kepada Ratu Surga. Tanggal ini dipilih tepat 8 hari, oktav setelah Hari Raya Maria diangkat ke surga 15 Agustus yang menandakan Maria telah dimuliakan sebagai ratu di sisi putranya. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20 yang mengisahkan tentang pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup di daerah Kaisarea Filipi. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mohon bukalah akal budi dan hati kami agar bisa mendengarkan, meresapkan, memahami sabdamu pada malam hari ini. Sehingga berdasarkan sabdamu, kami semua ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengetahui akan kebenaran firman-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita membaca firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun, bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

siapakah aku ini bagimu? Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan membuka diri terhadap sabda Tuhan. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 13-20, kita mendengar sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendalam. Yesus bertanya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan para murid tentang Yesus. Lebih dari itu, Yesus sedang mengajak mereka untuk melihat sejauh mana hubungan pribadi mereka dengannya. Sebelumnya, Yesus bertanya, kata orang, siapa anak manusia itu? Para murid menjawab berdasarkan pendapat orang lain. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Tetapi kemudian Yesus mengubah pertanyaan itu, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Seolah-olah Yesus berkata kepada kita juga, jangan hanya mengatakan apa kata orang tentang aku, tetapi kamu sendiri setelah mengalami kasihku, setelah melewati suka dan duka bersamaku, siapakah aku bagimu? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan ini sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai orang Katolik zaman sekarang. Kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik. Kita sudah dibaptis, menerima komuni pertama, menerima sakramen penguatan, bahkan mungkin setiap minggu mengikuti perayaan Ekaristi. Kita tahu banyak tentang Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Kita tahu bahwa Dia adalah Anak Allah. Kita tahu kisah kelahirannya, mukjizatnya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh mengenal Yesus secara pribadi? Dan lebih dalam lagi, siapakah Yesus dalam hidup saya? Apakah Yesus hanya menjadi nama yang kita dengar setiap hari Minggu? Apakah Yesus hanya menjadi bagian dari identitas kita sebagai orang Katolik? Ataukah Yesus sungguh menjadi Tuhan yang kita andalkan, sahabat yang kita percayai, dan pusat kehidupan kita? Dalam Injil hari ini, Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah pengakuan iman yang luar biasa. Petrus tidak sekadar mengatakan bahwa Yesus adalah seorang guru atau nabi. Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dengan kata-kata ini, Yesus mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya hasil kemampuan berpikir manusia, iman adalah anugerah Allah. Karena itu, sebagai umat Katolik, kita perlu senantiasa memohon, Tuhan, tambahkanlah imanku, bukalah hatiku agar aku semakin mengenal dan mencintaimu. Sebab bisa saja seseorang memiliki banyak pengetahuan tentang agama, tetapi belum tentu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa hafal banyak doa, tetapi kita mungkin masih jauh dari Tuhan. Kita bisa rajin datang ke gereja, tetapi belum tentu membawa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk tidak berhenti pada tahu tentang Yesus, tetapi bergerak menuju, mengenal dan mengalami Yesus. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih,
kalau kita sungguh mengakui Yesus adalah sebagai Mesias dan Anak Allah yang hidup, maka pengakuan itu sesungguhnya terlihat dalam cara kita menjalani kehidupan. Ketika kita menghadapi masalah keluarga, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ketika usaha kita sedang sepi, apakah kita masih berharap kepadanya? Ketika kita mengalami kegagalan, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Ketika kita disakiti oleh orang lain, apakah kita berani belajar mengampuni? Dan ketika kita memperoleh keberhasilan, apakah kita tetap rendah hati dan bersyukur? Disitulah iman menjadi nyata. Sebab menjadi murid Kristus bukan hanya soal apa yang kita katakan dengan mulut, tetapi juga bagaimana kita hidup setiap hari. Orang mungkin tidak selalu membaca kitab suci, tetapi orang dapat dalam tanda kutip membaca kehidupan kita. Melalui kesabaran kita, orang dapat melihat Kristus. Melalui kepedulian kita, orang dapat merasakan kasih Kristus. Melalui pengampunan kita, orang dapat mengenal kerahiman Kristus. Melalui kejujuran kita, orang dapat melihat bahwa Injil sungguh hidup dalam diri kita. Dalam Injil hari ini, Yesus juga berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya." Bagi kita umat Katolik, perkataan ini mengingatkan kita akan pentingnya gereja. Kristus tidak menghendaki kita berjalan sendirian dalam iman. Kita dipanggil menjadi bagian dari komunitas umat beriman. Gereja memang terdiri dari manusia yang tidak sempurna. Ada kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Namun kita percaya bahwa Kristus tetap menyertai gerejanya. Karena itu jangan mudah menjauh dari gereja hanya karena melihat kelemahan manusia di dalamnya. Sebaliknya, marilah kita menjadi bagian dari pembaharuan gereja. Mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin gereja menjadi lebih penuh kasih, jadilah pribadi yang penuh kasih. Kalau kita ingin gereja lebih peduli kepada orang miskin dan menderita, mulailah dengan kepedulian kita. Kalau kita ingin gereja menjadi tempat membawa damai, jadilah pembawa damai di dalam keluarga dan lingkungan kita. Jangan hanya bertanya, apa yang sudah gereja berikan kepada saya, tetapi mari bertanya juga, apa yang dapat saya berikan bagi gereja, bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, barangkali hari ini Yesus tidak hanya bertanya kepada Petrus. Yesus juga berdiri di hadapan kita dan bertanya, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Mari kita jawab bukan hanya dengan kata-kata, kita menjawab dengan kehidupan. Ketika kita tetap setia dalam perkawinan, kita sedang berkata, "Yesus, Engkaulah Tuhan dalam keluargaku." Ketika seorang ayah atau ibu tetap sabar mendampingi anaknya, ia sedang berkata, "Yesus, aku percaya kepadamu." Ketika seorang anak tetap menghormati orang tuanya, ia sedang menghidupi imannya. Ketika kita menolong orang yang membutuhkan tanpa pengharapan imbalan, kita sedang mewartakan Kristus. Dan ketika kita berani mengampuni seseorang yang telah melukai kita, kita sedang menunjukkan bahwa kasih Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk memperlakukan satu hal sederhana tetapi sangat penting. Mengenal kembali siapa Yesus bagi kita, bukan hanya menurut kata orang, bukan hanya menurut buku, bukan hanya menurut kebiasaan keagamaan,
tetapi berdasarkan pengalaman iman kita sendiri bersama Tuhan. Mungkin hari ini kita bisa menyediakan waktu beberapa menit dalam keheningan dan bertanya kepada diri sendiri, Yesus, siapakah Engkau dalam hidupku? Dan setelah kita juga bertanya, Tuhan, apakah hidupku sudah menunjukkan bahwa Engkau sungguh menjadi pusat hidupku? Semoga seperti Petrus, kita pun mampu dengan penuh iman berkata, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan semoga pengakuan itu tidak berhenti di bibir, tetapi menjadi nyata dalam kehidupan kita, dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bukalah hati kami agar semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti-Mu. Kuatkanlah iman kami ketika menghadapi kesulitan. Jadikan keluarga kami tempat bertumbuhnya kasih dan pengampunan. Jadikanlah kami umat-Mu yang membawa damai, harapan, dan sukacita bagi sesama. Dan tuntunlah gereja-Mu agar senantiasa setia mewartakan kasih-Mu di tengah dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua.

Demikianlah permenungan kita hari ini. Semoga bimbingan Tuhan Yesus demi keselamatan kita menghantarkan kita semua pada pembaharuan sikap dan tindakan kita yang penuh kerendahan hati dalam mencintai manusia. Yesus menginginkan kita tidak ada satupun yang dikasihinya binasa untuk selamanya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan boleh kami terima untuk mendengarkan sabdamu pada malam hari ini. Tuhan, resapkanlah dalam diri kami sikap rendah hati dalam melaksanakan karya dan perutusan kami, sehingga kami selalu ingat akan misteri agungmu ini, dan boleh hanya mengabdikan diri kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami hari ini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menemani Anda malam hari ini. Pendengar, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki tugas memberikan pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
3: Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purbalingga memiliki tugas memberikan pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perdataan dan tata usaha negara kepada pemerintah maupun masyarakat. Kasubsi Perdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Purbalingga, Musa Krisna Putra SH, mengatakan Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan surat kuasa khusus. JPN juga memberikan pertimbangan hukum berupa pendampingan hukum maupun pendapat hukum atau legal opinion serta bantuan hukum melalui jalur non-litigasi dan litigasi.
4: Peran jaksa, kapasitasnya sebagai jaksa pengacara negara itu dapat memberikan, salah satunya memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat berbentuk pendampingan hukum maupun pendapat hukum, legal opinion. Di lain sisi, kami juga dapat memberikan bantuan hukum yang mana kami berdasarkan surat kuasa khusus, yang mana dari pemberi kuasa kami bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kami di sini sebagai jaksa pengacara negara selaku penerima kuasa terbatas untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ada di dalam surat kuasa khusus tersebut. Kami di sini memberikan pelayanan bantuan hukum baik secara non litigasi maupun kalaupun non litigasi tidak dapat diupayakan penyelesaian, nanti bisa dilanjutkan ke tingkat litigasi.
3: Musa menjelaskan, bantuan hukum non-litigasi dilakukan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan. Jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak dapat dilakukan, permasalahan dapat dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan, baik melalui gugatan maupun permohonan. Bagi masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan bantuan hukum, Kejaksaan Negeri Purbalingga menyediakan pos pelayanan hukum di Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman. Masyarakat dapat datang secara langsung untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum perdataan maupun tata usaha negara. Selain layanan secara langsung, konsultasi juga dapat dilakukan melalui platform digital Halo JPN. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum perdataan dan tata usaha negara. Musa menyebut, salah satu tantangan dalam menjalankan fungsi jaksa pengacara negara adalah masih adanya masyarakat yang belum mengetahui berbagai tugas dan fungsi kejaksaan. Menurutnya, masyarakat umumnya lebih mengenal kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana. Keberadaan layanan tersebut memberikan akses bagi masyarakat maupun pemerintah untuk memperoleh bantuan dan konsultasi hukum, khususnya dalam menghadapi persoalan di bidang perdataan dan tata usaha negara. Dina Darozatun melaporkan.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Bro 1. Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio dengan tajuk 3 detik yang menghapus senyum, persembahan dari RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy.
0: Dasar gendut.
1: Gak mau.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai. Alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah 3 tahun lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah

Tidak. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini pendengar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia terus pendengar ya. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Tentunya masih bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini pendengar. Di malam minggu ya, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, spesial banget pendengar ya, karena malam hari ini di Purwokerto juga ada acara spesial ini dalam rangka memperingati HUT RI gitu ya pendengar. Ada pesta rakyat nih ya, ada nanti kentongan, wah luar biasa, ada festival kentongan. Ini terbuka untuk umum, gratis, siapa saja dari mana saja boleh ya. Anda semuanya bisa merapat langsung ke sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ya, ini terpantau pendengar dari Studio Pro 1 gitu ya kan. Kalau misalkan dari Studio Pro 1 ini kan tidak terhalang apapun. Ini bisa dibilang view eksklusif ya pendengar ya, view VVIP ya, mungkin ya kehalang pagar sama tulisan gitu ya, enggak apa-apa lah ya. Nanti kalau misalkan udah rame pasti terlihat dengan jelas gitu ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin sekiranya hendak merapat ke Purwokerto untuk bisa melihat gitu ya, atau mungkin menyaksikan festival kentongan di kesempatan malam hari ini pendengar, ini saran gitu ya, bisa cari lokasi parkir gitu ya di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Banyak di-share di media sosial terkait dengan info kantong parkir yang tersedia. Ingat, jangan parkir sembarangan gitu ya pendengar ya. Ya ini lahan kosong ya, gak tahu lahannya siapa, main ditaruh mobil parkir aja, gak boleh ya. Parkir juga harus sesuai dengan aturan pendengar. Dan tentunya nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat juga bakal dihadirkan Karlina, Karaoke Lagu Indonesia, di mana ini bisa nyanyi ya karaokean bareng Pro 1 di kesempatan malam hari ini di 632336 atau di 0811-2540911 pendengar. Sembari menunggu 20.30, saya akan putarkan ada satu lagu bertajuk Saat Bahagia dari Ungu dan juga Andin.

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Masih di Pro 1 RRI Purwokerto mendengar Carolina karaoke lagu Indonesia kembali hadir menyapa Anda di kesempatan malam hari ini ya. Monggo ya untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0811 2540911 ya. Di kesempatan malam minggu ini di Carolina karaoke lagu Indonesia ya. Kalian langsung masuk gak usah lama-lama ya. Selamat malam Carolina.
2: Selamat malam Carolina karaoke Mbak. Anda yuk dah mudah-mudahan langsung lepung.
1: Astagfirullahaladzim yo sing alon kang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kian ini supaya ingin ketemu Bu Indah siapa priwe kang?
2: Iya kian. Bisa pulang Bu Indah.
1: Andi Bu Indah yo tak angkatan.
2: Udara siap-siap Malaysia itu.
1: Bu Indes, ke Bu Indes apa nyambung lewat telepon yang jenengan apa anu lewat RR? Mari
2: telepon bu, ya lu langsung ya, ngasih jawab.
1: Halo. Ya hilang? Hilang apa? Walah. Ya wis lah tak tutup di situ ya. Priwege Carolina, karaoke lagi Indonesia, Carolina.
2: Carolina, ayo Des, menurut Des.
1: Astagfirullah, yuk. Ayo. Halo, Mama Indes.
2: Cinta ya.
1: Assalamualaikum di situ ya apa-apa Kang.
2: Halo, Mama Indesnya tuh buat
1: nunggu.
2: Terus juga buat Bu Marlina. Terus juga buat Mama Indes. Buat konferensi kan dong, ngobrol Mama Indes ya.
1: Iya. Jenengan orang nonton kendongan Kang Mari Purwokerto. Hilang?
3: 3 atau 5, karena halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat menerima panggilan.
1: Halo, ya, Allah, Islam.
2: Halo, laku banget. Cinta, Ma.
1: Gimana?
3: Langsung aja tinggalkan pesan suara dengan cara tekan.
1: Ini ada suara apa, Kang? Suara apa di part ini, disit?
3: Hubungi sedang
1: tidak. Melebungin ya, masalahnya.
3: Rp160 per menit.
1: Tuh, melebungin ya, di part ini, disit, gue, teleponnya. Nah. Lagunya apa, Miki?
2: Isyarat Cinta.
1: Kisaran Cinta?
2: Isyarat Cinta.
1: Isyarat Cinta ya. Oke, priwe Mama Indah suruh bisa mlebu apa?
2: Masih telepon nama ada
1: orang. Iya, ya apa ya.
2: Ponang temen sih, ponang sih.
1: Ada Isyarat Cinta duet untuk malam hari ini pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada ya.
2: Ya.
1: Iya. Waalaikumsalam. Yo.
4: Halo, selamat malam Mas Cici.
1: Halo Mama Indes.
4: Gimana kabar Mas Cici?
1: Alhamdulillah baik.
2: Lupa teman ya Jan.
1: Dacali.
4: Sehat selalu ya Mas Cici.
1: Amin. Amin ya.
2: Tenangnya nek sore sore gue.
1: Ki Isyarat Cintanya sing duet bokang.
2: Duet iya loh mana ana atas elang kono.
1: Ya ilah ilallah.
2: Artis yang paling cantik.
1: Ajik, malam minggu.
4: Selamat malam.
1: Siap-siap Kang, sing kayak gembok musiknya.

0: Pwede saka tunog. Pritik
1: mo na pwede naman. Haya,
0: Rango.
1: Asik, asik ke Jos. Malam Minggu. Ini untuk Anda malam Minggu sing lagi langkah acara boleh karlinahan atau merapat ya, ini ada festival kentongan juga di Purwokerto.

0: Terima kasih Mas Kiki.
1: Ayo, terima kasih juga. Semuanya. Luar biasa. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ada penelpon kita yang pertama. Yang kedua, entah siapa. Selamat malam Karlina.
2: Selamat malam kembali Karlina Membahana.
1: Karlina Membahana, gimana kabarnya mamaku cantika?
2: Alhamdulillah baik Mas Wikiku kantengku.
1: Ya Allah deh, mama cantika orang nonton kantongan gimana yang Purwokerto?
2: Ya atau pisan Mas.
1: Leh, apalah arti sebuah jarak ibu?
2: Nah, makanya senang balinya berpengantuk.
1: Iya balinya kedeplak-kedeplak. Yang nginep di hotel lah, kayak orang biasa nih. Ya ilaha il.
2: Katakan sih kirim dong hotel.
1: Hotel kae, hotel masjid kan gratis.
2: Di mana sih itu pesta kendongannya?
1: Ya kini ngarep nyong, kini ngarep RRI persis.
2: Oh sih neng kandang sih kak, sih neng gue menara.
1: Jadi jalan sekang ngetan maring ulon, ngofinisa neng alun-alun, orang maring menara ora.
2: Nah. Jenengnya
1: nang perekan aja nonton Purwokerto gak nen nonton. Ya Allah ya, yang penting suaranya Bu Cantika nyampe Purwokerto.
2: Iya sepenting suaranya Membahana di mana mana.
1: Membahana. Kayak nyanyi lagu mani apa Bu Can? Lagunya sih ngerti lah Bu.
2: Gimana?
1: Lagunya apa sok?
2: Lagunya jangan salah menilai tapi yang keroncong, yang melayere ya sing saluhut emnai bahu aku mau coba.
1: Kayak boleh gak request jangan keroncong bun.
2: Oh ya begitu danut saja ya.
1: Anu masalahnya nembel labu keroncong yang tuh keturun mau gak usah apa sih ngamguga.
2: Astagfirullahaladzim masa turu.
1: Arep gugahnya omarin studio kayak gara-gara ya, keroncong kandas, sangat nikmat. Gimana?
2: Kandas.
1: Kandas, arep duet.
2: Iyalah duet karo Bang Bagus.
1: Siap, asyik. Ya Rana duet-duet tegiknya yang demen ya demen.
2: Kayak Miki Sikwil, anu indes karo siapa?
1: Indes karo siapa ya nyong? Kayak Bu aja takon-takon lah Bu anu nyong kayak gampang kelalen. Bu?
2: Dalam?
1: Iya, aja takon-takon lah nyong gampang kelalen.
2: Ah minum susu ya jodoh kelalen.
1: Gimana? Bentar Bun, salam-salam dulu Bun nyong anasing WhatsApp kayak sekang kantor.
2: Oh iya, salamnya buat Mas Vicky, selamat malam, sehat selalu. Gue mikir gak mama indes, kalau batir dueta ya, kayak ujarku kumbang tapi utuh.
1: Utuh ya, suaranya kayak yang madan beda iki ya.
2: Terus gak mama Eri. Terus gak, gue siapa ngono gue mikir, anu Mbak Darisa, mama Ade, Bumun, lagi monitor, Bumun, I love you.
1: Oke. Okay.
2: Terus si jenis main sokan naik saya, Daniel.
1: Siapa?
2: Daniel. Kumbang. Karena sing wong lumbir, siapa yang lalen lagi kayak? Long lumbir siapa Mas?
1: Long lumbir siapa ya? Ya Allah, Dela.
2: Ah, jangan tekanan banget yang mama, lalen.
1: Mama Cantika.
2: Dalam.
1: Kenun saya bu bet ya, kayak mau kau jangan tak telepon balik, kayak soalnya nyong anak reporter arep laporan ya.
2: Ya wis ngono mengko nyong matine disit ya.
1: Iya ngotak telepon balik deh nyong.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mama Cantika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ye. Yeah. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sejenak pendengar kita akan bergabung bersama reporter Radio Republik Indonesia Purwokerto Robin Abdurrahman yang sudah berada di Alun-Alun Purwokerto untuk melaporkan kondisi terkini kegiatan kentongan di Alun-Alun Purwokerto. Selamat malam Robin, silakan dengan laporannya.
3: Ya baik pendengar, saat ini saya berada di panggung utama festival kentongan yang dilakukan ataupun juga digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyumas yang didukung oleh BI ataupun juga didukung juga oleh OJK. Dalam kegiatan kentongan atau kentongan ini sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat grup kentongan ini dimulai dan dihadiri ribuan masyarakat yang ada di Purwokerto ataupun juga di Kabupaten Banyumas dan juga sekitarnya. sehingga sejumlah ruas jalan untuk menuju ke jalan utama di ruas jalan Jenderal Sudirman ini mengalami kemacetan yang cukup parah. Di malam hari ini terdapat 16 grup kentongan, 15 grup ini beserta atau dilombakan, sedangkan satu grup kentongan ini merupakan undangan dari Bank Indonesia. Dan dengar, start dimulai dari alun-alun Purwokerto dan nanti berakhir di perempatan Sri Maya atau kurang lebih sepanjang 2 km dari arah alun-alun Purwokerto menuju ke arah timur di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Dan pendengar RRI Purwokerto, saat ini bersiap-siap satu grup kentongan yang siap-siap akan menampilkan penampilannya. Mereka ini mempergunakan atau membawa grup yang terdiri sekitar 30-an orang dan sekitar 10 orang diantaranya merupakan perempuan yang berpakaian seperti putri keraton yang siap-siap berada atau mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan spesial pada malam hari ini untuk mendapatkan juara tentunya dan juga untuk memberikan hiburan bagi warga Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Selain ribuan masyarakat di malam hari ini di panggung utama alun-alun Purwokerto itu juga disaksikan oleh Bupati Banyumas, Wakil Bupati Banyumas, sejumlah anggota DPRD bahkan juga anggota DPR RI yang terlihat di panggung utama. Di antaranya ada anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaroma, kemudian juga ada anggota Komisi 13, ada Yanuar Arifibo, dan juga ada anggota Komisi 6 DPR RI, ada Aji Satria. Dan pendengar, untuk malam hari ini diperkirakan hingga nanti sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau pukul 00, pertunjukan kentongan ini akan berlangsung. Sehingga untuk Anda yang di malam hari ini berada di dalam rumah ingin menyaksikan bagaimana keseruannya, Anda bisa mendapatkan sejumlah titik yang Anda gunakan untuk menyaksikan penampilan kentongan itu. Mulai dari alun-alun Purwokerto, kemudian sampai dengan perempatan atau simpang 4 Sri Maya. Tapi pastikan juga untuk kendaraan Anda untuk diparkir dalam kondisi aman. Karena malam hari ini ribuan masyarakat ini tumpah ruah di ruas jalan Jenderal Sudirman ini sehingga mengalami kesulitan untuk masyarakat untuk mendapatkan lahan parkir. Bahkan tadi saya sempat memutar untuk menuju ke alun-alun Purwokerto ini ke berbagai ruas jalan agar bisa sampai ke alun-alun Purwokerto. Dan tempat untuk parkir ini bahkan ada di Kodim 0701 Purwokerto atau sejauh kurang lebih 500 meter dari alun-alun Purwokerto ini, di lokasi ini sudah disiapkan untuk lahan parkir baik kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2. Baik, nanti kita akan selalu update perkembangan terkait dengan Festival Kentongan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan ini merupakan rangkaian yang selalu dihadirkan sebagai hiburan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan saat ini sedang ada penampilan dari Bambu Laras yang akan memperlihatkan kebolehannya dengan penampilan mereka ini mempergunakan pakaian untuk perempuannya berpakaian putih, kemudian untuk laki-lakinya berpakaian hitam dan juga berkain kuning. Saat ini sedang menampilkan seperti tarian merak di hadapan para masyarakat yang di Kabupaten Banyumas, terutama untuk undangan VIP yang berada di panggung utama di sisi selatan alun-alun Purwokerto. Baik, kita akan coba untuk melihat keseruannya atau juga mendengarkan bagaimana keseruannya kegiatan malam hari ini, penampilan dari kentongan Bambu Laras yang ini merupakan penampilan ke-5 sejak tadi pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Robin, terima kasih atas laporannya.
3: Baik, untuk sementara dari alun-alun Purwokerto kembali ke studio. Robin Abdurrahman melaporkan.
1: Baik, terima kasih Robin Abdurrahman telah melaporkan dari alun-alun Purwokerto untuk Festival Kentongan malam hari ini yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Bank Indonesia, kantor perwakilan Purwokerto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Carolina Karaoke Lagu Indonesia ya. Tadi sudah diinformasikan ya, dilaporkan langsung dari tempat kejadian lagi ya. Dari lokasi acara pendengar terkait dengan penyelenggaraan Festival Kentongan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pendengar ya. Dan kembali dihadirkan ada Carolina Karaoke Lagu Indonesia. Ini Mama Cantika mana? Mama Cantika tadi saya sudah janji ya untuk menelpon balik Mama Cantika di kesempatan malam hari ini ya. Halo Mama Cantika. Mama Cantika belum ini ya. Belum berjoin kah malam hari ini ya? Dan tentunya pendengar Pro 1 untuk Anda yang mau bergabung bisa ya. Akan bergabung di 08112540911 atau di 632336 untuk di Carolina Karaoke Lagu Indonesia ya. Baik pendengar, kita angkat dulu untuk yang sudah bergabung malam hari ini ya. Selamat malam Carolina.
2: Selamat malam.
1: Halo. Carolina.
2: Carolina Membahana.
1: Selamat malam. Ibunda ku tercinta. Gimana kabarnya
2: Mas
1: malam hari
2: ini?
1: Ripun.
2: Ayo pada hiburan
1: ayo.
2: Di RRI di Carolina.
1: Carolina, ini mau duet atau mau solo?
2: Enggak, sendiri.
1: Sendiri, monggo. Lagunya apa?
2: Saya mau nyanyi Pedih dari Nur Halimah.
1: Gimana lagunya apa?
2: Pedih.
1: Pedih.
2: Iya, dari Nur Halimah.
1: Oke.
2: Channelnya dari Room Karaoke.
1: Room Karaoke, nanti apal channelnya ya, Ibu.
2: Iya, ada Pak Galang, selamat malam. Kok Tini. Ada Bu Marlina, Pak Ajay. Bu Harsoya, Pak L.A., Mas Kumbang Asmara, kemak tadi digabung sama Mas Kumbang, terima kasih. Ada Mas Kanil. Terus ada Mbak Siti KDM, Mr. Balo, Mama Cantika, ayo Mama Cantika.
1: Iya Mama Cantika tadi kan sudah telepon, karena ada laporan jadinya suruh turun dulu. Ini malah tak telepon lagi.
2: Ini habis ini ya Mama Cantika.
1: Yuk.
2: Ada Mama Ida,
1: Anjir.
2: Ada Bu Ida, Mama Dede, Mama Rusti, Kiratun, Mr. Balo, Mr. Genjot, Pak Kainin. Ada Mama Reni.
1: Oke.
2: Ada siapa lagi ya?
1: Semuanya saja.
2: Pokoknya buat semuanya. Ayo. Udah ketemu Mas Kiki?
1: Sudah, ada Pedih. Okay. Spesial malam hari ini ya.
2: Lihat. Ya.
1: Yang ini kan musiknya?
2: Betul.
1: Oke. Selamat mendengarkan pendengar Pro 1 ada Pedih ya, walaupun malam minggu yang harusnya ceria tapi ini hanyalah judul lagu ya Ibu ya.
2: Hanya judul lagu. Ada Mbak Minas di Purbalingga.
1: Anjir. Dan jalannya balik ini Mama Cantika ya.

0: Paul.
1: Oh, tadi siang di Purbalingga Mas Kiki, karnaval.
0: Ada karnaval ya. Sama ya, malam hari ini lagi ada kentongan juga. Berarti nonton karnaval tadi di alun-alun?
1: Iya.

0: biasa. Mama Indes luar biasa, Inji.
1: Salam buat teman-teman yang lain, salam sehat buat semuanya.
0: Terima kasih,
1: Mama. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini sudah bergabung kembali ada Mama Cantika Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Upi.
0: Mohon maaf ya tadi.
2: Assalamualaikum maning yo.
0: Ya rasanya apa-apa lah, anggap saja tadi kan nyambung ya gue.
2: Mas komiknya Mama Indes apa?
0: Mama Indes yang ada di Purbalingga Perbura.
2: Berarti wis dua kali ya gue.
0: Orang bepisan.
2: Miki siapa kan?
0: Oh iya ya Allah. Iya kan pertama Mama Indes karo Kang Kumbang apa ya kalau orang salah ya.
2: Jadi untuk Kumbang.
0: Ya mbul aku yang mikirin dilalanya ngorat takon Mama Indes Miki karo siapa najal Mama Indes bukai si ngerukna radio ya. Di WhatsApp najal Miki ya, duet karo siapa. Ya
2: aku ini salamik gue selamat malam.
0: Anji siap. Ya lagunya sudah ayu, kandas apa orang pun.
2: Dilanjut nak.
0: Kandas.
2: Iyalah duet karo Bang Bagus.
0: Ayo. Eh. Ada kandas yoi. Luar biasa malam hari ini bersama dengan Mama Cantika yang sangat cantik.
2: Di Gerduren City.
0: Di mana?
2: Iya di Gerduren City.
0: Ya ilah Gerduren City Jere ya. Yuk. Masuk bak musiknya bun.
2: Iya masuk, bagus.
0: Yuk. Ini Bu Cantika dulu. Yuk.

0: Acanya enak ya.
1: Iya.
0: Spesial malam minggu, kandas bersama Bun Cantika di Pro 1 RRI Purwakarta. Goyang lagi, ser. Siap-siap, Bun.
1: Kenapa, Bun?
0: Enyong.

0: Ser temenan yakin yang tenu lagi orang ngapusin yang joget temenan yang studio temenan. Ayo mengetahkan kan. Kaya apa meneh anak sing ngirimi roti bakar ya kaya tambah joget tambah buket.
1: Gue sih kemarin-kemarin kirimi masih.
0: Nyawer karena roti bakar.

0: Sehingga yang setelah teman ya bun ya. Kayak setelah teman ya.
1: Ya
0: Allah, kaya periwar punya iman ini apa orang sing dewek kan? Kayak kue, leh, sing jeneng wong pengertian. Anjir, terima kasih Bun Cantika.
1: Iya, soalnya buat semuanya ya mas.
0: Siap.
1: Kosong untuk munggah maning.
0: Siap ngotok info ya. Kaya Bun Cantika lagi apa? Ngirimi foto karo dan Arya karo Mas Kun.
1: Iya, lagi nang kue perbandingan yang ngeliatin jenengan orang temu.
0: Oh ya Allah, ternyata Bun Cantika sing paling ayu dewek. Iya,
1: iya orang lah ya. Paling ayu itu Mbak Citra.
0: Oh iya. Setuju. Oke ya. Terima kasih Bun Can.
1: Setuju. Yang merobok kayak mukanya.
0: Pengen gemes gitu ya.
1: Ya makasih ya mas.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa doa Ibu Cantika yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Aduh, jangan tadi pengen nginum. Bentar ya Lur ya. Tas gigit disit ya. Nanti saya kembali lagi setelah 1 menit 20 detik lagi.
2: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Nah ya, punya Anda masih bersama kami di Karlina Kara Gelagi Indonesia. Kok Prodangdut ya, mikir iklannya Prodangdut ya, jadi sama-sama kan. Kembali dibuka di 632336 dan untuk Anda yang dari tadi masuk telepon di 0811 2540911, ini teleponnya lewat WhatsApp saja ya Lur ya. Jadi untuk yang 0811 ini gak bisa ditelepon lewat biasa aja ya, gak bisa pakai pulsa ya. Kalau misalnya mau pakai pulsa boleh di 632336. Kita angkat dulu, ada siapa malam hari ini ya. Selamat malam Karlina.
4: Membahana.
3: Membahana, ini dengan teh siapa?
4: Keisha.
3: Dengan, oh Mbak Keisha. Sugeng malam, sugeng malam.

0: Iya, dari Nike.
1: Iya, mau salam-salam dulu silakan.
0: Biasanya kan lewat WhatsApp kan.
1: Lah iya, ini
0: karena ini di luar kota kan.
1: Jadinya
0: ini lagi di Purwokerto.
1: Oh, di Purwokerto jadinya pakai telepon biasa.
0: Iya.
1: Iya, oke. Saya siapkan dulu untuk
0: salam buat Mama Indah. Malam Pak Abu Hasmi malam. Dosen Bu Cantika. Bu Cantika teriak banget.
1: Pol, Bu Cantika kan tersangi turu benut teriak.
0: Teka Herdi juga malam. Mas Yunyu, ada Tete, Putri, Mas Daniel. Siapa lagi ya?
1: Semuanya saja. Iya, semuanya saja. Ini luar biasa, Mbak Keisha di depan area di Purwokerto di sepanjang Jalan Jensut ini lagi rame nepol, kentongan, jadi bermuaranya itu di alun-alun Purwokerto ya.
0: Iya.
1: Ini himbauan aja untuk Anda semuanya hendak nonton gitu ya, jaga barang bawaan gitu ya, jaga anak-anak juga nih ya, barangkali bawa anak-anak bawa hilang kayak gitu ya.
0: Amit-amit,
1: makanya dijaga ya. Oke, okay. Mbak Keisha ini untuk kita akan bersuara. Ini blepotan itu gara-gara pikirannya malam minggu tapi ragane ning pro siji ya gue.
0: Oh ayo deh.
1: Yuk.

0: Amazing. Ini lagunya shadow banget, tapi sayang sekali gak bisa buat joget ya.
1: Goyang-goyang tipis aja.
0: Gak apa-apa, gak semua lagu harus dijogetin.
1: Iya, goyang-goyang tipis aja mas.
0: Goyang-goyang tipis ya, untuk menemani malam minggu kali ini.
1: Ada siapa lagi ya yang biasa masuk? Semuanya aja deh. Emang boleh pas dua.

0: Luar biasa Neng Kesia, suaranya cetar merdu sekali malam hari ini. Terima kasih.
1: Bajunya susah.
0: Anye, terima kasih Neng Kesia.
1: Thank you ya.
0: Terima kasih, thank you.
1: Bye
0: bye. Luar biasa ya, ini memang pendengar Pro 1 itu suaranya the best. Ini saya sarankan untuk Anda yang hobi bernyanyi, boleh ya daftar di Bintang Radio ya, di RRI Purwokerto ya. Cara daftarnya piye ya, langsung aja lihat di Instagram @RRI_Purwokerto. Di sana ada lengkap ya, yang mau ikutan apa ini Bintang Radio di sana boleh langsung daftar. Gercep ya, mumpung masih ada kuota. Oke, kita langsung angkat untuk yang selanjutnya. Selamat malam, Prodang.dot Carlina.
2: Membahana.
0: Membahana.
2: Ada yang pengen nyanyi, Mas.
0: Cok, Kang Erdi ya ini ya?
2: Apa mau duet?
0: Halo, dengan siapa, Kang?
2: Mbak Darisa.
0: Halo, Mbak Darisa. Hmm? Coba Kang disapa-sapa lagi.
2: Mbak Darsa.
3: Ya.
0: Nah. Halo, Bu Darisa, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Rondo kempling, Mas.
0: Rondo kempling ulu, rondo kempling ya. Kok garip perawan Kalimantan, ge.
2: Yang koplo ya, yang koplo ya.
0: Iya, kiper rondo kempling dari perawan Kalimantan, hei gue. Nah,
2: rondo kempling ya.
0: Iya, siap. Mau salam-salam dulu apa langsung aja nih?
2: Yang udah masuk Neng Kesia ya.
0: Iya, Neng Kesia udah.
2: Asal kita mengas Mara. Terus Mara ini juga ya, Mapai juga. Terus buat Nawati, teman Herman. Buat Ibidah ya. Bumlinga.
0: Siap. Oke, ini sudah ready Kang untuk musik rondo kemplingnya malam hari ini, spesial joget semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, spesial duet maut rondo kempling.
2: Kang Dasun.
0: Ser, joget Kang, yuk joget yuk. Awas mah Raran joget ya.

joget di set. Yer. Aje. Spesial malam minggu. Aiyah. Malam minggu bersama dengan Karlina yang bersatu Purwokerto. Yang cetar membahana bersama dengan penyanyi Hep. Nyanyi lagi.

0: duet maut ya. Iya, terima kasih.
1: Spesial buat Rondo Kempling ya.
0: Anji, siapa yang Rondo Kang?
1: Ini yang Rondo Kempling ini.
0: Alah. Ya. Terima kasih banyak Kang Erdi malam hari ini.
1: Terima kasih juga buat Mbak Darisa udah nemenin aku ya.
0: Anji, amin.
1: Jaga kesehatan Mbak Darisa ya.
0: Amin.
1: Anji, ya.
0: Terima kasih Kang.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Udah ada Rondo Kempling, apakah nanti ada yang request perawan Kalimantan ya? Ya, jadi ada Rondo, ada perawan. Selamat malam, Karlina.
2: Membahana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, dengan siapa di mana ya ini?
2: Dengan Daniel.
0: Oh, Kang Kapuda. Daniel. Kang Dali dari mana?
2: Rawalo.
0: Oh Rawalo, ya nu perek Kang. Lagi ini Purwokerto apa?
2: Iya, gue ora melu nyanyi mas.
0: Oh ya Alhamdulillah, bisa bersuah kembali.
2: Pamil banget lepune gue.
0: Sumpah ya.
2: Keputan.
0: Jajal ping pira ke Kang, dan bisa melebu Kang.
2: Ada keriting.
0: Tak terhitung ya, tak terhitung ya. Rawalo nih jenengan ngedi Kang perek kantor kecamatan. Oh iya, senyong wingi tes main Rawalo, gue ning pasar.
2: Dolan menggonku mas.
0: Perek ya, pasar Rawalo ya.
2: Ngulon terus ngidul.
0: Ngulon ke berarti ngelewati kantor kecamatan kayak ya?
2: Ya ngulon karena pertigaan menganti
0: ngiri ngidul. Oh iya ngesok
2: ngeri ya kesukian.
0: Enji insya Allah besok ya kalau misalkan ada acara di Rawalo lagi tak calling.
2: Iya.
0: Siap. Mau nyanyi apa Kang malam hari ini?
2: Sandiwara mas.
0: Apa?
2: Bukan Sandiwara.
0: Salam-salam
2: dulu monggo. Iya. AMJ Karaoke.
0: AMJ Karaoke ya.
2: Bukan. Selamat malam buat Mama Indes. Mm-hmm. Aku banget marah. Mama Cantika. Mm-hmm. Terus ada Neng Keisha, Mas Erti, ada Mbak Darisa juga.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Ini musiknya sudah diredikan ya, tapi masih muter-muter jadi ditunggu sebentar. Ini luar biasa ramenya Kang Daniel ini di Purwokerto, luar biasa orang semua. Benar, lagi festival kentongan.
2: Oh iya.
0: Ini info aja sampai jam 12. Jadi untuk Anda yang mungkin
2: sampai jam
0: 12 ya, bahkan mungkin lebih gitu ya jam 12:30 gitu ya karena ramen Nepal ya.
2: Oh iya.
0: Oke, ini musiknya sudah ready dari Bukan Sandiwara. SNC ya. ANC Karaoke Kandali di Rawalo, spesial buat warga Rawalo dan sekitarnya. Dia muter maning deng Kang.
2: Deneng.
0: Alonan ya. Leding maten bahaya kayak muter-muter bekang ya Dela. Ini kayaknya iya, panu sinyalnya anu kue ya, lagi megah ya sinyalnya.
2: Apa diganti yuk?
0: Diganti apa Kang lagu, Nek?
2: Ganti Air Mata Cinta, Mas.
0: Air Mata Cinta?
2: Iya. Ya, enjoy boleh.
0: Oke, bentar ya, tak cariin dulu Air Mata Cinta. Ainsa lagi.
2: Iya.
0: Nah, ini bener Kang, ini priwe ya.
2: Ya.
0: Spesial ada Air Mata Cinta dari Kang Dalil yang ada di Telatah Rawalo.

0: Kang Daniel. Keren.
1: Oke, terima kasih Mas Rejo ya.
0: Ji, terima kasih.
1: Oke, salamnya buat semua sahabat Mas Rejo. Semoga selalu.
0: Siap, amin. Terima kasih. Juga ya. Oke.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita langsung sat-sat angkat cepat ya. Ini ada siapa nih ya. Selamat malam Mama Reni Karlina.
2: Membahana.
0: Gimana kabarnya Mama Reni malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mama Aduh, Reni bikin jeluk nomor RRI dan nanya malah teleponnya WhatsApp mandekan. Pancen gak apa-apa ya. Mama Reni mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Secangkir kopi.
0: Oh, tak kira sejauhan madu. Bukan ya?
2: Iya, secangkir kopi ya.
0: Secangkir kopi karaoke ya.
2: Salam dulu buat monggo. Semuanya yang udah pada masuk ya. Yang belum, mohon sabar ya. Nanti juga kebagian.
0: Anjir. Amin, kebagian. Saya ya, tak siapin dulu untuk lagu secangkir
2: kopi.
0: Mendoannya cakelalen dari secangkir kopi dan mendoan ya malam hari ini bersama dengan Mama Reni. Ada secangkir kopi dari Mama Reni spesial untuk Anda semuanya pendengar Prosat. Di Karolina Karaoke lagi Indonesia. Udah siap Mama Reni?
2: Ya, insya Allah.
0: Ya, intro dulu. Just.

0: Luar biasa keren. Loh.
1: Itu gak apa tinggi.
0: Enggak apa-apa.
1: Nadanya.
0: Keren.
1: Makasih ya. Mas Rizky ya.
0: Terima kasih Mas
1: Rizky. Sehat selalu ya. Amin. Ini kan sehat coba juga. Hiburan. Daripada sambutut kita melamun ya.
0: Lah betul.
1: Mendingan hiburan.
0: Mending hiburan.
1: Makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah bergabung ada tadi ada Mama Reni di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Jadi Mama Cantika lagi ember apa ora dijajal bayang orang misalnya keangkat berarti anu rezekine ping pindo ya Mama Cantika. Kita panggil lagi untuk di 632336. Selamat malam Karlina.
2: Membahana.
0: Membahana. Ini dengan siapa di mana ya?
2: Yang di Purbalingga.
0: Purbalingga pura-pura bahagia padahal enggak.
2: Bahagia ya selalu lah.
0: Bahagia selalu orang pura-pura ya.
2: Ya orang.
0: Saya.
2: Mas Rizky ya.
0: Anji Mas Rizky, halo gembok. Jenengan be kenal nyong, nyong kenal, nyong kelalen toh.
2: Padahal ini harus melupu pindu, bisa kenal.
0: Wis ping pindu kie.
2: Iya, nyong wis pindu kie kan.
0: Si siapa mikir Mama Indes ya, Purbalingga.
2: Ya, ke Purbalingga ne.
0: Purbalingga kota ne.
2: Daerah Wetan Kidul. Angger nyong lor.
0: Ngalor, berarti sedulure.
2: Sapa?
0: Orang ngerti.
2: Ucar kok ngarang temen ge.
0: Lah nyong kan emang hobinya ngarang, Ibu.
2: Oh, hobinya ngarang ya.
0: Iya, lah Miki Mama Rani, Mama Reni, oh ya segala lagu dikarang kabe.
2: Jadi hiburan dia. Iya, hits banget teh.
0: Hits ya. Malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
2: Aku kepengen apa ya?
0: Kepengen duit sih ngake.
2: Iya, kepengennya duit lo, tapi nek Mas Rizky ra aweh
0: sih. Alah, boki ae. Boke ya kebalik Ibu ya, saya yang dilemparin duit sini ya.
2: Aduh, yang berat duit.
0: Iya gue, iya gak apa-apa nih. Allah Maha Kaya, jadi kalau lagi gak punya duit, langsung berdoa saja ya Allah kirimkan duit 2 miliar gitu. Benar. Ya
2: justru selalu berdoa. Setiap habis sholat ya doa, tapi kan belum dikasih.
0: Iya, berarti nanti on process ya Bu ya.
2: Oh iya benar.
0: Ini lagunya apa buat duet apa dewekan apa dangdut apa priwen?
2: Aku kepengen kabut biru jajan.
0: Kabut biru, lu lagi adem-adem ya?
2: Iya.
0: Oke, kabut biru spesial. Oh,
2: dipandu ya.
0: Siap ya, pandu tekan rampung.
2: Di abani maksudnya lah.
0: Abani, lu berarti mau bayarannya double nyong.
2: Iya iya, pasar lewang.
0: Oke. Ada kabut biru spesial malam hari ini dari Telata Purbalingga untuk mendengar Pro 1 malam hari ini di Karlita Karlita Karlita
2: Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita
0: Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita
2: Karlita Karlita Karlita
0: Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita Karlita

0: Purbalingga gimana malam hari ini Purbalingga? Cerah ya?
1: Cerah banget.
0: Cerah. Masih dingin enggak? Masih adem enggak?
1: Panas kok maaf.
0: Panas. Ini curiga nih yang panas suasananya atau panas

0: Rambo, merak rasa ya Bu ya?
1: Merak rasa ya.
0: Iya, iya, namanya juga cinta jadinya merak rasa.
1: Cinta karosa apa mending lah.
0: Ya cinta terhadap radio ya, dengerin radio ya. Cinta gitu ya, cinta
1: walaupun
0: dengan suara.
1: Belum kenal tapi kan orang besar apa ya Mas ya?
0: Iya, orang apa-apa ya. Namanya juga
1: akrab
0: ya. Nah, sesama manusia katanya harus saling mencintai.
1: Ya selamanya
0: juga
1: apa-apa ya Mas
0: Rizky.
1: Siap. Maaf,
0: Anji, siap. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini Curiga Wong Purbalingga ini jebolan apa ini ya, penyanyi-penyanyi hebat ya. Kabeh Wong Purbalingga, Wong Banyumas dan sekitarnya ini memang suaranya justice. Kembali dihadirkan ada Mama Cantika Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu oke. Ayo kalau kasih
0: priwe pun. Halo.
2: Ayo langsung munggah.
0: Langasih munggah jere.
2: Kenapa mikir? Maksudnya dia parkue mikir.
0: Oh, kayak orang keton tatut-tatut ya gue ya.
2: Iya.
0: Kayak periwar duet maning, apa nuap dewek kan balas dendam sing mau.
2: Aku pengen dewekan kon marem.
0: Deh, mongko, ya orang papa lah ya.
2: Selalu rindu.
0: Selalu rindu. Lagunya selalu rindu.
2: Judulnya.
0: Iya maksudnya, selalu rindu. Karaoke
2: spesial buat Pok Tini.
0: Pok Tini sih priwe ya, orang tau gabung ada nyanyi-nyanyi kayak gini ya bun.
2: Ayan aja Nura bisa.
0: Kayak gue. terusan Wiswe juga kayak sapa kayak sini Widara Payung juga nih suara sapa-sapa dening ya.
2: Perhatiin lagi pada kemampuan.
0: Kayak gue dan sapa ya sining Widara Payung sapa ya Kang sapa ya.
2: Ala nukai. Kibalo.
0: Kibalo, dengan usai banget ya kayak yang, yuk, selalu rindu dari Mama Cantika malam hari ini. Ini mungkin terakhir kali ya.
2: Apa ya sih?
0: Ya jam 10.

0: goyang ibu.
1: Iyalah.
0: Kayaknya nyinen jenen karun jagung apa karun janggeleng bun?
1: Karun janggeleng lah karun joget.
0: Deh, luar biasa ya. Ini beruntung pendengar Pura Satu malam hari ini mendengarkan suara emasnya Bu Cantika.

0: Luar biasa, kurang Mama cantik.
1: 10 menit sang dina 2 menit.
2: Iya wis ngono, salamnya ngejelangan-jelangan nyanyi bisit ngono.
1: Iya kayak penutupan ya, nyanyi kan spesial. Terima kasih Mama Candika.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, pendengar Pro 1 ya, saya juga mau nyanyi. Nyanyi apa tapi yang bingung ya, tapi yang pengen nyanyi ya. Jadi ya gak apa-apa deh ya, biasanya itu kan ada lagunya Ebit Gade dengan Elegi Esok Pagi. Tapi sekarang saya juga akan dari Obi Meisak dengan Kisah Kasih di Sekolah spesial malam hari ini untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Saya selalu untuk Anda semuanya rezeki lancar, yang dagang dagangannya laris, yang beli tambah sukses.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Setelah tadi kita udah bersendagurau di salah satu program Karlina ya, Karaoke Lagi Indonesia, pendengar kembali dihadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, di mana Anda ini bisa telepon di 632336 atau di 0811-254-0911 untuk request lagu kenangan ya, dan juga berbagi kisah menariknya malam hari ini. Langsung saja kita panggil, kita angkat ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, gimana kabarnya malam hari ini, Bu?
2: Selamat malam juga, Mas Kiki. Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Tadi jenengan gak ikut karlinahan apa ya?
2: Ikut.
1: Masa?
2: Lo yang nyanyi pedih kan aku, Mas Kiki.
1: Apa ya?
2: Terus yang pertama
1: suaranya kayak
2: itu
1: beda.
2: Kumbang yang masuk, saya dipanggil Kumbang.
1: Oh, jadi Bu Indes.
2: Bukannya aku nyanyi gabung dua kali itu enggak, Mas Kiki.
1: Berarti yang pertama tuh sama Mas Kumbang itu Mbak Indes.
2: Iya, Mas dipanggil. Kumbang yang masuk, aku dipanggil Mas Kumbang tuh melengkapi.
1: Gue jere anu lagi ngapa mikir lagi duet dan kayong angel banget dipanggil lagi nyore ya Bun ya, mau ya.
2: Itu rewel Mas Kumbang, Mas Kiki.
1: Gitu ya.
2: Saya lagi mencet kok dia manggil ke sini.
1: Oh, akhirnya tuh brokan.
2: Iya kan,
1: oh,
2: jadinya enggak bisa.
1: Alah, ya udahlah ya, namanya juga anu suara sabar pengen duet.
2: Iya, itu enggak sabar sih.
1: Aduh, enggak apa-apa. Yang penting
2: iya,
1: duetnya.
2: Kan, saya enggak gabung dua kali ya, Mas Kiki. Saya cuma sekali ya.
1: Cuma sekali.
2: Iya, saya taat dengan peraturan.
1: Kayaknya nyenggol-nyenggol Mama Cantika kayaknya.
2: Mama Cantika, ayo gabung bersama Mas Gateng nih.
1: Nah, Mama Cantika mbok urung tidur ya, gabung maning yuk.
2: Iya, gabung maning ayo, biar rame ya Mas Kiki.
1: Ya iyalah ya, malam minggu.
2: Mas Kiki siaran.
1: Namanya malam minggu tuh harus rame, harus.
2: Iya, begadang malam minggu.
1: Bergadang, jangan bergadang.
2: Halo Mas Kiki, ini di belakang ada teman aku mau gabung.
1: Boleh.
2: Bersama Mas Kiki.
1: Boleh, ada siapa di mana? Halo.
2: Halo Bu Marlina.
1: Bu Marlin.
2: Halo, Bu Marlina. Tuh. Oh, Bu Marlina udah turun.
1: Oh alah, ya dipanggil maning Dejal. Ibu Marlina.
2: Biar gabung sendiri iya. Aja Mas Kiki.
1: Bu Marlina Purbalingga juga apa Bu?
2: Iya, di Teluk.
1: Oh.
2: Tapi dia Marlina Sianturi dari Sumatera Utara.
1: Ulu,
2: tapi
1: jauh
2: tinggalnya
1: banget.
2: Di Teluk
1: Purwokerto sini.
2: Iya, sudah lama di Purwokerto.
1: Ah iya, siap. Mama Indes.
2: Nih, Bu Marlina mau gabung nih.
1: Oh,
2: tahu
1: boleh.
2: Gabungin ya Mas Kiki.
1: Sok, monggo Bu Marlina, selamat malam.
2: Ayo Bu Marlina.
1: Halo, selamat malam Bu Marlina.
3: Iya, halo.
1: Halo, Bu Marlina, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah, Mas Kiki.
1: Alhamdulillah, ya, baik. Enci. Bu Marlina, tak ajarin dulu ya untuk password ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, coba. Udah pernah gabung ya? Udah lama ya?
3: Udah lama dulu.
1: Aduh loh, tapi masih ingat passwordnya.
2: Ayo pakai password Bu Marlina.
1: Ayo, ruang rindu passwordnya.
2: Ruang rindu.
1: Mm-mm, ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Oke, ye.
2: 100.
1: Nih, Ibu Marlina sama Mama Indes saya mau tanya ya. Ini kan udah temen ya, ini teman udah lama gitu ya Mama Indes ya.
2: Iya.
1: Nah ini. Pada saat dulu nih ya masih kecil remaja sampai dengan sekarang ada nggak sih lagu-lagu yang menjadi favorit kalian gitu semasa muda dulu gitu Mama Indes?
2: Kalau aku favoritnya ada Mas Kiki. Kereta Senja.
1: Kereta Senja, boleh di sedikit liriknya seperti apa Mama Indes?
2: Kereta Senja
1: Kereta senja ya. Aduh, apliknya. Ini coba kalau misalkan ada kereta senja tak puterin ya.
2: Iya,
1: kereta
2: boleh.
1: Senja nggak ada deh.
2: Enggak, Bu Marlina kan mau request.
1: Bu Marlina, kan? Bu Marlina ada lagu yang menjadi kenangan nggak di masa muda dulu?
2: Ada dong, Mas.
1: Apa lagunya?

0: Asik. Judulnya apa Bu Marlin? Judulnya? Halo. Judulnya apa Bu Marlin?
1: Janganlah berkata.
0: Janganlah berkata buruk. Aduh, luar biasa ya. Oke, keren ya. Nah, tapi sekarang ini lagunya yang sudah ada aja ya. Ada Betaria Sonata dengan Ikrar Cinta, Nika Ardira Menanti Kejujuran, kemudian ada Panceh Pondang yang pertama kali, Delta Trio, ada Aya, ada Derry dan Hudi ya. Aku terkengan selalu, ada Tanto Yahya, Balada Pelaut. Ada Eva Solina Pemaksu dan juga dari The Mercy, Kisah Seorang Pramuria. Ayo, mau milih lagu yang mana?
1: Mama Indes dulu.
0: Mama Indes, monggo.
1: Aku yang pertama kali aja.
0: Yang Mas pertama Kiki. Kali dari Panceh Pondang ya.
1: Iya, betul. Monggo, Bu Marlina. Saya yang Nike Ardila.
0: Nike Ardila yang Menanti Kejujuran.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Salam-salam dulu monggo untuk keduanya.
1: Oh iya. Salamnya buat Mama Cantika, ayo gabung bersama Mas Kiki lagi. Ada di Dalang Suwadi, ada Mama Ade dan Pak Rustianto. Ada Bu Arsoyo, Pak L.A., Pak Tasrun, ada Mama Darisa, Mas Herdi, Mr. Kenjot, ada Kijuno, ada Mama Ida. Bangga Bu Marlina yang lain.
2: Ada Mas Kumba. Kok gini? Udah saya Mama Indes aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mas Daniel yang di Rawal.
0: Oke, okay, terima kasih
1: ya Mas Kiki.
0: Terima kasih.
1: Lagunya.
0: Anji, siap Mama Indes.
1: Semuanya salam sehat buat semuanya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian di bawahnya ada siapa lagi ya? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu gitu.
0: Sugeng Del. Kayak kue lain jenengan anu lagi nostalgia jare anu pengen suwe Kang.
3: Iya. Sayangnya aku anu pada cukup duwe kabeh ujuran ndak loh.
0: Pilih gadis atau janda itu kan ada lagunya ya Kang ya?
3: Iya.
0: Enggak apa-apa lah ya.
3: Ya anggar gue ingin cita kena kerungu genah duwe.
0: Kayak gue.
3: Tapi gue cici gue.
0: Tuh ditakut nih Mama Indah sing cici priwe jere.
3: Gue ngeri cici teh iya. Gue yakin.
0: Wis kenal.
3: Anji. Ngomong rung sepejo.
0: Elah. Lagi ngapa jere kang gue wengi-wengi.
3: Aku lagi jagongan kayak orang-orang radio.
0: Alhamdulillah.
3: Kadang-kadang lo ngomong protigas. Protigas gak bener kegian bebang anu kebakaran-kebakaran baik kok jari.
0: Oh, ya, berarti protigannya wis aman jaya ya Kang ya?
3: Ya wis aman.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Tapi ana sing ngomong kebakaran, ana sing ngarani pembakaran,
0: nah.
3: Ana sing ujar jebak.
0: Nah, ini masih diselidiki ya Kang ya, pokoknya
3: ya,
0: iya, pokoknya pancer baik pro telu, insya Allah ada update-update apapun ya.
3: Ayo kia mas.
0: Iya.
3: Wong alas bikinin kategori kayu ini pirang-pirang.
0: Lah iya, betul.
3: Otomatis kan sih dicuci kayu sih gede-gede. Lah sini sebangsana ranting-rantingnya godong-godongnya kan mesti kan dicorna.
0: Ya iya, digeletakna bembok, digeletakna.
3: Dari sewit rong wite nanti
0: atusan ya.
3: Sing akhirnya wegah ngurusi kongkonan si jago merah.
0: Akhirnya kan jawane ben cepet ilang kayak gue ya.
3: Cepet ilang.
0: Ya Allah ya Allah.
3: Benar-benar mau jadi bakar ngomong kebakaran yang suara mungkin lah.
0: Iya iya.
3: Biasa aja percaya kalau tegesan sih sepira daya.
0: Bendul.
3: Terkecuali.
0: Anji.
3: Anggaranu sing supang sana kalau benda-benda sih mengandung gabes.
0: Iya.
3: Bawane
0: kayak pohon kapuk.
3: Garing banget kan.
0: Iya.
3: Pelas ya orang dat.
0: Iya lah orang jadi langsung kebakar ya kalau.
3: Orang udah dibakar nang menungsangnya ya orang
0: dat. Iya. Ya yes, pokoknya sih Ki berdoa saja ya semoga cepat tertangani sining Kalimantan. Sining NTT juga sing pada gempa ya semoga cepat rampung gitu ya gempanya.
3: Ya semoga-moga iya. Udana enggal tak. Kamu.
0: Iya, amin. Luar biasa.
3: Anu lagune sing nggo aku apa kira-kira bisa bagus to apa bejejar?
0: Lagune miki Mama ini sekarang Batire ki anak Pancai Pondang yang pertama kali wis nikah Ardila menanti kejujuran, ada Petaria Sonata Ikrar Cinta, ada Ayah dari Delta Trio. Kemudian aku terkenang selalu dari Dedi dan Hudi. Ada Tantowi Ahya Balada Pelaut Apa Maksud dari Eva Solina.
3: Kayak nasi ngomong ya kisah seorang pramuria mita kayak nanti ya.
0: Kisah seorang pramuria ya.
3: Iya.
0: Kan lah. Kita anu miki anu lagu kenangan Kang.
3: Oh.
0: Apa ana The Mercy kisah seorang pramuria.
3: Lah ya gue main banget.
0: Oh. Iya siap untuk jenengan ya malam iya, hari ini. Oke. Okay.
3: Salam menggo. Gue nimas ini pada mudun gue mikir.
0: Nimas domas.
3: Saya ngurung kenan ya salam kenal.
0: Inji.
3: Terus ibu muninga kaya insya Allah urung turu. Tapi ngeribuning loro-loro nih sini Cilong kalau sini Kali Bogor kayaknya sepada turu. Wong kan wis termasuk lansia 70 tahunan. Terus sana Mas Daniel gue patok nanti sehat apa Daniel?
0: Yo.
3: Ini condong gue lah. Dan. Terus ayah sandi gemuk lagi monitor. Ayane sora kakek ngora pian bae wektune.
0: Nggih,
3: nggih.
0: Oke.
3: Ki jenengan kok nginep apa bali?
0: Ya nginep lah nang kae gerbange BT tutup anu wong rame banget Kang ning
3: Purwokerto iki. Iya, iya lah. Iya, matur nuwun ya bagus.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sudah bergabung malam hari ini. Ini juga pendengar setianya Pro 3. Jadi nanti untuk updatean apapun ya bisa di Pro 1, Pro 2, Pro 3. Pokoknya the one and only RRI selalu di hati untuk Anda semuanya ya. Baik, kita angkat lagi untuk satu ya. Ini Mama Cantika apa nih? Mama Cantika, Mas lagune terkenang selalu. Salam kembali buat Mama Ines, buat semuanya. Cantika genturan Purwojati sih. Apa Miki terkenang selalu ya? Ada terkenang selalu ya. Nanti tak inilah ya. Tak spesialin buat Mama Cantika yang sudah bergabung via WhatsApp di 032336 atau di 08112540911. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mas Rizky.
0: Enji Zugeng.
4: Apa aja?
0: Lagunya ada Zugeng Dalu Ati Sing Bien Tahu melarani. Nih ya, lagunya tadi udah dipesan ada Pancai Pondang yang pertama kali, kemudian Nika Ardila menanti kejujuran, ada The Mercy kisah seorang pramuria yang belum nih dari Betaria Sonata Ikrar Cinta, ada Delta Trio dengan Ayah Betaria Sonata. Anjih, siap. Oke.
4: Dari siapa ini coba?
0: Ini tadi udah gabung belum ya di sebelumnya?
4: Di
0: Carlina udah gabung belum?
4: Udah.
0: Ini teteh-teteh kan? Ini masih mbak-mbak kan?
4: Ya kan, yang gak tadi nyanyi
0: rendah. kayak punten jenenge utek kenyong kan isine rong embetok. Jadi yang ngerti gawang nginum banyu bening tok wis ilang ya anu mikir anu kan.
4: Yang tadi nyanyi rendah kompling maksud telu.
0: Rondo kempling. Oh nyong malah kemutane. Nyong malah mikir kemutane ki ya apa perawan Kalimantan. Jen nyong kemutane perawan. Wis lah ya. Kenyong UK ya. Ini ngarep RRI kan mau ngaduk di UK ya. Ini studionya kaca tok nyong ket mau guyang-guyu dewe kan kayaknya kayak penyiare priwey. Anji, monggo.
4: Masih monet kayaknya belum tidur malam mingguan.
0: Ayo urung lah ya, monggo jam rolas.
4: Mama Ade, Terus
0: pesen lah. Oh, malah guyu baen ki priwen.
4: Iya, iya, iya. Ada Mama Indah.
0: Heeh.
4: Pak Anto.
0: Heeh.
4: Piratun, Pak Apem, Pak Pamen, Mr. Genjot, Mas Gendro. Terus buat semuanya saja lah.
0: Nje, siap.
4: Warna terisi selamat berbuka.
0: Oke. Amin, amin, amin.
4: Luar biasa. Tunggu ya, Mas.
0: Siap, langsung meluncur. Betaria Sonata.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya ini. Yang ngamburane bela yang misalnya ya kelalen-kelalen ge ya. Kayak temenan gini ngarep studio ya ini wong akeh banget ya. Jadi kalau misalkan orang yang enggak tahu nih kayaknya si Kiki kayak penyiar priwing guyu-guyu. Ya namanya juga malam minggu ya, kita harus happy ya. Baik, ada lagu-lagu yang sudah dipesan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lo lagu spesial untuk Anda semuanya. Akan diputarkan satu persatu, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di ruang rindu Pro 1 Purwokerto.

Mendingan Pro 1 di mana pun Anda berada, dan lagu dari Betaria Sonata dengan Ikrar Cinta. Ya, ini masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagunya Pro 1 Purwokerto. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tak terasa pendengar, ini 4 menit lagi ya kita sudah nyampe di jam 11 malam. Jadi ini nampaknya gak bisa terus lanjut pendengar. Tapi tenang aja pendengar, setelah ini masih ada Purwokerto malam ini sampai dengan pukul 00 jam 12 malam nanti ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Rosetul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aku tak bisa memahami ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

Peringkat pertama satu adalah lagu dari Iwan Fals dengan Aku Bukan Pilihan. Ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini, pendengar. Luar biasa ya ini pantauan sementara gitu ya, pendengar, yang bisa saya lihat gitu ya secara langsung di depan kantor RRI Purwokerto gitu ya, pendengar. Ini ya masih ramai. Masih ramai gitu ya, pendengar ya. Ada penjual-penjual yang apa ini ya, yang berjualan lah ya, penjual yang berjualan. Kemudian banyak juga penonton-penonton gitu ya. Masyarakat yang sudah yang ikut juga gitu ya. Meramaikan acara di kesempatan malam hari ini, pendengar. Pendengar, kali ini ada informasi lokalan aja gitu ya, pendengar ya. Terkait dengan apa ya, ini masalah atau mungkin kasus yang sedang ramai di Purwokerto, pendengar. Ratusan mahasiswa dari Unsur

bahkan terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan kampus mendengar. Salah seorang mahasiswa yang mengatakan aksi tersebut ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan kampusnya. Menurutnya pendengar, persoalan tersebut telah menciderai nilai integritas yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan akademik mendengar ya. Ia juga menilai dugaan korupsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum saja. Menurutnya pendengar, perkara tersebut ini juga menyangkut kepercayaan mahasiswa terhadap institusi pendidikan. Terlebih proses hukum saat ini telah masuk tahap pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pendengar. Dan informasi berikutnya juga ini tak kalah menariknya gitu ya pendengar. Masih di seputaran kampus Unsud gitu ya, terkait dengan ruangan pimpinan Unsud Purwokerto yang disegel oleh KPK gitu ya. Sejumlah ruangan pimpinan Unsud di lantai 3 ini disebut telah disegel di tengah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK di Jakarta. Informasi tersebut pendengar diterima pihak kampus dari pegawai meski Unsud ini belum melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi ruangan yang dimaksud. Juru bicara Unsud Edi Santoso yang mengatakan informasi mengenai penyegelan tersebut diterimanya dari pegawai. Ia mengaku belum datang langsung ke lantai 3 untuk memastikan ruangan mana saja yang telah disegel. Pendengar, tentunya nanti semuanya dipasrahkan gitu ya kepada aparat penegak hukum dan juga KPK yang sedang mendalami dugaan praktik korupsi yang ada di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman.

0: mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro, satu kali ini ada informasi dari mancanegara. Pendengar, Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung berbulan-bulan dengan Amerika Serikat. Seperti dilansir dari Al Jazeera, dirinya mengatakan Iran kini berada dalam posisi kuat untuk mengakhiri konflik tersebut. Pezeshkian ini menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan para dokter pada Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Ia juga menuduh Amerika Serikat menyerang sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Mendengar, menurutnya serangan tersebut dilakukan dengan melanggar berbagai aturan internasional, di mana Pezeshkian ini juga membela nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati Iran dan juga Washington. Kesepakatan tersebut, mendengar, mendapat kritik dari kelompok garis keras di parlemen Iran yang menuduh pemerintah ini memberikan terlalu banyak konsesi kepada Amerika Serikat. Pezeshkian ini membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tidak ada

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: 93.1 Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pendengar Pro 1 adalah lagu dari Mita dengan Naga Cuma Punya Hati. Ini namanya harus mengakhiri perjumpaan kita di Kesempatan Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky.
1: Kamu berbohong, aku pun percaya.
0: Terima kasih pendengar atas atensinya, atas kebersamaannya di sepanjang Purwokerto malam ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat, selamat menikmati liburan, happy weekend. Dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, Undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita jujur dalam perjalanan hidup kita, seringkali ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, tetapi ternyata hasilnya berbeda. Kita sudah bekerja keras, tetapi keberhasilan belum datang. Kita sudah berdoa sekian lama, tetapi jawaban Tuhan sepertinya belum kita lihat. Kadang kita bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa jalan hidup saya seperti ini? Mengapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta? Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Melalui bacaan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa pikiran dan jalan Tuhan jauh lebih besar daripada pikiran jalan manusia. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita melihat satu bagian kecil dari kehidupan. Tuhan melihat bahwa proses dan akhirnya. Karena itu, sesuatu yang menurut kita sekarang tidak baik, belum tentu demikian dalam rencana Tuhan. Seringkali kita ingin Tuhan menjelaskan semuanya terlebih dahulu, baru kita mau percaya. Tetapi iman justru mengajarkan kita untuk percaya meskipun kita belum memahami semuanya. Saudara-saudari, bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di sebuah jalan yang belum pernah ia kenal. Anak itu mungkin bertanya, "Ayah, kita mau kemana?" Sang ayah mungkin menjawab, "Ikuti saja, nak. Ayah tahu jalannya." Anak itu tidak mengetahui jalan tersebut, tetapi dia tetap berjalan karena dia percaya kepada ayahnya. Demikian pula kehidupan kita bersama Tuhan. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita tidak mengetahui seluruh rencana Tuhan, tetapi kita tahu satu hal, Tuhan mengetahui jalan kita. Maka ketika hidup terasa berat, kita tidak perlu berkata, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan saya? Sebaliknya kita belajar berkata, Tuhan, saya memang tidak mengerti jalan-Mu, tetapi saya percaya Engkau tetap menyertai saya. Inilah iman. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus kemudian bertanya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasihat-Nya? Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat dalam. Kadang kita merasa seolah-olah kita lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita daripada Tuhan. Kita mempunyai rencana, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai target. Lalu kita meminta Tuhan memberkati semua rencana kita. Tidaklah salah mempunyai rencana. Tidak salah mempunyai cita-cita. Tidak salah memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman, kita juga perlu belajar mengatakan, Tuhan, inilah keinginanku, tetapi jadilah kehendak-Mu. Ini bukan tanda bahwa kita menyerah. Justru ini tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melihat sesuatu yang tidak mampu kita lihat. Tuhan mengetahui sesuatu yang tidak mampu kita ketahui. Dan Tuhan mampu membawa sesuatu yang bahkan tidak pernah kita bayangkan menjadi bagian dari rencana keselamatan-Nya. Kemudian dikatakan, segala sesuatu adalah oleh Dia. Artinya, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai kita. Mungkin kita pernah merasa kuat karena kemampuan kita sendiri, tetapi kalau kita renungkan, sebenarnya ada begitu banyak yang berada di luar kendali kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu jam lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena itu, setiap hari yang Tuhan berikan sebenarnya adalah kesempatan untuk kembali mengandalkan-Nya. Yang penting, jangan lepaskan tangan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah berbuat baik,
tetaplah percaya, sebab mungkin kita belum melihat jawabnya hari ini, tetapi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maka marilah belajar memiliki doa yang sederhana. Tuhan, aku tidak mengerti semua jalanmu, tetapi aku percaya kepadamu. Ketika aku berhasil, ajarilah aku bersyukur. Ketika aku gagal, ajarilah aku bangkit. Ketika aku bingung, tuntunlah aku. Ketika aku takut, kuatkanlah aku. Dan ketika aku menerima berkat, janganlah biarkan aku lupa bahwa semuanya berasal darimu. Karena itu, apapun keadaan kita hari ini, marilah kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan bersama Rasul Paulus kita berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai dalam Kristus.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami MM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Bagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto, AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz, kembali mengudara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Purwokerto pagi ini ya, dimana serangkaian informasi dan juga program-program menarik kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI dan dilanjutkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan siaran gereja kami juga akan hadirkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di sepanjang Purwokerto pagi ini hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Febrionik di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto, kita kembali hadir dalam program Mutiara Pagi RRI Purwokerto. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema atau melanjutkan tema yang minggu lalu kita sudah bahas, yaitu membangun semangat dalam Islam. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk di bagian yang keempat ya, bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto, ada Ustadz Dr. Sofiullah MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat
1: Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini kita kemarin sudah merayakan hari kemerdekaan.
1: Iya betul, betul.
0: Luar biasa. Ini semangatnya masih tetap terjaga.
1: Masih harus terjaga.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita awali dialog Mutiara Pagi, dan kami akan informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin menyimak program Mutiara Pagi, Anda dapat mendengarkan melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id, serta aplikasi mobile kami RRI Digital, yang dapat Anda unduh melalui Play Store ataupun juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung program Mutiara Pagi melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Dan pagi hari ini, pendengar serta pemirsa, kami juga akan ajak Anda untuk bertanya kepada Ustadz Sofiullah terkait dengan tema kita pagi hari ini, ya, yaitu membangun semangat dalam Islam bagian yang keempat. Silakan nanti kita akan buka sesi pertanyaan melalui line telepon di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Pendengar dan pemirsa, langsung saja kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Sofiullah MHI dengan tema membangun semangat dalam Islam bagian yang keempat. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, minggu yang lalu kita bahas semangat di dalam Islam yang kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Ada semangat juang yang kemudian dicontohkan oleh para pahlawan berupa sikap ithar, mementingkan kepentingan umum demi ya daripada kepentingan pribadi, demi kemerdekaan dan kehidupan generasi bangsa yang setelahnya. Tentunya momen semangat itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita, Mas. Nah, saat ini

maka kita dekati orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya cuma dua itu. Ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kemudian Allah memberikan rahmat, memberikan hidayah, dan memberikan anugerahnya gitu ya, kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Cuma persoalannya apakah kita layak dan apakah kita mendapatkan keberuntungan itu. Mendapatkan rahmat, mendapatkan fadlu minallah gitu ya. Yang kedua itu ya berkaitan dengan bahwa ada orang terdalam, ya orang dalam gitu pasti istilahnya itu ya. Orang dalam yang itu terdekat dengan Allah. Saking dekatnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa gambarkan, kita bisa bayangkan betapa Nabi Muhammad itu menjadi sosok yang selalu menyertai, gitu ya, menyertai apapun yang ada kaitannya dengan Allah. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah nggak bisa kalau tanpa taat kepada rasul. Jadi kebersamaan selalu bersama itu menjadikan Nabi Muhammad ini luar biasa. Ya. Kemudian juga ada syahadat, ya, orang yang mau masuk Islam misalkan. Mengucapkan syahadat hanya asyhadu alla ilaha illallah itu tidak cukup. Ya. Jadi hanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah itu enggak cukup. Tanpa harus disertai, tanpa disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini berarti menunjukkan memang selalu bersama, selalu gandengan istilahnya seperti itu. Sehingga begitu luar biasanya. Atau kita bisa lihat ya, posisi Nabi Muhammad itu yang begitu luar biasa itu ketika kita melihat ini Mas. Di tembok misalkan gitu ya. Ada lafzul jalalah Allah ditempel di tembok. Sebelahnya itu ada Muhammad. Ya, lafadz Muhammad. Dan di situ kita lihat sejajar, Mas. Rata. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Antara lafzul jalalah, lafadz Allah dengan lafadz Muhammad. Itu tidak ada yang kemudian protes. Mohon maaf, itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Jadi lebih ke atas taruhnya. Gitu. Sementara Muhammad ini kan manusia. Jadi tolong taruhnya di bawah, kan gitu. Dan gak ada yang protes. Gak ada yang protes. Ini menandakan bahwa posisi Rasulullah SAW begitu luar biasa. Maka begitu kita mengenal posisi Nabi Muhammad seperti itu, maka tentunya kita harus pada saat maulid Nabi ini ya, suasana maulid Nabi ini, maka kita terbangunlah semangat bagaimana kita mendekat dan cinta kepada Rasul. Nah, semangat itu kita arahkan ke sana. Ya, jadi cinta kepada Rasul itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Hal ini kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amla wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ayat ini memberikan gambaran bahwa jika ayah-ayahmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu ya, yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Jadi, kita dalam kehidupan kita, mendapatkan banyak kenikmatan, ya keluarga, anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, harta benda, perdagangan yang menguntungkan, kan gitu ya, rumah dan lain sebagainya. Itu semua membuat kita akhirnya terlena, ya dan lebih dicintai bagi kita dibandingkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul dan cinta kita untuk jihad fisabilillah. Ya. Maka tunggulah. Ya, gitu ya. Tunggulah bahwa Allah akan memberikan keputusan. Nah, ini

0: menunjukkan bahwa cinta kepada Rasul ya menjadi salah satu peningkatan keimanan. Ya. Jadi apa yang kemudian kita cintai di dunia ini kok bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul, juga cinta kita untuk berjihad fisabilillah. Tiga hal itu kok dikalahkan dengan kekayaan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan rumah, dengan perdagangan dan lain sebagainya itu. Sampai bisa mengalahkan tiga hal tadi. Itu berarti kita dalam kelemahan iman istilahnya gitu. Maka cinta kepada Rasul menjadi kunci diantaranya ya peningkatan keimanan itu sendiri. Ya. Sehingga kita dalam suasana Maulid Nabi ini kita disuruh kalau melihat ayat ini ya, kita harap untuk sadar bahwa semangat kita harus mengarah kepada cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kemudian menjadikan semangat kita harus diarahkan kepada cinta kepada Rasul. Nah, cinta kepada Rasul itu menunjukkan berbagai macam implementasi. Cirinya gimana sih? Nah, gitu ya. Cirinya gimana sih? Nah, ada mengarahkan kepada implementasi-implementasi. Implementasi yang paling nyata adalah kita mengikuti Rasulullah. Nah, ittiba' dengan Rasul. Nah, ittiba' dengan Rasul ini yang kemudian dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, coba bayangkan, ayat ini memberikan gambaran posisi Nabi juga sangat tinggi sekali nih. Jadi kalau memang kamu betul-betul cinta kepada Allah, ya, ikutilah aku. Gitu. Maka kalau sudah mengikutiku, Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Coba, menjadi penjamin. Rasul itu menjadi penjamin. Ya. Maka semangat kita untuk kemudian mengikuti ittiba' dengan Nabi, itu ditandai bahwa kita betul-betul percaya bahwa Kanjeng Nabi ini sebagai penjamin. Kalau kita sudah mencintai Rasul dan kemudian mengikuti Rasul, fattabi'uni, gitu, maka Allah akan mencintai kita dan dosa-dosa kita diampuni. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad begitu luar biasa. Orang punya dosa dengan hanya mengikuti Nabi, dosa-dosanya diampuni kan gitu ya bahasa Islam gitu. Dan kemudian dicintai Allah gitu loh. Gara-gara mengikuti Nabi. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sosok yang begitu luar biasa, yang seharusnya kita dalam kehidupan kita ini semangat untuk ittiba', untuk mengikuti pola Nabi. Cuma persoalannya gini mas, di dalam kitab Usul Fikih, Al-Wajiz Fi Usul Fikih karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyampaikan bahwa af'alun Nabi salasah. Jadi perbuatan Nabi itu ada tiga. Ada perbuatan namanya al-af'al al-jibiliyah. Perbuatan Nabi yang muncul karena Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini kan manusia. Nah, sebagai manusia, maka perbuatan manusia itu ada dalam Nabi. Ada di dalam diri Nabi. Perbuatan manusia biasa ya. Seperti kita misalkan makan, minum, kayak gitu. Itu perbuatan manusia biasa. Tidur, kayak gitu ya. Sakit, ya, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang tidak ada keterangan hadis yang mengarah kepada perintah ataukah kesunahan, maka itu berarti perbuatan itu adalah murni Nabi sebagai manusia. Nah, ittiba' dengan itu sebenarnya tidak di bahasa istilahnya itu tidak diperintahkan. Mau ikut ya silakan, mau tidak ya juga silakan. Misalkan contoh. Ada riwayat misalkan contoh. Kalau saja misalkan ada keterangan bahwa Kanjeng Nabi itu kalau sarapan selalu jam 7 pagi, Mas.
1: Oh, oke. Okay,
0: yeah. Misalkan gitu ya, jam 7 pagi. Nah, pertanyaannya apakah orang yang sarapannya sebelum jam 7 atau setelah jam 7 itu menyalahi sunnah Nabi?
1: Oh, oke. Okay,
0: yeah. Yang sarapannya jam 7 kan gitu ya. Kira-kira gimana, Mas? Kira-kira gitu ya. Nah, sarapan ini kan perbuatan ya normalnya manusia. Sarapan, makan itu ya, normalnya manusia. Jadi tidak bisa di kemudian dipaksakan atau kemudian diarahkan untuk mengikuti Nabi yang sarapannya jam 7. Karena bisa jadi ada orang yang harus jam 6:30 itu harus sudah berangkat. Gitu ya. Enggak memungkinkan untuk sarapan jam 7 misalkan kayak gitu. Ya, sehingga harus lebih dulu. Ya. Atau mungkin belum lapar. Bisa jadi kan setelah jam 7 kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi enggak bisa disalahkan orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu tidak bisa disalahkan. Atau misalkan ada riwayat misalkan ini ya. Kanjeng Nabi kalau tidur malam selalu jam 10. Misalkan gitu ya. Selalu jam 10 tidur malamnya. Nah, kita yang ngantuk duluan, tidur duluan, apakah kemudian menyalahi sunnah tadi? Atau orang yang begadang, apakah juga menyalahi sunnah? Kan gitu. Inilah yang kemudian disebut dengan al-af'al al-jibiliyah. Perbuatan ini memang tidak diminta kita untuk ittiba' dengan Nabi. Karena sifat sisi manusianya kan jenabi kan gitu ya. Termasuk cara berpakaian sebenarnya, masuk ke arah ini. Nah, kita ini kan orang Indonesia, Nabi orang Arab. Wajar kalau kemudian Nabi itu ya pakai khas kekhasan Arab kan gitu ya, jubah kan gitu. Apakah kita yang di Indonesia ini harus banget gitu ya, harus banget pakai jubah? Gitu. Ya harus banget pakai jubah, ya tidak. Yang penting intinya saja berpakaian itu menutup aurat, ya sopan gitu ya, membuat orang itu ya berwibawa, membuat orang itu ya istilahnya itu malu dengan berpakaian kayak gitu, malu. Orang kalau sudah pakai alma mater gitu ya, itu kan mau berbuat jahat kan malu gitu. Ya mikir-mikir lah kan gitu ya, mikir-mikir. Dia pakai sarung, dia pakai koko, dia pakai peci, kok mau mencuri kan gitu kan, kayak mikir-mikir gitu istilahnya gitu ya. Minimal pakaian yang bisa mengarahkan dia, setidaknya minimal malu lah gitu ya. Minimal untuk berbuat buruk itu malu, minimal kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu kira-kira. Nah jadi apapun pakaiannya kayak gitu. Karena ya sebagai manusia biasa ya berpakaian, dan karena lahir di suatu tempat, maka dia akan mengikuti tempat itu. Ya, kebiasaan berpakaiannya di tempat itu. Nah kebetulan kan Nabi lahirnya di Arab, di tanah Arab kan gitu ya. Sehingga berpakaian yang model khas kearaban seperti itu. Nah kalau mau mengikuti gimana? Boleh. Boleh. Tapi caranya cara Nabi. Kayak gitu ya, caranya cara Nabi. Berjubah atau berpakaian ala Arab yang ala Nabi itu ya, itu harus sesuai dengan ittiba', mengikuti betul-betul kanjeng Nabi. Ya kanjeng Nabi kalau sudah pakai jubah itu kan ya sopan gitu ya, kemudian omongannya baik, ya akhlaknya baik dengan pakai jubah itu ya, sehingga kita pakai jubah itu terdorong ke sana. Ya sehingga kita menampakkan jubah yang dipakai Nabi itu ada pada diri kita. Ya mengikutinya itu ya dengan pakai jubah, omongannya baik, malah sholatnya semakin khusyuk. Nah itu tuh bagus kan gitu ya. Tapi kalau kemudian pakai jubah semakin sombong, nah gitu kan, semakin sombong, terus omongannya kotor, merasa diri orang lain itu tidak baik dan lain sebagainya gitu ya. Saya ini yang kemudian yang paling islami, itu yang salah itu. Itu cara Abu Jahal jadinya mas. Jadi jubah yang cara Abu Jahal ya kayak gitu ya, sombong, omongannya kotor gitu ya. Yang tidak baik, kayak itu, meledek orang, menghina orang dengan berpakaian seperti itu, cara Abu Jahal. Jadi kalau cara kanjeng Nabi ya akhlaknya baik kan gitu. Boleh silakan mengikuti walaupun itu al-af'al al-jibiliyah ya. Tapi betul-betul harus dicatatan, catatan itu harus mengikuti betul-betul cara Nabi. Ya, tidak boleh kemudian menyimpang dari situ. Nah, itu. Jadi terus ada lagi perbuatan Nabi yang tidak boleh kita ikuti. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu harus diikuti. Atau menjadi syariat itu tidak. Ada yang kedua, bahkan haram kita ikuti. Ya, kayak misalkan Nabi poligami dengan lebih dari 4 gitu ya, 9 gitu ya. Terus kemudian kan Nabi kalau puasa wisol. Wisol itu terus-terusan tanpa berbuka itu mas. Ya makanya kesunahan kita menjadi takjilul fitri, itu mempercepat berbuka itu agar supaya tidak terkesan puasa itu wisol. Kayak gitu, begitu buka ya batalkan dulu. Kayak gitu, sunahnya kayak gitu. Supaya tidak terkesan bahwa puasanya wisol terus menerus. Kayak gitu. Nah sehingga takjilul fitri diantaranya kesunahan di dalam berpuasa, berbukanya itu kan dipercepat. Ya tapi tentunya cepat itu ya harus sesuai dengan waktunya kan gitu ya. Jangan kemudian memperkirakan ini kayaknya harus cepat ini gitu kan. Nah, itu kan tidak. Nah, yang ketiga itulah barulah perbuatan yang kemudian dikatakan hadis fi'li. Gitu ya. Perbuatan Nabi yang kemudian menjadi anjuran, kesunahan atau bahkan kewajiban yang harus kita ikuti. Itu yang perbuatan yang ketiga. Jadi tidak semuanya itu. Ya, mengikuti kanjeng Nabi iya, harus tahu tiga hal ini. Ya, ada yang kemudian kanjeng Nabi hanya sebagai manusia biasa sehingga mau mengikuti ya silakan, ya tidak silakan. Tapi memang ada nilai plus kalau pengen mengikuti kanjeng Nabi. Tapi catatannya harus betul-betul mengikuti Nabi. Kalau tidak melenceng nantinya. Ya, kalau tidak melenceng seperti manusia biasa lah kayak gitu ya. Kayak tadi pakai jubah ya seperti manusia Abu Jahal kayak gitu kan. Kalau tidak mengikuti cara Nabi. Nah, gitu. Nah, itu mengikuti Nabi. Gitu ya, mengikuti Nabi. Itu implementasi dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam diri Rasul itu ada teladan. Kalau sudah ada teladan, maka kita bisa mengikuti kanjeng Nabi ini sebagai sosok uswah. Gitu ya, teladan yang layak untuk kita ikuti. Ya, kita ini kan pasti punya ini ya, punya role model ya, dalam kehidupan kita gitu ya. Kita itu kayak menggambarkan apa kayak gitu. Ya, biasanya anak kecil malah kuat banget nih ya. Kalau nonton superhero kan ya. Superhero yang akan jadi role modelnya gitu ya. Dia akan menjadi itu ya perbuatannya dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu kan mulia banget dan enggak ada yang kemudian bercita-cita menjadi penjahat itu waktu kecil itu ya. Dan pengennya itu kan ya saya ini jagoan akan menyelamatkan dunia kan gitu ya bahasa Islam. Semangatnya tinggi banget itu. Semangatnya tinggi dan itu luar biasa itu ya. Dan nyatanya memang manusia diarahkan ke sana. Gitu ya, motivasi-motivasi dan nah maka arahkan gitu ya. Semangat kanjeng Nabi gitu, semangat Maulid Nabi ini bahwa kanjeng Nabi sebagai role model kita. Ya. Bahwa menjadi teladan kayak gitu ya. Dan kita tanamkan kepada anak-anak ini. Jangan hanya superhero yang Superman, Batman dan lain sebagainya kan gitu ya. Atau Power Rangers kayak dulu kita gitu ya. Tidak hanya itu. Nabi justru lebih hebat lagi. Dalam artian bahwa menjadi pahlawan, menjadi sosok yang menyelamatkan dunia istilah gitu ya. Nah, menjadi sosok pengayom dan begitu seterusnya. Itu tidak hanya sekedar superhero itu ya, tapi lebih daripada itu. Nah, kita tanamkan itu, semangat menjadi sosok yang diimpikan, diidam-idamkan. Ya setidaknya jadikan dulu lah pertama niatan dulu ya, niatan kita ini untuk yang anak-anak terutama gitu ya, agar kemudian Nabi menjadi sosok role model. Ya, menjadi sosok yang orang yang harus diimpikan oleh anak-anak itu. Ya, walaupun mungkin kita tentunya tidak bisa sempurna seperti Nabi kan gitu ya. Tapi setidaknya keinginan itu. Ya, keinginan itu ada. Nah, inilah diantaranya bahwa Rasulullah itu menjadi teladan utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu yang kemudian disebutkan bahwa Rasulullah ini bukan hanya sebagai seorang nabi yang menyampaikan wahyu gitu ya. Tidak hanya sekedar memberi nasihat dan sebagainya tetapi juga memberikan uswah. Ada orang itu ngomongnya bagus, menyuruh yang baik. Iya, tapi dirinya enggak bisa menjadi contoh. Nah gitu. Ya, omongannya baik tapi tidak bisa memberi contoh. Yang terbaik itu ya sosok yang seperti nabi yaitu ngomongnya ya baik, ya. Ya, amrun bil ma'rufnya baik, nahyun 'anil munkarnya, tapi dicontohkan juga. Kayak gitu. Jadi kita bisa memberi contoh, oh ini loh seperti Nabi. Kayak gitu. Makanya tokoh-tokoh ulama gitu ya, itu kalau satu sekali saja salah, itu bisa bahaya itu. Contoh ini. Kiai ulama ya, atau ustadz, ketahuan pipisnya berdiri mas. Ketahuan pipisnya berdiri. Padahal sebenarnya pipis berdiri itu kondisinya darurat. Mungkin lagi encok, mungkin lagi apa bisulan lah gitu ya, pahanya misalkan gitu. Jadi kalau jongkok sakit banget, gitu. Akhirnya terpaksa harus berdiri, gitu. Ketahuan orang, pipisnya berdiri. Seorang tokoh agama, gitu ya, ustadz, kiai dan sebagainya itu, akhirnya banyak diperbincangkan ini oleh orang-orang ini. Ya bisa-bisanya kiai pipisnya berdiri. Padahal kita bisa banyak melihat oknum-oknum yang pipisnya berdiri biasa saja kan gitu ya. Tidak ribut sama sekali gitu loh. Tidak ribut sama sekali. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ulama ini dipercaya sebagai sosok yang bisa kita jadikan uswah itu loh. Teladan.
1: Betul.
0: Ya. Nah, sehingga kalau misalkan nanti malam ada pengajian, siapa yang ngisi? Ustadz A. Ah, dia aja pipisnya aja berdiri kan gitu kan. Gitu. Akhirnya turun. Turun itu. Ya. Jadi omongannya jadi enggak dipercaya lagi. Kayak gitu ya. Sosoknya jadi semakin rendah karena tadi karena uswatun hasanah tadi.
1: Ya.
0: Ya, itu karena sosok yang layak untuk menjadi uswatun hasanah. Jadi tidak hanya sekedar omongan, tapi juga bisa ditiru langsung secara langsung.
1: Ya.
0: Itulah. Baik. Itu uswah, itu contoh uswah itu ya. Sehingga akhlak Rasul ini dipuji oleh Allah gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu ayat Al-Qur'an yang Allah memuji akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi Allah enggak memuji kepintaran Kanjeng Nabi. Ya. Muhammad kamu pintar banget gitu enggak. Ya. Tapi justru akhlakmu keren kayak gitu. Oh, okay. Luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini menandakan bahwa kesuksesan Kanjeng Nabi dalam berdakwah dalam semua hal itu adalah akhlak. Ya, akhlak. Maka melalui Maulid Nabi kita semangat untuk membenahi akhlak. Nah, gitu. Membenahi akhlak, mengikuti cara Nabi dan kemudian jadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mas.
1: Baik. Luar biasa. Ya, ini tadi kita sudah membahas terkait dengan semangat yang kita bisa teladani dari sosok Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Baik. Ya, assalamualaikum.
2: Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat. Baik, dengan Pak Saka nggih?
2: Iya, Pak Saka dari Banyumas nih.
1: Ya, silakan Pak Saka.
2: Iya, Pak Ustaz. Saya mau menanyakan. Setelah tadi mendengarkan uraian dari Panjenengan, saya menanyakan bagaimana kiat-kiat kita supaya pribadi kita tumbuh selalu akan cinta pada Rasulullah yang di atas segalanya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Saka. Kita mungkin akan membuka satu lagi.
0: Iya, monggo.
1: Assalamualaikum. Pak Giat nggih, silakan Pak Giat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
3: Ini Pak Ustadz ya. Kita kadang kala itu ngobrolnya pada teman yang begitu diobrolkan seperti itu ya. Kita itu orang kadang kala ya mau istilah saling membalas, tapi ini kadangkala orangnya itu ya yang serius dengan yang pemoros itu kok anggal di anu tak usah masuk ke dalam nurani lah itu. Orang-orang yang seperti itu berarti apa ya Ustaz? Apakah dia berkata-katanya tidak ingat kepada yang namanya pembeda antara oh itu tidaknya masuk ke dalam hal kebaikan lah. Yang istilahnya nanti kan semuanya kan disebutkan ya. Itu gimana orang-orang seperti itu supaya kita tetapnya berhati dalam kehidupannya dan soal bicara dari mulut ke mulut Ustaz. Demikian pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya mungkin ya. Silakan.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kita menumbuhkan pribadi kita untuk cinta kepada Rasul? Ya. Kalau tadi disebutkan bahwa jangan sampai gitu ya harta kita, anak-anak kita dan sebagainya sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah, ya, kepada Rasul dan jihad kepada sabilillah gitu ya, fisabilillah itu. Nah, kita sebenarnya punya potensi untuk bisa kesana. Kita itu contoh gitu ya. Kita kalau sudah suka dengan seseorang, ini orang tua bisa dikalahkan loh. Ya, kepentingan orang tua bisa dikalahkan. Contoh misalkan kita dibangunkan sahur oleh orang tua, gitu ya. Kira-kira langsung bangun atau gimana itu ya? Wah, pasti malas-malasan dulu itu. Iya. Tapi kalau misalkan dimiss call oleh kekasihnya, begitu bunyi ya. HP bunyi dilihat, ayang, gitu ya. Ayang, itu langsung. Yeah. Langsung diangkat. Hmm. Ya, ditanya udah bangun belum kayak gitu kan. Hmm. Sudah, ini lagi ini proses kayak gitu okay. kan. Langsung semangat itu. Dan tanpa ada bentakan apapun kayak gitu ya, tanpa kemudian ada apalah kayak gitu. Jadi halus gitu ya, langsung kayak gitu. Ini kan berarti menunjukkan bahwa orang tua bisa dikalahkan itu.
1: Ya.
0: Orang tua bisa dikalahkan dengan itu. Ya. Atau juga dengan teman. Ya. Orang tua juga bisa dikalahkan, diajak oleh orang tuanya kemana, tapi lagi main sama temennya, enggak mau. Padahal misalkan diiming-imingi nanti mampir ke mall, nanti mampir kemana kan gitu ya, misalkan gitu. Tapi lagi asik sama temennya. Ini kan berarti menandakan bahwa kita punya potensi kalau kita sudah suka dengan sesuatu, gitu. Itu bisa mengalahkan semuanya.
1: Oke.
0: Nah gitu. Nah bagaimana kita membangun itu untuk kemudian fokusnya kepada cinta kepada Rasul itu. Yang sampai mengalahkan semuanya tadi. Ya jadi kita gambar, kok bisa ya orang tua terus harta kok bisa dikalahkan. Orangnya agak aneh nih. Loh itu buktinya bisa gitu kan. Buktinya bisa. Berarti kita memang bisa punya potensi kesana. Tinggal kita ya arahnya seperti apa. Jadi kita bisa nyaman dengan kekasih gitu ya. Permintaan dari kekasih. Perintah dari kekasih yang kemudian kita dengan mudahnya mau kayak gitu ya. Itu gimana sih kok bisa seperti itu kayak gitu. Bisa mengalahkan perintahnya orang tua gitu ya. Itu gimana sih? Ya ada apanya kan gitu ya. Oh ya karena ada rasa. Oh berarti ada rasa. Rasanya muncul dari mana? Kayak gitu. Coba kita praktekkan kepada Rasul. Cinta kepada Rasul. Apakah bisa seperti itu? Kalau orang itu sudah bisa. Sudah sangat nikmat sekali. Sudah sangat nikmat. Cuma hanya saja kan gitu ya. Kanjeng Nabi tidak kemudian meminta agar semua kehidupan kita itu fokusnya ya tadi. Hablum minallah kayak gitu ya. Ibadah terus tanpa kemudian harus berhubungan dengan orang lain. Tanpa kemudian tanpa bekerja kan gitu ya. Tetap harus ada pekerjaannya, harus ada. Keseimbangannya itu harus tetap ada. Jadi kalau kita mau memikirkan gimana caranya, ya kita punya kesukaan, punya kecintaan pada sesuatu, itulah coba kita lakukan juga kepada cinta kepada Rasul.
1: Ya.
0: Ya. Insya Allah kalau sudah kita bisa, ya nyatanya kan kita punya potensi itu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Punya potensi, kita suka dengan harta misalnya gitu, sampai mengalahkan semuanya. Ya, kita coba kepada Rasul juga seperti itu juga. Kita cinta dengan sesama teman gitu ya, sahabat gitu ya. Sehingga apa-apa ya dengan sahabat sampai lupa waktu dan sebagainya. Coba kita praktekkan juga kepada Rasul kayak gitu. Itu gambarannya seperti itu. Jadi kita bisa lakukan itu, upaya itu ya. Kalau memang pengen tahu bagaimana caranya kan gitu ya. Dan masing-masing orang ini bisa berbeda.
1: Ya
0: bisa berbeda penangkapannya. Ada orang yang bahasa istilahnya itu begitu orang itu baik ya, makanya kan ada lagunya itu, aku bisa membuatmu jatuh cinta. Kayak gitu. Dengan hanya terbiasa, terus berbuat baik, kan luluh nantinya lama-lama.
1: Ya.
0: Dia gak cinta dengan suaminya, dipaksa nikah misalkan gitu ya. Tapi suaminya baik, suaminya soleh, suaminya mengayomi, menafkahi dan semuanya gitu, lengkap. Gitu. Lama-lama luluh ini, gitu. Lama-lama luluh, kan gitu ya. Begitu sebaliknya, kemudian suami yang dicintai tapi galak, nah, ya tidak baik kan gitu ya. Lama-lama kan gugat cerai kan itu bahasa istilahnya gitu ya. Lama-lama gugat cerai. Jadi bisa gak mudah untuk kemudian mengarah ke sana. Dengan apa? Dengan tersentuh gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi cinta para pahlawan bangsa yang kemarin saya segambarkan. Betapa hebatnya itu. Sikap isarnya mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Gitu ya. Mengorbankan segalanya untuk demi kemerdekaan. Lah kalau kita kan tersentuh, akhirnya kan cinta dengan para pahlawan bangsa. Ya. Mengapresiasi apapun yang diperbuat. Nah kalau kita ingat perjuangan Kanjeng Nabi. Ya menyelamatkan kita semuanya gitu, generasi-generasi kita yang sekarang ini menikmati itu semua. Gimana kemudian Kanjeng Nabi perjuangannya. Nah kalau sudah ingat itu semua kan bisa mengarah ke sana.
1: Ya.
0: Nah gitu, contoh misalkan gitu ya contoh.
1: Ya.
0: Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan kita ini sering apa yang saya tangkap ya dari Pak Giat ya. Karena tadi agak kurang jelas. Yang saya tangkap itu bagaimana kita bisa membedakan kebaikan-kebaikan. Jadi gini, ketika kita itu ya kesalahan kecil dibiasakan, kita hati kita ini kan ibaratkan putih gitu ya, lembaran putih kalau dalam keterangan hadisnya itu, lembaran putih. Yang kalau kita melakukan kesalahan itu ada titik yang mengotori, titik hitam yang mengotori. Ya lama kelamaan kalau titik hitam itu akan terus menerus ya ada di dalam lembaran putih hati kita, itu lama-lama jadi kotor, gelap. Nah, kalau sudah gelap gitu ya, ya ya sudah. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absurihim. Ghishawah. Ada tutup, ada noda, ada yang kemudian menutup pintu hati kita. Mata walaupun melihat ya tidak tersentuh sama sekali. Tidak tersentuh sama sekali. Gitu ya. Ya, ya makanya orang-orang yang mukul orang sampai kemudian menganiaya itu. Ya, orang kok sampai dibunuh gitu. Itu kan jelas dia tahu bahwa dia kesusahan, bahkan sampai minta ampun, minta tolong, jangan kayak gitu ya. Ya, ya tetap aja kayak gitu ya. Tetap aja lagi emosi hatinya, lagi matanya itu enggak padahal melihat kesusahan dan lain sebagainya. Itu tertutup sama sekali. Nah, maka untuk menghindari itu agar kita bisa ini baik ini buruk, sekecil apapun ya. Sekecil apapun kita itu harus bisa mengontrol bahwa itu memang betul-betul salah. Sekecil apapun. Jadi kesalahan kecil itu harus kita katakan bahwa itu salah. Jangan sampai kemudian kita beralasan apa gitu kan. Kalau salah, salah saja. Nah, kalau salah, salah saja. Dulu ada sahabat Nabi, Ka'ab bin Ubay. Ubay bin Ka'ab ya, salah. Maaf. Itu dia males mau jihad. Dan dia jujur. Pertanyaannya itu, kenapa kamu gak ikut perang gitu ya. Males kayak gitu ya. Jawabannya jujur banget, males kayak gitu. Wah langsung itu. Dibenci oleh para sahabat dan lain sebagainya itu. Tapi nyatanya bertaubat. Bertaubat, taubatan nasuha itu. Ya, itu dalam di kitab Riyadus Shalihin itu. Jadi jujur banget. Ya, jadi saya itu males kayak gitu. Yang mau berperang itu males. Jujur, tapi kesalahannya dia akui. Kayak gitu loh, dia akui bahwa dia salah, kayak gitu ya. Dan jujur dia ngomongnya. Coba kalau mohon maaf, ini soalnya ini, itu kebanyakan
1: alasan ya.
0: Alasan gitu ya. Jadi kalau memang salah, salah saja. Gak usah banyak alasan. Ya, itu Ka'ab itu luar biasa itu. Ya, saya salah. Memang ya, ya malas lah. Gak ada alasan apa-apa. Sibuk ya enggak, apa sakit ya enggak, kayak gitu. Ya malas aja lah kayak gitu bahasanya gitu. Langsung dibenci oleh para sahabat itu. Sampai kanjeng Nabi pun juga hampir membenci. Sampai kemudian Allah menyatakan bahwa dia bertaubat. Bertaubat. Wahsy juga sama, bertaubat juga. Nah ini menunjukkan bahwa sekecil apapun kita harus akui kesalahan. Karena dalam hati kita itu ada namanya lato'if. Lato'if itu kalau bahasa istilahnya itu hati sanubari lah. Ya, hati sanubari terdalam yang itu sebenarnya mengontrol apapun yang kita lakukan. Hati kita itu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan sebenarnya hati kita menjerit, jangan itu salah itu. Pasti itu, pasti ada kayak gitu ya. Kalau di sinetronnya itu diibaratkan ada putih dan hitam. Ya ada putih dan hitam gitu ya. Eh jangan, itu dosa loh kamu, kata yang putih. Kata yang hitamnya, wah enak tahu gitu ya. Masa kayak gitu zina kan enak kayak gitu kan. Nah itu dosa kayak gitu, kata yang putih. Nah ini yang putih ini digambarkan lato'if itu tadi. Di dalam hati sanubari kita itu sebenarnya ada kontrol. Ada apa pengawasan yang ketat sekali gitu ya. Bahwa itu memang salah betul. Nah kalau kemudian yang menang tadi yang hitam istilahnya gitu ya. Yang hitam itu yang menang. Bisikan-bisikan yang hitam itu menang. Itu lama-kelamaan ini akan tertutup dan mati. Kayak gitu. Ya akan mati. Cerita itu udah gak terdengar sama sekali. Nah kalau sudah tidak terdengar. Sehingga dia melakukan kesalahan kecil saja. Itu dianggapnya biasa. Kayak gitu. Jadi orang yang sudah biasa melakukan kesalahan dan merasa tidak bersalah, ya itu karena yang putihnya sudah mati gitu ya. Istilahnya lato'ifnya sudah tertutup, ceritanya sudah sangat tidak terdengar sekali. Nah gitu, sudah sangat tidak terdengar. Sehingga kita ketika orang itu melakukan kesalahan, bahkan sampai kesalahan besar, tidak sholat kan gitu ya, tidak puasa gitu. Dan santai saja. Padahal dia tahu bahwa sholat wajib, puasa wajib, puasa Ramadan wajib gitu ya. Tapi dia santai gitu. Berarti dia lato'ifnya sudah lemah sekali. Bahkan bisa jadi sudah mati. Nanti akan muncul lagi pada saat sakaratul maut itu. akan hidup lagi pada saat sakaratul maut. Yeah. Karena pada saat sakaratul maut ini menentukan sekali kan gitu ya. Dia husnul khotimah apa tidak. Yeah. Nah gitu. Itu akan ceritanya akan muncul lagi. Nah gitu. Di sakaratul maut ya, di sakaratul maut. Baik. Nah, sehingga agar supaya yang putih ini latif ini tidak mati, maka kita perlu ya membangun tadi kebiasaan bahwa kesalahan kecil katakan salah. Yeah. Dan beranikan diri untuk mohon maaf, gitu ya, istighfar, gitu ya, saya punya salah. Jangan sampai, salah saya apa lu, salah saya apa. Ya. Kita ini ibadah ngawur kok. Makanya tidak baik kalau misalkan, ini kan banyak nih sinetron-sinetron ibu yang anaknya sakit. Gitu. Ya. Ya Allah dosa apa saya sampai anak saya sakit seperti ini, kan gitu kan. Ya. Loh, emang gak punya dosa? Gitu ya. Ya. Bahasa istilahnya, emang gak punya dosa? Ya punya dosa. Ya. Mending banyak istighfar, banyak berdoa, itu aja sudah. Baik. Itu gak usah merasa suci, merasa nggak punya dosa dan sebagainya. Kita pasti punya dosa, kayak gitu ya. Pasti punya dosa, sehingga tidak perlu merasa kita ini kosong, itu nggak perlu. Kita punya salah, kita tinggal minta maaf lah. Ya. Makanya suasana hari raya Idul Fitri gitu ya. Walaupun tidak punya salah, ya tetap minta maaf. Okay. Karena bisa jadi ada kecil, ya ada kecil yang kemudian kita melakukan kesalahan
1: Dan nggak sadar ya.
0: Dan nggak sadar. Ya. Dan nggak sadar. Baik. Ya, itu yang harus kita lakukan agar kemudian kita bisa membedakan betul mana kebaikan. Karena kalau sudah tertutup tadi, ya kebaikannya tidak terlihat, kejahatan yang sudah dilakukan juga tidak nampak sama sekali bahwa itu jahat. Baik. Ya biasa-biasa sajalah menurut dia itu, apa yang dia lakukan. Nah, kalau sudah kebiasaan seperti itu, lama-kelamaan sesuatu yang besar akan dia lakukan dosa, itu menurut dia biasa. Sudah tradisi, sudah apa.
1: Iya,
0: nah, ini yang
1: dinormalisasi.
0: Iya, normalisasi sesuatu yang kesalahan itu. Ini yang akhirnya berbahaya dalam kehidupan kita gitu ya. Sehingga mana yang baik, mana yang buruk itu enggak jelas gitu ya. Enggak ada perbedaan sama sekali. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas.
1: Baik. Ya, terakhir Ustaz singkat saja. Ada yang mau bertanya ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya, apakah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah yang wajib tapi yang belum bisa mengamalkan secara maksimal adalah yang sunnah. Apakah ini belum termasuk cinta Rasul atau seperti apa? Dari Pak Rationo di Pangalusan. Silakan Ustaz.
0: Ya, jadi yang terpenting itu sesuatu yang menjadi kewajiban itu harus inti ya, inti. Itu yang harus dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Yang harus dilakukan, inti. Jangan sampai kemudian kita meremehkan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang sunnah secara hukum memang tidak masalah. Tapi di dalam membangun kita semangat gitu ya, semangat ibadah dan sebagainya, kita harusnya tidak membedakan mana wajib dan mana benar untuk kaitan yang semangatnya.
1: Okay,
0: yeah. Ya, karena apapun asalkan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan membawa kita untuk cinta kepada Rasul, gitu ya, itu sudah tidak peduli lagi wajib dan sunnah.
1: Okay.
0: Secara semangat ya, untuk mendorong kita semangat itu tidak lagi peduli yang sunnah. Pokoknya apapun saja, asalkan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa memberikan dorongan kita untuk cinta kepada Rasul, lakukan. Selama itu baik, selama itu tidak melanggar, lakukan.
1: Okay.
0: Nah gitu, apapun itu, tidak ada arahan wajib dan sebagainya. Tapi kalau memang itu bisa melakukan mendorong kita gitu ya, mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mendorong kita untuk cinta kepada Rasul, lakukan. Ya, walaupun itu tidak wajib, gitu ya, sunnah untuk itu. Tapi kalau untuk hukum, cukup perbuatan wajib dilakukan itu sudah cukup, sudah dianggap tidak meremehkan agama. Dia tetap malah justru menjunjung tinggi agama dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukan itu. Okay. Tapi untuk arah semangat mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendorong kita untuk mencintai Rasul, sesuatu yang sunnah itu diantaranya tadi bisa menyemangati kita bahwa apapun itu asalkan bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bisa mendorong kita untuk cinta kepada Rasul, lakukan. Ya, dan bahkan kalau lebih lagi silakan, malah bagus lagi kan, gitu ya, dorongannya itu. Sehingga jangan kemudian membuli yang posisi hanya wajib saja gitu. Okay. Karena benar, mereka benar kan gitu ya. Benar, karena sunnah secara hukum itu kan ya enggak wajib kan gitu ya. Sunnah itu enggak wajib. Cuma persoalannya kalau kita mau mendorong kita gitu ya, mendorong diri kita, itu yang memperbanyak itu. Ya, memperbanyak perantara-perantara yang bisa membawa keriduan Allah, yang bisa membawa kita dekat dengan Allah. Itu apapun itu. Ya, itu yang kemudian harus kita jadikan renungan gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Safiullah atas waktunya dan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan juga pemirsa, itu tadi program Mutiara Pagi dengan tema Membangun Semangat dalam Islam bagian yang keempat. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan tema yang menarik. Dan selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427, inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Informasi pertama mengenai Pemkab Kabupaten Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di wilayah Sungai Serayu. BNNK Purbalingga mendorong pramuka berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Febrionik. Banyumas perkuat penanganan sampah plastik di Sungai Serayu sebab Sungai Serayu menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah plastik secara terpadu. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Serayu yang menjadi salah satu sumber utama ekosistem wilayah di Jawa Tengah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan, menyampaikan bahwa sampah plastik memiliki kontribusi sekitar 10% dari total sampah yang dihasilkan masyarakat. Meski terlihat kecil, menurutnya dampak yang ditimbulkan sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Dedi juga menjelaskan bahwa Sungai Serayu merupakan muara dari sejumlah daerah aliran sungai seperti Das Logawa, Das Tipar, dan lainnya. Kondisi ini membuat seluruh wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu berpotensi menyumbang sampah termasuk plastik. Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah di Sungai Serayu tidak bisa dilakukan oleh satu daerah saja. Diperlukan keterlibatan lintas wilayah dari hulu hingga hilir, mulai dari Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, hingga Cilacap. Menurutnya apa yang terjadi di wilayah hulu akan berdampak hingga hilir, bahkan sampai ke laut. Oleh karena itu, kesepahaman antar daerah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah sungai.
2: Oke, karena apa yang kita lakukan di suatu daerah tentunya akan berdampak ya. Apa yang di atas pasti akan mengalir sampai ke wilayah. Ya kalau ini kan akhirnya ke laut ya. Sungai Serayu misalnya hulunya kan ada di Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara. Itu kan kemudian sampai akhirnya ke Purbalingga, Banyumas, Cilacap, semua harus punya kontribusi. Kalau hanya satu wilayah yang menyelesaikan atau yang mengelola sampah itu, tentunya ini tidak, hasilnya tidak akan optimal, malah tidak akan kelihatan, karena ini harus butuh kesepahaman semua pihak, terutama yang dilintasi oleh sungai tersebut. Karena kadang-kadang kita menganggap membuang sampah yang paling gampang itu di sungai, karena begitu dibuang sudah akan sampai ke laut gitu. Tapi kan enggak, dampaknya ternyata bisa sampai ke pendangkalan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita mulai pikirkan ke sekarang dan ke depan.
1: Dedi juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah karena dianggap praktis. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius seperti pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelompok swadaya masyarakat dan asosiasi sampah masyarakat untuk mengelola tempat pengelolaan sampah serta sistem 3R di berbagai wilayah. Ia juga menambahkan Banyumas saat ini terus berupaya menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Banyak daerah lain yang disebut telah belajar dari sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Banyumas. Dedi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Karena menurutnya setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, sehingga ia berharap seluruh sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mendorong pengembangan zona kris untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya. Berikut laporan Fahriansyah.
3: Pengembangan zona kris menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperluas penggunaan transaksi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Melalui zona kris, BI bersama pemerintah daerah akan mengidentifikasi kawasan yang telah memenuhi kriteria untuk kemudian dikembangkan sebagai kawasan transaksi digital. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan kris, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. BI Kantor Perwakilan Purwokerto akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk perbankan serta komunitas, untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran atau IKSP Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Sudiono, mengatakan pengembangan zona kris akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan kantor pusat Bank Indonesia.
4: Zona kris nanti ini ada untuk kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kantor pusat untuk kita memudahkan kita menentukan mana sih yang sudah termasuk zona kris nanti perlu dikembangkan kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, perbankan, dan semua komunitas untuk digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya.
3: Selain pengembangan zona kris, BI juga mendorong perluasan penggunaan kris di pasar-pasar tradisional. Sosialisasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah kepada para pedagang agar transaksi digital semakin mudah diterapkan. Pengembangan digitalisasi pembayaran tersebut akan menyasar wilayah Banyumas Raya, meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Kolaborasi lintas pihak diharapkan dapat memperluas ekosistem pembayaran digital sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Fahriansyah melaporkan.
0: Kelompok lansia Mugi Rahayu di Kranji, Purwokerto Timur genap berusia 4 tahun dan kini telah menaungi 125 anggota. Dan berdiri sejak 2022, paguyuban ini mengembangkan 5 divisi kegiatan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan bagi para lansia. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitriah.
5: Kelompok lansia Mugi Rahayu yang berkedudukan di wilayah Kranji, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, pada Jumat 21 Agustus 2026 genap berusia 4 tahun. Paguyuban yang berdiri sejak 20 Agustus 2022 ini kini telah menaungi sekitar 125 lansia. Bahkan, anggotanya berasal dari berbagai wilayah di luar Kranji seperti Kedungwringin, Tanjung, Sokaraja, hingga Ledug. Peringatan hari jadi keempat ini sengaja dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan rutin senam lansia setiap Jumat pagi di lapangan Pangripta Kranji. Selama 4 tahun berdiri, kelompok ini telah membentuk 5 divisi kegiatan. Divisi pendidikan baru saja meresmikan Sekolah Lansia Mugi Rahayu pada 20 Juni 2026. Divisi olahraga, seni, dan budaya rutin mengadakan senam lansia serta kelas musik, kulintang, dan kentongan. Divisi kesehatan bekerja sama dengan Medico Labora dan Poltekkes Semarang untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Divisi keagamaan menggelar majelis taklim setiap minggu keempat, sementara divisi pemberdayaan ekonomi sedang dirintis untuk mendorong kemandirian ekonomi para lansia tanpa bersifat komersial. Dukungan juga datang dari pihak Kelurahan Kranji yang telah menyediakan ruang aula khusus untuk kegiatan sekolah lansia dan pemeriksaan kesehatan. Salah satu anggota kelompok, Tuti, yang telah bergabung sejak awal berdirinya, mengaku sangat merasakan manfaat keberadaan paguyuban ini. Selain dapat bersilaturahmi dan saling bersatu, ia juga rutin mendapatkan pemeriksaan kesehatan seperti gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah setiap bulan.
6: Setiap bulan ada cek kesehatan. Jadi tahu misalnya gula darah, terus asam urat, kolesterol, tensi gitu, jadi tahu semuanya gitu.
5: Sementara itu, Rita Indrawati selaku ketua berharap kebersamaan yang telah terjalin selama 4 tahun ini terus berlanjut dan kepemimpinan kelompok dapat terus berestafet dengan baik.
7: Ya, semoga nanti kebersamaan ini berlanjut, teman-teman bisa mengelola kelompok ini dengan baik, karena otomatis harus ada estafet kepemimpinan juga. Saya berharap teman-teman juga bisa melanjutkan ini. Kemudian kepada anggota kita, khususnya tetap ada harapan dan juga semangat untuk tetap berkontribusi di dalam kelompok lansia ini.
5: Kelompok Lansia Mugi Rahayu membuka keanggotaan bagi warga berusia 59 tahun ke atas, namun juga menerima usia 45 tahun ke atas yang turut membantu kepengurusan. Anggota termuda berusia 45 tahun, sedangkan yang tertua mencapai 92 tahun. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: SMK Telkom Purwokerto terus memperkuat keterampilan siswa agar lebih siap menghadapi dunia industri dan perkembangan teknologi. Berikut laporan Handini Pramesti.
8: SMK Telkom Purwokerto terus memperkuat keterampilan siswa melalui pengembangan robotik, artificial intelligence atau AI, dan technopreneur. Upaya ini dilakukan sebagai bekal agar siswa lebih siap menghadapi dunia industri. Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom, Asep Mulyana, mengatakan pengembangan keterampilan menjadi bagian dari upaya menyiapkan lulusan yang siap bekerja. Menurutnya, Fasilitas robotik dan AI Academy juga mendukung siswa meningkatkan kemampuan sekaligus menunjang proses pembelajaran di sekolah.
9: Jadi kan SMK itu secara umum kan lebih menekankan ke skill. Skill dan ketika lulus nanti siap bekerja di industri. Nah itu yang coba kita tingkatkan terus skill anak-anak supaya ketika lulus nanti siap bekerja di industri. Nah berbagai skill tentu kita bekalkan ke anak-anak.
8: Sementara itu, Kepala SMK Telkom Purwokerto Aris Puji Santoso mengatakan, pembelajaran di sekolah menerapkan konsep project-based learning. Siswa didorong menghasilkan produk sesuai kebutuhan pengguna atau industri. Sejumlah produk siswa telah mendapat pesanan dari UMKM, bank, dan berbagai instansi lainnya, serta menghasilkan keuntungan bagi siswa.
10: Pembelajaran itu benar-benar menghasilkan produknya. Dan dari project-based learning itu harapnya tidak hanya produk saja, outcome-nya itu nanti langsung dirasakan oleh user atau industri. Dan beberapa produknya anak-anak ini sudah pesanan dari industri. Ada yang pesanan dari UMKM, ya, ada pesanan dari bank, ya, ada pesanan dari berbagai instansi yang lain.
8: Aris menambahkan, sejumlah proyek dan embrio startup yang dikembangkan siswa saat ini telah menghasilkan nilai hingga puluhan juta rupiah. Kedepan, sekolah menargetkan produk teknologi siswa terus berkembang dan mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Handini Pramesti melaporkan.

0: Sebanyak 380 mahasiswa baru Fakultas Dakwah UIN Saizu mengikuti PBAK di Kampus 2 Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
1: Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri atau UIN Saizu Purwokerto menggelar pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK bagi mahasiswa baru di Kampus 2 UIN Saizu Purbalingga. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari diikuti sekitar 380 mahasiswa baru Fakultas Dakwah. Ketua PBAK Fakultas Dakwah UIN Saizu Muhammad Atapik Al-Musabik mengatakan, PBAK tahun ini mengusung tema Samudra yang merupakan akronim dari spiritual, adaptif, modern, united, dedicated, respectful, dan aspirasional.
2: Untuk Samudra sendiri itu ada akronimnya. Yang pertama, S-nya itu spiritual, A-nya itu adaptif, M-nya modern, U-nya united, D-nya dedicated, R-nya respectful, dan A-nya aspirasional.
1: Tema tersebut menjadi dasar dalam membangun karakter mahasiswa baru agar mampu beradaptasi dengan lingkungan akademik sekaligus memiliki semangat pengembangan diri. Selama kegiatan, mahasiswa baru mendapat berbagai materi termasuk penguatan mentalitas dakwah dan motivasi. Mereka juga dikenalkan dengan jajaran dekanat serta program studi di Fakultas Dakwah termasuk tugas dan fungsi masing-masing. Sementara itu, Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Dr. Muskinul Fuad MAG mengatakan, PBAK menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mulai mengenali potensi dan minat yang dimiliki. Fakultas Dakwah mendorong setiap mahasiswa memiliki minimal satu bidang minat dan keahlian yang dapat dikembangkan selama menjalani pendidikan.
3: Sebenarnya tagline-nya sih selalu bahasanya mahasiswa baru itu harus bisa memanfaatkan kesempatan di kampus ini untuk melakukan pengembangan diri sebenarnya. Nah, untuk arah ke sana, kami punya tagline yang nanti akan mereka dapatkan untuk bareng-bareng menemukan diri. Menemukan diri itu artinya menemukan passion diri. Maka kemudian kita punya tagline, one person, one passion. Jadi setiap mahasiswa baru Fakultas Dakwah itu minimal punya satu minat yang kuat, bidang keahlian yang akan dia tekuni. Boleh jadi di luar prodinya. Intinya begitu, itu yang akan kita dorong.
1: Selain kegiatan akademik, mahasiswa juga didorong mengikuti komunitas dan organisasi kemahasiswaan sebagai ruang untuk mengembangkan bakat, minat, serta pengalaman. Muskinul berharap, mahasiswa baru dapat menjalani proses perkuliahan dengan serius membangun tekad dan memperkuat kemampuan literasi. Melalui PBAK, Fakultas Dakwah berharap mahasiswa baru tidak hanya memahami lingkungan akademik, tetapi juga mampu menemukan passion dan potensi diri yang dapat dikembangkan selama menempuh pendidikan di UIN Saizu. Ilham Fali melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga mendorong pramuka berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Berikut laporan Siti Nuriyah.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Purbalingga mendorong pramuka berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Peran tersebut diperkuat melalui pembentukan Saka Perwira Anti Narkoba di Kabupaten Purbalingga. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M BNNK Purbalingga, Tarsito mengatakan, pramuka memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan karena kegiatan kepramukaan mampu membentuk karakter positif generasi muda.
5: Kebetulan alhamdulillah BNNK Purbalingga sudah membentuk Saka Anti Narkoba, Saka Perwira Anti Narkoba yang sudah dilegalkan di Kuarjab Purbalingga di bulan Agustus ini. Pramuka itu sangat berperan di dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Makanya BNNK Purbalingga ini membentuk Saka Perwira Anti Narkoba karena pramuka ini kegiatannya sangat luas.
4: Menurutnya, kegiatan kepramukaan tidak hanya mendorong anggota menjadi lebih disiplin dan aktif, tetapi juga melatih inisiatif serta kemampuan bekerja sama. Karakter tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pergaulan yang positif, sekaligus mendorong anggota pramuka mengajak teman sebayanya melakukan kegiatan yang bermanfaat. Tarsito menambahkan, anggota Saka Perwira Anti Narkoba dapat menjadi perpanjangan tangan BNNK Purbalingga dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada generasi muda.
5: Anggota pramuka, anggota Saka Perwira Anti Narkoba di

0: sudah melaporkan.
1: Sebanyak 14 pasien dengan bibir sumbing dan celah langit-langit mendapatkan layanan operasi gratis di RSUD Cilacap. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
2: Sebanyak 14 pasien dengan bibir sumbing dan celah langit-langit mendapatkan layanan operasi gratis di RSUD Cilacap pada Jumat dan Sabtu ini. Para pasien berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Layanan operasi gratis ini merupakan hasil kolaborasi RSUD Cilacap bersama Smile Train dan Ngabila Community Care yang merupakan organisasi amal yang memberikan layanan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit secara gratis. PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan dari 14 pasien tersebut, 5 pasien menjalani operasi karena bibir sumbing, 5 pasien karena celah langit-langit, dan 2 pasien mengalami keduanya, serta 2 pasien menjalani operasi revisi bibir sumbing. Hari pertama kegiatan diawali dengan screening dan persiapan operasi, kemudian dilanjutkan dengan tindakan medis dan observasi pasien setelah operasi. Sementara pada hari kedua, tim melakukan kunjungan kepada pasien sekaligus memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai perawatan luka setelah operasi. Menurutnya, operasi gratis ini diharapkan tidak hanya membantu memperbaiki kondisi kesehatan pasien, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan rasa percaya diri.
3: Pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Cilacap terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi, dan para mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap.
2: Dr. Reza menambahkan jika nantinya kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan sehingga bisa menjangkau pasien bibir sumbing dan celah langit-langit lebih luas lagi. Tidak hanya operasi, program tersebut juga mendukung pelatihan tenaga medis lokal serta perawatan komprehensif bagi pasien. Sementara itu, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengapresiasi kolaborasi antara RSUD Cilacap, Smile Train, dan Ngabila Community Care. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat berarti bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4: Mudah-mudahan, saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena kalau hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya.
2: Ami berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memberikan harapan baru bagi pasien bibir sumbing dan celah langit-langit di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga terus mendorong promosi potensi wisata dan ekonomi kreatif lokal yang tersebar di 18 kecamatan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
5: Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengusung program unggulan bertajuk Nyawang Saben Kecamatan dan Jelita untuk menggali serta mengenalkan seluruh potensi lokal sebagai bagian dari mempromosikan sektor pariwisata daerah. Yasmin Nafi Rasifa Anwar, Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga, menyampaikan bahwa program Nyawang Saben Kecamatan bertujuan untuk mengangkat potensi mulai dari potensi wisata alam, kuliner, kebudayaan di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Selain Nyawang Saben Kecamatan, Gerakan Jelita juga dihadirkan untuk mengajak generasi muda aktif menjelajahi keindahan alam Purbalingga yang membentang di lereng Gunung Slamet, yang diharapkan dapat memantik semangat pemuda di Purbalingga untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mempublikasikan kekayaan alam. Program ini digerakkan bersama seluruh jajaran Duta Pariwisata Kayolingga Kakang Bekayu Purbalingga. Yasmin juga menyebutkan aksi nyata program ini telah dimulai beberapa waktu lalu saat berada di Desa Wisata Tanalom. Dalam festival desa wisata tersebut, Kakang Bekayu Purbalingga tidak hanya menyoroti keindahan alam dan atraksi budaya, tetapi juga mendokumentasikan kuliner khas serta produk UMKM setempat ke dalam media video promosi.
6: Nyawang Saben Kecamatan, karena Kabupaten Purbalingga itu ada sejumlah 18 kecamatan, jadi saya ingin mempromosikan segala keunggulan yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Bisa berupa video, fotografi, ataupun yang lainnya. Itu ada Jelita, jelajah wisata alam kita Purbalingga. Karena Kabupaten Purbalingga itu kan tepat berada di lereng Gunung Slamet, dengan cara mendorong generasi muda untuk ayo bareng-bareng kita eksplor bersama wisata alam yang ada di Purbalingga.
5: Yasmin menambahkan, tidak sebatas promosi visual, para duta wisata Purbalingga juga mengambil

0: dan strategi sebagai jembatan komunikasi bagi desa-desa wisata yang sedang mengalami penurunan jumlah pengunjung atau menghadapi kendala operasional kepada Dinporapar Purbalingga untuk mendapatkan pendampingan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal resmi kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paru adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paru mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paru menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paru adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.

0: Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.

Satu lagu menarik dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Wah, ini spesial saya hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi hari ini ya, yang terlihat mendung. Ini biasanya jam-jam segini tuh matahari udah mulai kelihatan gitu ya. Tapi entah kenapa pagi hari ini Kota Purwokerto lagi sedikit mendung gitu ya, teduh, nggak kayak kemarin-kemarin ini. Jadi ya mungkin kalau Anda pengen berolahraga pagi hari ini, sepertinya akan jauh lebih terasa fresh gitu ya. Nggak terlalu takut dengan sengatan panas ya pada pagi hari gitu ya. Jadi boleh langsung ciao ya, buka pintu, buka jendela, terus pemanasan dulu, terus tinggal lari atau jalan-jalan keliling ya. Dekat rumah aja juga nggak apa-apa ya, nggak perlu jauh-jauh, karena mungkin kalau kejauhan juga takut nanti apa ya, terlalu jauh aja gitu. Tapi oke ya, sepanjang Purwokerto pagi ini saya juga masih akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan update info lalu lintas pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan Warta Pagi yang akan kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pagi hari ini saya juga akan kembali hadirkan lagu yang bikin semangat ya. Kalau tadi sudah dihibur dengan Tulus, Teh Hijau, sekarang ada satu lagu dari Demi Lovato with Give You Heartbreak.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, saatnya kita update info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Taufik. Selamat pagi, Mas Taufik.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Baik, silakan laporannya, Mas Taufik.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, pendengar Pro 1. Kembali dengan saya, Taufik Gunawan, dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pagi hari ini terpantau cuaca cerah, sehingga untuk pengguna jalan sangat baik untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan juga terlihat dari beberapa kamera kami di sebagian wilayah kota di pagi hari ini masih terpantau cukup sepi dan cukup lengang lalu lintas pagi hari ini. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau masih cukup lengang lalu lintas pagi hari ini. Namun untuk Gor Satria ke arah timur tentunya di pagi hari ini digunakan untuk pasar Minggon. Sehingga untuk pengguna jalan yang mungkin terbiasa menggunakan ruas jalan Gor Satria atau depan Gor Satria, di pagi hari ini bisa untuk mencari alternatif jalan lain karena digunakan untuk pasar Minggon hanya untuk pedagang dan pejalan kaki yang boleh atau dapat melewati di depan Gor Satria. Dan untuk Simpang Gor Satria lainnya di pagi hari ini lalu lintasnya cukup lengang lalu lintas pagi hari ini, sehingga memang ini normal dan tidak ada kendala lalu lintas untuk Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga sama, di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang lalu lintasnya. Dari arah utara, dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden di pagi hari ini terpantau masih sepi, cukup sepi di saat ini. Untuk kendaraan yang menunggu di lampu merah Purwanegara atau Karang Jambu ini tidak terlalu ramai atau tidak terlalu panjang, sehingga ini masih normal dan juga pastinya tidak ada kendala untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang pagi hari ini terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman, karena di pagi hari ini tidak digunakan untuk CFD atau Car Free Day, karena tadi malam setelah digunakan untuk Festival Kentongan, sehingga memang di pagi hari ini tidak difungsikan untuk Car Free Day. Sehingga untuk masyarakat yang terbiasa Car Free Day di Alun-Alun bisa menggunakan alternatif lain seperti di Jalan Bung Karno maupun di Gor Satria, bisa berpindah lokasi untuk sementara waktu. Dan dari arah barat di Simpang Alun-Alun ini juga terpantau masih sangat lancar lalu lintasnya. Dan hingga di Simpang Sawangan juga demikian, untuk pengguna jalan yang menunggu di traffic light di Simpang Sawangan ini masih terpantau sepi atau lengang di pagi hari ini. Dan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman pun sama, lalu lintasnya masih lancar dari kedua arah dan juga tentunya tidak ada kendala untuk simpang-simpang dari alun-alun hingga ke bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas Pasar. Di pagi hari ini lalu lintasnya sedikit lebih ramai dari Simpang Perkotaan. Dan lalu lintas dari arah barat ini cukup ramai namun tidak terlalu panjang untuk antrian lalu lintas di pagi hari ini. Dan tentunya sedikit keramaian dari pasar Karang Loas yang sedikit menggunakan badan jalan. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas, terutama di wilayah perkotaan Purwokerto, di pagi hari ini terpantau dalam kondisi yang masih cukup lengang, masih normal lalu lintasnya, tidak ada penumpukan kendaraan yang terlalu panjang di setiap simpang-simpang yang dapat kami pantau, dan juga tidak ada kendala di simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mas.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Oke, siap, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas. Purwokerto pagi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang